0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga pabrik rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
3: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
1: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, harga juga sudah

0: alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabudin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
8: Nah, ini tadi khusus masa insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
9: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
10: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
11: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
10: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
12: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
10: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
13: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
10: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
14: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memenuhi wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdarmansyah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara Opini Publik.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
0: Selamat pagi, pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk pagi hari ini pendengar, hari Sabtu, seperti biasa tidak ada topik khusus ya. Anda bisa menyampaikan opini Anda terkait apapun itu di line telepon dan juga WhatsApp kami sampai jam 8 nanti. Halo, selamat pagi. Halo. Halo pagi, Bapak.
2: Halo.
0: Iya, halo. Iya, pagi,
2: selamat pagi. Pak.
0: Baik.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bapak. Lagi jalan
2: seperti ini. Jalan ya.
0: Iya, Pak Rasino. Silakan, Bapak.
2: Saya ingin menyampaikan opini tentang dapatkah bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 ya. Mm-hmm. Yang targetnya adalah negara yang tangguh, maju, mandiri dan inklusif. Yang tinggal 20 tahun lagi ya. Bahkan kalau dihitung-hitung 19 tahun lagi dan inklusi ini artinya kan terbuka, merangkul dan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat, apakah itu suku, agama dan juga status sosial. Tetapi jika kita melihat kondisi saat ini, saya merasa pesimis ya. Untuk menuju 2045. Kenapa bangsa kita sebagian masih belum memahami atau melaksanakan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ya, dan sebagian oknum para jabatan yang mempunyai jabatan masih ada melakukan korupsi, dan sebagian anak-anak muda masih bermain gadget dan tidak menggunakan ilmu pengetahuannya dan melemahnya nilai dolar pada saat ini, bahkan sudah tembus ke 17.000 lebih ya. Nah, jadi kurang optimalnya alih teknologi inovatif termasuk di bidang pertanian, pertambangan dan kemudian perikanan, teknologi dan hilirisasi. Dan yang lagi yang sangat memprihatinkan, ada tidak sebagian masyarakat masih tidak memiliki ada budaya sopan santun dan nilai-nilai agama, dan juga karena pengaruh teknologi informasi ya saling menghujat, memfitnah dan baik sesama masyarakat maupun pemimpin, masih ada paham khilafah, yaitu yang pandangan untuk negara khilafah bukan NKRI ya. Masih ada juga daerah yang ingin merdeka. Dan kemudian mudah-mudahan ini merupakan pemahaman kita dan seluruh masyarakat akan memang menyongsong 2045 putra Indonesia emas ya. Jangan merorong pemerintah yang sah agar kita tetap lancar menuju Indonesia emas tahun 2045. Yeah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Umar, silakan.
3: Pak Umar menanggapi masalah sembako-sembako, sayur-sayur yang mahal. Ya kita ini udah cukup penyampaian Bu Erna, udah puas kita menyampaikan kepada Dinas Perdagangan, tolong turun ke lapangan tengok bagaimana barang-barang ini kok bisa mahal. Itu aja permintaan Bu Umar, turun ke lapangan. Kalau diadakan pasar murah pun beda-beda 2.000 aja tuh Liza. Ataupun beda-beda 5.000 aja. Tolong turunlah Dinas Perdagangan ke lapangan ya. Yang kedua masalah pasar Buan Perak yang tak ada penghuninya, hanya di bawah saja. Kenapa pasar dibangun-bangun cantik-cantik tak ada penghuninya? Tak masuk anggaran ABB, anggaran pajak daerah. Dah pasar dibangun, pajak jarangnya enggak masuk. Masuk pasar ikan juga. Jadi Pak Umar pun ni kesian ni tengok jual-jual di lapak itu berpanas-panasan ya. Di kotor kaki berjalan tengoknya orang tu buang air kadang sembarangan kan. Itu yang Pak Umar sarankan. Bagaimana Pak Wali Kota pasar tradisional kita yang begitu melompong dulu sebelum dibangun ramai juga. Sampai sore.
0: Sekarang ramai sepi, ya?
3: Ada aja orang yang belanja.
0: Sekarang sepi ya.
3: Nah sekarang sepi, jam 11 aja nggak ada, jam 12 aja 11.
0: Okay.
3: Jam 10 aja nggak ada orang lagi. Coba lalu saja jalan-jalan ke sana. Kalau lalu jam yang ramai berarti Pak Umar bohong itu. Yang Pak Umar merasakan juga lah. Ya kan? Soalnya karena Pak Umar ini orang pasar. Tahu keadaan pasar ini, sudah 15 hari tidak ke pasar ini.
0: Oke.
3: Gitu aja Lalu Jaya.
0: Iya Bapak, terima kasih.
3: Selamat bersuap-suap.
0: Iya.
3: Semangat Liza Andriani.
0: Siap Bapak.
3: Ngopi dulu kata Bunda.
0: Sudah.
3: Udah ya.
0: Iya Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar ya. Juga Bunda-Bunda yang selalu mendengarkan juga. Halo selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Liza.
0: Waalaikumsalam, pagi Pak Sony, silakan Bapak.
4: Ya, ini opini saya pagi hari ini tentang permasalahan-permasalahan. Masalah harga, masalah pelayanan. Ini kan harus dicari solusinya Mbak Liza. Apa yang bisa menyelesaikan solusi ini? Masalah harga pasar itu kan tentu dinas perindak. Jadi dinas perindak ini bukan hanya turun ke pasar melihat, tapi dia bagaimana bisa mengetahui sebab harga itu naik. Dia harus melakukan suatu kajian-kajian dari mulai katakanlah ikan. Kan itu kan dimulai dari pertama itu dari nelayan. Nelayan itu sebelum dia menangkap ikan kan dia pergi mengisi bensin. Berapa bensin yang dibutuhkan dia itu? Berapa modal termasuk tenaga? Setelah dia dapat ikan, tentu dia akan menjual atau sebagian dikonsumsi dia kan. Nah kira-kira dia mengambil keuntungan berapa di situ? Sampai keuntungan yang dia ambil itu terlalu tinggi Mbak Liza. Nah disinilah perlu dinas perindak itu. Mulai dari situ dia meneliti sampai ke pasar Binsen itu tadi kan. Berapa proses tahapan-tahapan yang berlalu itu harus ditata tergunanya tuh. Kalau terlalu banyak apa nih tahapan-tahapannya maka diputuskan rantai itu sehingga harganya kalaupun naik pun tak sejauh dari yang diterapkan layan.
0: Okay.
4: Nah ini kan apakah dilakukan atau enggak oleh dinas perindak? Kalau itu dilakukan saya kira kita nih aman-aman saja Mbak Liza. Terus yang kedua masalah pelayanan. Kemarin Pak Irman kan di puskesmas itu ngamuk-ngamuk. Masuklah di mana-mana kalau bisa di setiap pelayanan itu ada penjaga yang selalu mengawasi itu kinerja aparat-aparatnya. Di setiap lini itu, di lini pendaftaran, di lini pembagian obat. Ada diawasi itu nanti dia mendengar keluhan-keluhan masyarakat itu seperti Pak Irman pelayanannya nggak bagus sampai timbul emosional itu kan nggak boleh. Nah inilah tugas dinas kesehatan beserta direktur rumah sakit dan sebagainya. Sepertinya tak ada itu Mbak Liza, hanya berjalan begitu saja dibiarkan. Akibatnya itulah tadi seorang pasien yang lagi sakit terpancing emosi ini kan menimbulkan penyakit, tensinya naik. Itu tak dikaji juga, harusnya bijak lah dalam mengelola pemerintahannya terutama masing-masing dinas itu tadi. Perlu diawasi setiap lini-lini itu tadi, langsung diperbaiki cari solusinya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bapak Sony di Sejang. Di belakang Pak Sony, halo selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisandriani.
0: Waalaikumsalam, pagi Pak Abdul Qadir, silakan apa yang mau sampaikan?
5: Terima kasih, ketemu lagi kedua kali di pagi hari ini lewat ibadah Mbak Lisa. Tetap silaturahmi, tetap semangat menjalankan tugas negara. Hari yang cerah ini.
0: Iya Bapak,
5: walaupun silakan. Walaupun tak punya uang, tapi tetap apa yang disampaikan tadi.
0: Amin, amin, amin.
5: Sangat tua Mbak Lisa ya.
0: Iya Bapak.
5: Saya hanya ingin menanggapi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ya Mbak Eliza ya.
0: Yeah.
5: Yang ada wacana dan rencana akan menambah rute baru Roro antara penyeberangan dari Dompak ke Telaga Punggur Mbak Eliza. Nah, ada beberapa waktu lalu saya terbaca dan lagi kemarin juga beberapa waktu lalu dibacakan oleh berita daerah oleh Agen Sabar kalau salah saya.
0: Iya.
5: Jadi memang perlu sekali antara Dompak dan Telaga Punggur. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita ketahui setelah hari-hari akhir pekan itu di pelabuhan Tanjung Uban dan Punggur itu sangat ngantri kendaraan yang bergaya yang akan menyeberang, apalagi di hari akhir pekan seperti ini. Jadi kalau kita mau ke Batam membawa kendaraan, tentunya dari Bintan, khususnya Kijang, Tanjung Pinang, tentunya ke Tanjung Uban dulu, Mbak Iza. Akan ke Batam. Tapi terkala nanti memang sudah ada terrealisasi penyeberangan dari Dompak, otomatis kita dari Tanjung Pinang ke Batam bawa kendaraan, dari Kijang ke Batam bawa kendaraan, mungkin lewat Wacovek lebih dekat lagi. Akhirnya itu lebih jauh menghemat biaya kita, Mbak Iza. Meskipun tadi transportasi laut itu mungkin memakan waktu mungkin sampai 2 jam ya dari Roro ke Punggur ya, tapi itu enggak masalah. Kalau kita dari Pinang lebih dekat dan tidak jauh lagi ke Tanjung Uban. Itu yang pertama yang memudahkan kita Mbak Liza.
0: Okay.
5: Yang keduanya Mbak Liza, kita hanya tinggal menunggu 19 hari lagi Piala Dunia Mbak Liza ya.
0: Oh, Masya Allah.
5: Tanggal 11 Juni dimulai sampai tanggal 19 Juli.
0: Benar sekali.
5: Jadi apa yang disampaikan promo-promo dari Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mengantisipasi, bahkan bapak-bapak pejabat Kota Tanjung Pinang sudah mengapresiasi atas tindakan Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyiarkan secara langsung sepak bola ini. Ya. Jadi harapan saya semoga nanti kedepannya RRI Tanjung Pinang bisa membuat tonton no bareng di halaman RRI Tanjung Pinang, Mbak Iza.
0: Oh gitu.
5: Jadi mungkin nanti kalau kita ada no bar itu, mungkin antara satu sama lain kita tidak pernah ketemu muka, bersalaman, dapat silaturahmi. Mungkin dengan ada itu nih kita boleh ngumpul di halaman RRI nanti, Mbak Iza.
0: Oke. Okay.
5: Kemarin saya pernah bicarakan juga waktu Bapak Kepala RRI Tanjung Pinang pernah takziah ke rumah saya ya.
0: Oh iya.
5: Dari jam kurang lebih jam 3 sampai jam 5 panjang lebar beberapa saya. Alhamdulillah tanggapan mereka mungkin akan diadakan nanti nobar di depan halaman RRI Tanjung Pinang.
0: Oke. Okay.
5: Terima kasih Mbak Iza,
0: itu aja
5: harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bapak Abdul Qadir di kilometer 6. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Bu.
0: Pagi, Pak Kasim.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Kasim, mau apa sampaikan?
6: Iya, mudah-mudahan dirahmati Allah.
0: Amin, amin, amin.
6: Saya meninjau sedikit ya masalah pemerintah, kantor pemerintahan Wali Kota Tanjung Pinang. Berdirinya hampir 20 tahun lebih. Tapi kasihannya masyarakat yang berurusan terlalu jauh. Sedangkan di Tanjung Pinang ini, kantor bupati lama itu, Kepulauan Riau itu masih kosong. Ada tempat apa namanya itu perpustakaan. Itu pun orang mengunjung susah karena bertingkat-tingkat naiknya. Kemudian di pasar itu kantor wali kota lama juga kosong di atasnya. Jadi alangkah kalau baiknya itu ya masyarakat sedap berurusan, kantor pemerintahnya dekat, kan gitu. Jadi menyenangkan masyarakat. Pemerintah kan tujuannya itu ya. Jadi bukan ya yang seperti kita curah lama lah. Karena tak berkembang. Berkembang kota itu karena perdagangan itu cepat berkembang. Contohnya Batam kan, perdagangan, industri yang itu cepat berkembang. Saya rasa itu ajalah untuk dikenang-kenang ya. Kalau membuat begitu. Karena orang berurusan agama pun, nikah pun jauhnya. Coba kantor agama di tengah-tengah kiri kanan hutan, tak ada rumah pun tak ada yang lain, kan lucu gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasim di Jalan Bali.
7: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin.

0: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapak Pak Leman di Lampung. Silakan,
1: iya,
0: apa yang mau sampaikan?
1: Kamu di Lampung, Mbak Yam. Apa temannya, Mbak Lija, enggak ada?
0: Tidak, Bapak bebas.
1: Oh gitu. Ya, gini Mbak Lija. Ini kan sudah mau mendekati Mbak Lija yang
0: namanya
1: Idul Adha. Ya, mungkin yang ingin berkurban kambing atau sapi, pilih-pilih sapi atau kambing yang sehat, yang bebas dari penyakit, khususnya PMK, Mbak Lija. Juga dalam penyembelihan kambing atau sapi juga, kita mesti kita berdoa supaya apa yang kita konsumsi, daging yang korban yang konsumsi itu higienis dan halal, Mbak Lija. Jadi jangan asal-asal saja kita dalam menyembelih kambing atau sapi itu, kita mesti berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membaca bismillah dan selanjutnya gitu, Mbak Lija. Jadi apa yang kita makan itu ya menjadi daging dan juga ada manfaatnya untuk kesehatan kita, Mbak Lija. Jadi walaupun setahun sekali di Idul Adha ini kita apa namanya itu berkorban untuk sesama, saling berbagi. Walaupun kita tidak menunaikan ibadah haji, ya mungkin suatu saat insya Allah kita juga ikut menunaikan ibadah haji, panggilan ilahi ke tanah suci, Mbak Lija.
0: Iya, Bapak.
1: Dan itu, semoga juga Mbak Lija juga bisa melaksanakan ibadah haji suatu saat nanti. Dan juga untuk semuanya.
0: Masya Allah.
1: Itu saja, Mbak Lija.
0: Iya, Bapak. Terima kasih.
1: Oke, Mbak Lija. Terima kasih. Selamat sehat selalu sama tugas. Selamat pagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman di Lampung, terima kasih. Dan di belakang Pak Leman masih kami tunggu di teleponnya juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Liza.
0: Pagi, Bu Erna. Silakan Ibu, mau tanggapannya, opininya.
2: Saya punya opini mengenai peran haji juga,
0: Mbak Liza. Iya, kenapa tuh?
2: Kita ini kan ada namanya kota wisata Pulau Penyengat. Nah, itu kalau hari pertama, dua, dan tiga itu daerah itu ramai sekali, Liza. Terutama ada juga pelancong-pelancong dari luar negeri kita. Misalnya Johor, Singapura, seperti itu. Mereka sengaja datang ke Pulau Penyengat itu untuk melihat peninggalan-peninggalan bersejarah di masa yang lalu. Jadi saya mengharapkan kepada yang punya travel-travel ini, Mbak Liza. Bu Erna tuh pernah diberitahukan sama teman Bu Erna yang tinggal di Pulau Penyengat itu. Katanya mereka tuh hanya berkunjung aja, Bu. Mereka nggak sempat. Padahal kami ini pengusaha-pengusaha makanan ini sudah menyiapkan makanan yang enak-enak. Tetapi pelancong-pelancong ini tak bisa makan. Ya sedih juga lah kalau gitu, saya bilang. Kita mengharapkan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik di hari keberapa ini, tidak bisa. Jadi kita mengharapkanlah kepada misalnya memang sekarang pelancong yang lebih banyak itu pengunjungnya kan di Bintan. Nah, jadi kepada hotel-hotel itu mohonlah agak sejam pelancong itu, biarlah mereka jajan, biarlah mereka makan. Kan tidak makan di Penyengat itu kan banyak yang enak-enak. Saya merasakan juga enak semuanya tuh. Ya kan? Itulah ya Allah, kenapa lah tak dibiarkan pelancong-pelancong itu berbelanja, jajan di tempat kita. Kan bodoh kali kita nampaknya itu kan. Nah, kita tidak memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang sudah berjualan-jualan ini untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Kemudian juga Liza, daerah Penyengat itu tempat buang apalah kalau kita namanya ya, yang istilahnya itu buang air itu. Buang hajat itu di khusus di masjid saja, tidak ada di luar.

0: kamar lain gitu. Tengok hanya dua kamar mandi aja, bagaimana gitu bisa mau wudu, mau buang air, mau buang apa segalanya kan.
1: Okay.
0: Tapi kita antrian. Aduh ya Allah. Maunya itu kan daerah kelurahan atau apa ya? Kelurahan Pulau Penyeng enggak tak salah tuh. Buatlah suatu tempat hajat gitu, 5 pintu. Nah, kemudian kita siapkan untuk kotak untuk bayaran.
1: Oke.
0: Okay. Sehari kira 3.000 itu tak mahal, Iza. Jadi kan ada penghasilan tambahan daerah kita kayak gitu kan.
1: Yeah.
0: Tapi dibangunlah dengan bersih, air yang banyak sehingga tempat-tempat itu wangi baunya.
1: Baik.
0: Kan malu kita.
1: Baik.
0: Kalau di Malaysia tuh Liza mungkin tidak pernah lah berkunjung. Bukan main lagi wanginya kamar mandi mereka itu kan, airnya bersih-bersih. Jadi kita jangan ketinggalan sama orang-orang itu.
1: Yeah.
0: Kan bukan orang pelancong dari luar negeri aja yang berkunjung, tapi
1: baik,
0: daerah-daerah lain kan juga banyak.
1: Baik, Ibu.
0: Jadi kita sebagai tuan rumah yang akan dikunjungi itu siap.
1: Oke.
0: Okay. Apa yang kita yang diperlukan oleh para pelancong? Makanan, tempat beristirahat dan yang nyaman.
1: Baik, Ibu.
0: Atau daerahnya yang bersih seperti yeah, itu kan, Liza.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ya itu aja.
1: Iya, Ibu, terima kasih.
0: Anak ya, ada dalam beberapa hari ini kita untuk membenah daerah wisata kita.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama, Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Erna ya, yang ada di kilometer 5 bawah. Di belakang Bu Erna masih kami nantikan telepon dan juga WhatsApp Anda pendengar di opini publik ya. Tidak ada topik khusus untuk pagi hari ini, masih ada waktu di Oke, dicoba kembali. Yang terputus tadi ya di line telepon dan juga WhatsApp. Untuk opini publik pada pagi hari ini masih ada sedikit waktu sebelum nanti kami akan ajak Anda melangkah ke acara berikutnya. Itu acara Beranda Asta Cita ya, pendengar, terkait dengan pelestarian budaya dan juga pariwisata. Oke, kalau sudah kita tutup ya. Baik, kita tutup opini publik pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda. Oh, masih ada satu. Baik, kita terima lagi. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Ega.
1: Nah, hampir ketutupan. Pagi, Bu Des. Silakan, Ibu.
2: Ini sambil masak dengar kayak.
1: Oh, sambil masak. Baik. Silakan, Ibu. Apa yang disampaikan?
2: Yang pertama adalah masalah harga barang, kan, Pak? Uh-uh. Siapa tadi minta Dinas Perdagangan turun ke pasar?
1: Uh-uh.
2: Saya tahu semua pejabat itu sudah turun ke pasar. Seperti Sekda Provinsi Kepulauan Riau, Bu Misni sudah turun ke Pasar Binsen. Dan Kepala Perdagangan Kota Tanjung Pinang juga sudah turun ke Pasar Tanjung Pinang. Tetapi, para pedagang itu mengeluhkan bahwa transportasi saat ini adalah naik ya. Tarif transportasi. Kemudian, pedagang itu menyebutkan bahwa harga relatif tidak bisa terjangkau oleh masyarakat gitu kan. Pada saat berkunjung ya para pejabat ini di pasar. Setelah itu para pedagang ini juga nakal, dinaikin juga harga barang. Jadi kita merasakan sekarang harga-harga barang yaitu meningkat. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Saat berkunjung para pejabat sana harganya relatif terjangkau oleh masyarakat. Ya bisa murah lah gitu kan. Kemudian yang kedua, masalah Bu Erna tadi penyengat. Wisatawan itu tidak lama di penyengat. Yaitu masalahnya mereka tidak membeli harga makanan apa segalanya itu karena wisatawan itu ada image atau berpikiran bahwa mereka berbelanja situ baik makanan apalah mahal gitu. Mereka sudah tahu bahwa harga di situ makanan itu mahal. Sedangkan kita nggak tahu juga ya, saya belum pernah belanja di sana, cuman hanya harganya biasa-biasa aja sih, bilang gitu kan. Okay. Tapi ada yang mempunyai image mereka yang berkunjung di situ mahal gitu. Hmm. Jadi nggak tahu juga di mana para pemandu wisata atau travel ini agar menyampaikan bahwa yang baik-baik aja lah gitu kan. Okay. Di sana bisa makan, di sana bisa enak, makanan enak apa segalanya gitu kan. Jadi gitu. Kemudian bentor atau beca apa ya membawa mereka itu gimana ya, apa yang kata Pak Bu Erna tadi, toiletnya harus wangi. Hmm. Begitu juga orangnya yang buat travelnya harus wangi gitu kan. Hmm. Udah bawa gitu keringat-keringat kan, berbau gitu. Itu memang sudah disampaikan oleh para travel, baik orang-orang yang dari orang yang datang ke Pulau Penyengat itu. Okay. Ini sudah saya sampaikan juga sama tokoh masyarakat yang di sana, Pak Raja Al Hafiz. Di sana saya nyampaikan sama beliau. Okay. Memang ada teman-teman kami yang berkunjung ke sana, ya begitulah kondisinya. Okay, saya bilang gitu kan. Oh ya, nanti kami akan nyampaikan kepada mereka semua. Mm-hmm. Itu yang kami dapat sampaikan informasi kepada RRI. Yeah. Semoga ini dapat menjadi perhatian pemerintah.
1: Terima kasih.
2: Apalagi nanti ada tugu bahasa ya.
1: Iya, yeah, luar biasa.
2: Baik, kami sudahin.
1: Iya. Yeah.
2: Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desmawati. Pendengar, terima kasih untuk kalian sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan kita tutup ya untuk pada pagi hari ini. Besok akan kembali kami buka untuk Anda di jam yang sama. Setelah ini kami akan menemani Anda di Beranda Asta Cita. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cipta, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cipta menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cipta, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di pagi hari ini dalam program Beranda Asta Cipta. Pendengar, kalau kita berbicara tentang pariwisata, biasanya yang langsung terbayang itu adalah tempat-tempat indah, suasana alam menenangkan, kuliner khas daerah, atau budaya yang unik dan menarik untuk disaksikan. Tapi sekarang pendengar, dunia pariwisata juga mulai berkembang ya ke arah yang lebih luas. Wisata bukan lagi sekedar soal mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya, melainkan juga bagaimana menjaga alam tetap lestari dan budaya lokal juga tetap hidup. Di banyak daerah, pendengar, konsep pariwisata berkelanjutan mulai dikembangkan. Konsep ini mendorong keseimbangan antara promosi wisata, pelestarian lingkungan, serta menjaga nilai-nilai budaya yang menjadi identitas daerah. Karena pada akhirnya, wisata yang baik bukan hanya menghadirkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Lalu bagaimana budaya dan alam mulai dijadikan identitas utama dalam promosi wisata? Pagi ini di Beranda Asta Cipta akan kita bahas ya dengan topik menjadikan budaya dan alam sebagai identitas wisata.

0: Hey kawan, sudah dengar belum tentang program pelestarian budaya yang sedang digalakan?
1: Ya, aku sudah dengar tentang itu. Sebenarnya apa sih maksudnya?
0: Begini, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan warisan budaya kita. Seperti tradisi, tarian, musik, dan banyak lagi agar tidak punah.
1: Wow, itu pasti sangat penting. Kita harus ikut mendukungnya ya.
0: Benar sekali kawan. Kita bisa mulai dengan ikut serta dalam acara-acara budaya, mendukung bazar-bazar seni dan kerajinan lokal, serta mempelajari lebih dalam tentang warisan budaya kita.
1: Ayo kita dukung bersama-sama pelestarian budaya kita, agar generasi selanjutnya juga bisa menikmati kekayaan budaya yang kita miliki.
0: Mari kita jaga warisan budaya kita bersama-sama. Kita tidak hanya mewarisi tradisi dari nenek moyang kita, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya. Mulailah dengan menjaga bangunan bersejarah, merawat tarian tradisional, dan menghargai adat istiadat. Jadilah agen perubahan untuk pelestarian budaya yang kaya dan indah ini. Bersama-sama kita bisa menjaga keberagaman budaya kita untuk generasi mendatang. Beranda Asta Cita.

Pendengar, upaya menjaga harmoni lingkungan sekarang ini menjadi bagian penting dalam promosi pariwisata dan pelestarian budaya di berbagai daerah. Konsep pariwisata berkelanjutan juga sekarang tidak lagi hanya menonjolkan keindahan destinasi wisata, tapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dan mempertahankan budaya lokal sebagai identitas daerah. Berbagai kegiatan budaya dipadukan dengan kampanye peduli lingkungan mulai banyak dilakukan di pendengar. Mulai dari festival budaya berbasis kearifan lokal, aksi bersih-bersih kawasan wisata, sampai penggunaan produk yang ramah lingkungan dalam berbagai kegiatan promosi wisata. Langkah ini dinilai mampu menciptakan citra positif suatu daerah, sekaligus menarik minat wisatawan yang sekarang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Wisatawan masa kini rupanya tidak hanya mencari tempat yang indah buat dikunjungi saja, tapi juga pengalaman wisata yang memberikan makna, pengalaman yang buat mereka merasa ikut terlibat dalam menjaga lingkungan, dan memahami budaya masyarakat setempat. Di Kalimantan Tengah misalnya, pendengar, kekayaan budaya Dayak dan keindahan alam dinilai menjadi potensi besar yang dapat dikembangkan secara beriringan. Wilayah ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari kawasan hutan tropis, sungai-sungai alami, hingga budaya masyarakat adat yang masih dijaga dan diwariskan sampai sekarang, pendengar. Tradisi seperti karungut, tari daerah, anyaman rotan, sampai ritual adat ternyata tidak hanya menjadi pertunjukan budaya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pendengar dilansir dari rri.co.id, disampaikan pandangan dari tim media kreatif dan konten kreator, yaitu Dayu Anggara. Menurutnya, menjaga kelestarian lingkungan itu sebenarnya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan budaya itu sendiri. Karena banyak tradisi masyarakat adat, itu lahir dari hubungan yang sangat dekat dengan alam. Tradisi-tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan kepada lingkungan tempat mereka hidup. Dayu menyampaikan bahwa pariwisata tidak hanya soal mendatangkan wisatawan saja, tapi juga bagaimana kita menjaga alam dan budaya kita agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Pernyataan ini terasa sangat relevan ya dengan kondisi sekarang, karena kadang-kadang itu kita terlalu fokus membangun tempat wisata yang modern dan menarik secara visual, tapi lupa bahwa kekuatan utama sebuah daerah justru terletak pada identitasnya. Kalau lingkungan rusak, hutan mulai hilang, sungai tercemar, atau budaya perlahan ditinggalkan, maka daerah itu juga bisa kehilangan ciri khasnya. Padahal, identitas lokal inilah yang justru akan membuat sebuah daerah berbeda dan menarik untuk dikunjungi. Karena itu, pendengar, kesadaran menjaga budaya dan lingkungan juga harus tumbuh bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat, komunitas budaya, pelaku usaha, bahkan generasi muda. Apalagi di era digital seperti sekarang ini ya, pendengar ya, anak muda punya ruang luas untuk memperkenalkan budaya daerah melalui media sosial, video-video yang kreatif, hingga promosi wisata berbasis cerita lokal.
1: Randa Astacita, Ruang Dialog Publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Pendengar, menjaga harmoni lingkungan dan budaya tentunya tidak bisa dilakukan sendirian. Karena itu, kolaborasi berbagai pihak juga terus diperkuat. Mulai dari pemerintah daerah, komunitas budaya, pelaku UMKM, sampai generasi muda, sekarang sama-sama membangun pendekatan wisata yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, melalui edukasi pengurangan sampah plastik di kawasan wisata, terus pemanfaatan bahan alami dalam kerajinan tradisional, hingga promosi digital yang bertema ekowisata, yang memperkenalkan wisata alam sekaligus nilai budaya lokal. Langkah-langkah kecil seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitu ya, ketika festival budaya, terus juga menggunakan bahan alami dalam produk kerajinan, atau bahkan menjaga kebersihan lokasi wisata, ternyata punya dampak yang besar kalau dilakukan bersama-sama, pendengar. Selain membantu menjaga lingkungan, upaya ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Pelaku UMKM juga bisa mengembangkan produk khas daerah yang berbahan alami yang punya nilai budaya sekaligus daya jual. Sementara wisatawan juga mendapatkan pengalaman yang lebih berkesan karena mereka bukan hanya datang untuk menikmati pemandangan aja, tapi juga memahami cerita dan nilai dibalik budaya masyarakat setempat. Dengan begitu, pendengar, wisata menjadi lebih bertanggung jawab, lebih edukatif, dan tentu saja lebih berkelanjutan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar, dari pembahasan pagi ini di Beranda Asta Cita, kita belajar bahwa budaya dan alam itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ketika alam kita jaga, budaya juga punya ruang untuk terus hidup. Dan ketika budaya tetap lestari, biasanya masyarakat juga punya kesadaran yang lebih besar untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Karena itu pendengar, menjadikan budaya dan alam sebagai identitas wisata menjadi langkah penting untuk masa depan kita. Bukan hanya demi meningkatkan jumlah wisatawan, tapi juga untuk menjaga jati diri daerah, memperkuat budaya lokal, dan memastikan generasi mendatang tetap bisa menikmati kekayaan alam Indonesia. Semoga makin banyak daerah yang mampu mengembangkan wisata secara bijak ya, tetap ramah lingkungan, dan sekaligus menjaga nilai budaya yang menjadi kebanggaan masyarakatnya, terutama untuk daerah kita, pendengar. Baik, kalau begitu demikian acara Beranda Asta Cita untuk pagi hari ini, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Beranda Asta Cita pada pagi hari ini bersama saya Liza Andriani dengan topik menjadikan budaya dan alam sebagai identitas wisata. Sampai berjumpa lagi di Beranda Asta Cita di lain kesempatan.
1: Demikianlah Beranda Asta Cita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan tersebut disebutkan berdasar aturan yang dikeluarkan Kemendikdasmen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026 maksud kami. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunu Suryani menegaskan dalam surat edaran berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah untuk terus bisa memperkerjakan para guru tersebut, termasuk sebagai penerapan undang-undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat SE tersebut ya, bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8%. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini pendengar, bersama saya Lezandriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, tanggal 27 nanti kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan terkait dengan hewan kurban di Bintan, pendengar, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan kalau pendataan hewan kurban untuk Idul Adha di Bintan masih terus dilakukan oleh bagian Kesra. Nantinya, pendengar, seluruh data kurban itu akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Sejauh ini sudah ada rencana kurban dari sejumlah pimpinan OPD dan ASN di lingkungan PMK Bintan. Dan kesempatan berkurban juga masih dibuka nih untuk masyarakat ataupun pihak lain yang ingin ikut berpartisipasi tahun ini, pendengar. Sedangkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, lokasinya ini masih dibahas sampai sekarang dan direncanakan akan digelar di wilayah Tuapaya Selatan. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: istriku.
1: Payung Teduh pendengar dengan judul Akad. Dan ini juga lagu terakhir ya kebersamaan kita di Tanjung Pinang Pagi untuk hari ini pendengar. Saatnya saya Liza Andriani pamit dari intro dengar Anda yang sudah menemani dari jam 5 pagi tadi. Tapi jangan kemana-mana pendengar ya, karena setelah Liza nanti akan ada rekan Arita Fitra yang saat ini akan melanjutkan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pro 1.

0: Prosatu.
1: Prosatu RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial Beda dan Eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang pendengar. Bersama saya Erita Fitra Insani menemani Anda ya di edisi hari ini. Hari Sabtu, hari ke-23 di bulan Mei tahun 2025. Oke, semoga di hari Sabtu yang cerah ini aktivitas Anda berjalan dengan lancar, hati tetap semangat dan tentunya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan di siang hari ini selama beberapa jam ke depan tentunya saya akan menghadirkan berbagai informasi, hiburan, musik pilihan serta obrolan yang inspiratif nih yang pasti sayang untuk dilewatkan untuk Anda pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Yang saat ini mungkin sedang bersantai di rumah ataupun bekerja ataupun berkendara ataupun sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga, tetap setia bersama kami karena akan ada beberapa informasi akan saya hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Erita Fitra Insani menemani akhir pekan Anda di edisi siang hari ini. Baru saja berlalu sebuah lagu lawas ya, Sinaran dari Sheila Majid mengantarkan pertemuan kita di siang hari ini. Tapi masih ada beberapa informasi dan saat lagi juga akan kami hadirkan sebuah program acara, yaitu Aku Bisa Ruang Disabilitas dan Inklusi, yang untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih peran media dalam membangun kesadaran disabilitas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Afri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali ya di program Jendela Kepri. Ada Aku Bisa ya untuk siaran disabilitas di siang hari ini. Senang sekali tentunya saya dapat kembali menemani Anda di program ini. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting dengan dekat juga ya dengan kehidupan sosial kita. Bagaimana peran media dalam membangun kesadaran disabilitas. Nah, pendengar, media bukan hanya tempat menyampaikan informasi, media juga memiliki kekuatan besar untuk membentuk cara pandang masyarakat, menumbuhkan empati, dan juga menciptakan perubahan positif. Nah, melalui media, siaran radio, televisi, media sosial, hingga konten digital, masyarakat belajar nih memahami banyak hal termasuk tentang disabilitas. Karena itu, tentu media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang inklusif, adil, dan menghargai semua orang tanpa terkecuali. Dan sebelum kita berbicara jauh nih tentang media, mungkin kita bisa pahami terlebih dahulu apa itu sebenarnya disabilitas. Karena memang disabilitas bukanlah kelemahan ataupun ketidakmampuan seseorang untuk hidup dan berkarya. Disabilitas adalah kondisi yang membuat seseorang memiliki cara berbeda dalam menjalani aktivitas tertentu, baik secara fisik, sensorik, intelektual, maupun juga mental. Nah, bagi penyandang disabilitas sendiri memiliki hak yang sama sebagai warga masyarakat. Mereka berhak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, layanan, kesehatan, akses informasi, hingga kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Namun kenyataannya pendengar, masih banyak nih stigma yang muncul di tengah masyarakat kita. Ada yang menganggap bahwasanya penyandang disabilitas tidak mampu, harus selalu dikasihani, atau bahkan dipandang sebelah mata. Nah, disinilah ya, peran media memiliki peran sangat penting. Bagaimana cara media menyampaikan informasi dapat mempengaruhi nih, cara masyarakat berpikir. Jika media terus menampilkan penyandang disabilitas sebagai sosok yang lemah, maka masyarakat juga akan terbentuk dengan pandangan yang sama. Sebaliknya, jika media menghadirkan cerita tentang kemampuan, prestasi, semangat, dan hak penyandang disabilitas, maka masyarakat juga akan belajar untuk menghargai dan memahami secara lebih positif.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Medan memiliki kekuatan nih untuk membuka wawasan masyarakat karena melalui program radio, berita, artikel, video, dan juga media sosial, informasi tentang disabilitas dapat menjangkau lebih banyak orang. Contohnya nih, ketika media mengangkat kisah tentang penyandang disabilitas yang sukses dalam pendidikan, olahraga, seni, atau dunia kerja, maka masyarakat menjadi sadar nih bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi. Media juga dapat nih membantu mengurangi diskriminasi. Terkadang, diskriminasi ini muncul karena kurangnya pemahaman. Orang yang tidak memahami disabilitas mungkin akan bersikap salah, menggunakan kata-kata yang tidak pantas, atau memperlakukan penyandang disabilitas secara berbeda. Karena itu, edukasi melalui media juga sangat penting. Karena juga penggunaan bahasa juga perlu diperhatikan nih. Media sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai martabat penyandang disabilitas. Misalnya nih, lebih baik mengatakan penyandang disabilitas dibandingkan menggunakan istilah yang merendahkan atau bernada negatif. Selain itu, media juga perlu nih memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan suara mereka sendiri. Karena berbicara tentang disabilitas seharusnya tidak hanya dilakukan tentang mereka, tetapi juga bersama mereka. Media yang inklusif adalah media yang menghadirkan semua kelompok masyarakat secara adil.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Ya, pendengar, kita masih di jendela Kempri Aku Bisa dan masih membahas topik tentang bagaimana ya peran media dalam membangun kesadaran disabilitas. Dan di era digital saat ini, tentunya media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, karena itu media juga memiliki nih pengaruh besar dalam membangun kesadaran tentang disabilitas. Konten edukasi, video inspiratif, kampanye inklusif, hingga bagaimana cerita pengalaman hidup penyandang disabilitas dapat membantu masyarakat memahami pentingnya kesetaraan. Generasi muda juga memiliki peran besar nih. Melalui unggahan positifnya tentunya, komentar yang menghargai, dan dukungan terhadap gerakan inklusif, anak muda dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih ramah bagi semua orang. Namun, kita juga harus hati-hati nih pendengar. Jangan sampai media sosial justru menjadi tempat munculnya perundungan atau ejekan terhadap penyandang disabilitas. Karena itu, mari kita gunakan media untuk menyebarkan empati, bukan kebencian. Karena setiap orang memiliki hak untuk dihargai dan juga diterima. Dan di siang hari ini juga, dari pembahasan yang kita saya sampaikan tadi, tentu kita belajar ya bahwa media memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran disabilitas. Media juga dapat menjadi alat edukasi, sumber inspirasi, sekaligus juga sarana untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Kesadaran tidak lahir begitu saja, kesadaran tumbuh dari informasi yang baik, dari cara kita berbicara, dan kepedulian terhadap sesama. Itu marilah sama-sama kita menjadi bagian dari perubahan yang positif. Hargai perbedaan, hilangkan stigma, dan berikan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berkarya, berpartisipasi dalam kehidupan di masyarakat. Karena pada akhirnya setiap manusia memiliki nilai, kemampuan, dan kesempatan yang sama untuk dihargai. Demikian Jendela Kepri di edisi kali ini. Kita berjumpa kembali di Jendela Kepri selanjutnya. Selamat siang, salam sehat untuk kita selalu, dan sampai jumpa.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Ketsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
2: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
3: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
2: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik, serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
1: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
2: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan update untuk Anda berita olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
0: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah, setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: menit kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tobo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, yasem.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 70.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia

0: diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
1: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2, disusul dua McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai mendudukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi bisa dinyatakan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama bermain yang bagus. Kedua tim memberikan main bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua kita hampir bisa diambil tambahan dari Yachi. Kemudian di perbincangan dari pertandingan Dewa United masukkan dua pemain melakukan crossing dan tidak terlalu serius dengan kalau berada di tempat yang pas sedikit tempat kita agak deketan juga. Tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya sedang mencoba
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 150 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami, harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya. Elo ratingnya agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri kita juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun, justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar selamat siang untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang di hari Sabtu ya, hari ke-23 di bulan Mei tahun 2026. Untuk menikmati suasana di siang hari ini, masih kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda. Dan kami bacakan sebuah pengumuman dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang, di mana isi beritanya, Pengadilan Agama Tanjung Pinang memanggil atas nama Ulan Utari binti Abdul Qadir, tergugat bertempat di Jalan Sidomulyo, RT 5 RW 2 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kota Tanjung Pinang. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan berdasarkan gugatan dari penggugat atas nama Syah Waludin bin Kunang, pihak Pengadilan Agama meminta termohon agar menghadap ke muka Sidang Pengadilan Agama Tanjung Pinang pada hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 9 bertempat di Ruang Sidang Umar bin Khattab di Pengadilan Agama Tanjung Pinang beralamat di Jalan Raja Raya Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang. Kemudian masih dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang memanggil atas nama Randi Zarandika bin Zainuri selaku tergugat bertempat di Jalan Perumahan Lobam Mas Asri Blok C nomor 19 RT 2 RW 3 Kelurahan Desa Teluk Sasah Kecamatan Sri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti masih di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, berdasarkan gugatan dari penggugat atas nama Siti Fatimah binti Amlan, pihak Pengadilan Agama meminta termohon agar menghadap ke muka Sidang Pengadilan Agama pada Agama Tanjung Pinang pada hari Kamis 10 September tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang Usman bin Affan di Pengadilan Agama Tanjung Pinang beralamat di Jalan Raya Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang. Demikian informasi yang kami sampaikan, diucapkan terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda. Masuknya Fardu Sholat Zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 23 Mei tahun 2026 pukul 12:02 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 11:58. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya Fardu Zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 23 Mei tahun 2026 pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hamba-Nya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. walau belum sesukses dahulu. Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Aduh, aduh, aduh. Foto, foto, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: USU Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang mendengar, kita berjumpa kembali di Persada Indonesia di siang hari ini, di edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Masih bersama saya, Erita Fitra Insani. Ya, tadi sempat hampir 45 menit ya. Siaran kami diadakan karena kondisi cuaca, dan akhirnya kami bisa kembali mengudara menyapa Anda di Persada Indonesia di siang hari ini. Di Lantafan 27100 dan di WA Pro 1 RI Tanjung Pinang, saya sapa Anda yang ingin bergabung bersama saya request lagu di siang hari ini. Saya sapa dulu untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Selamat Mbak Ita.
0: Kabar baik saya.
1: Kabar sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kuat deh pinangnya.
0: Tadi iya, makanya dimatiin pemancar tadi.
1: Makanya aku beli kijang ada siki tadi. Kijang bakal ini lalu enggak ada ya. Hujan gerimis.
0: Lebat. Hujan kilatnya itu yang membuat.
1: Enggak, hujan lebat.
0: Hujannya tuh enggak lebat sangat.
1: Gerimis.
0: Hujan tadi.
1: Padahal cuma 2 kali buat itu. Orang duduk. Makanya kalau pinang mati aku tahu yang mana. Berarti ini harus kuat nih, ya kan?
0: Betul sekali.
1: Kan dulu pernah terjadi pinang kan? Ya itu lah perlu tahu. Kalau aku ini benar setiap hari kita semua lah.
0: Iya. Oke deh. Mau lagu apa nih siang hari ini Bang Elek?
1: Lagu lama ini yang berita, banyak pernah setel lagu Malaysia, tapi ini Indonesia.
0: Apa tuh?
1: Lagu yang berarti Betapa Aku Cinta Padamu.
0: Gak ada loh versi Indonesianya.
1: Ada, versi Indonesia ada. Iya. Mau tahu kenapa itu pernah setel mana minta Aku Cinta Padamu versi Indonesia.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Aduh, nggak tahu. Kalau cari rapper misalnya, apa sih rapper kita? Apa yang bagus siang cuaca begini?
0: Oh, tergantung selera. Nanti ada Selir Hati dari Ivan Sevetin, atau dari Tentang Dia ada dari Melly Goeslaw. Mau apa lagunya? Yang itu pilihan saya ini tentang dia.
1: Ya, dia lah, jangan lupa lah.
0: Oke.
1: Ya, karena kalau aku udah jujur, pas tahu nih kalau udah ngemudi dengan kata aku udah ngerti sedikit gitu. Karena kan nih hobi yang bisa ngemudi. Dia tahu sedikit. Kita ngapain?
0: Itu makanya pintunya untuk pintu dulu.
1: Oh, gimana? Saya udah suara-suara orang belakang.
0: Ih, enggak ada ini, kawan lewat. Oke, okay, lanjut salam itu siapa salamnya?
1: Salamnya teman-teman di Barita yang di Gas di Hatan Lebatin.
0: Thank you.
1: Terima kasih banyak sama ya. Para pelanggannya Mbak Rita, Mbak Rima, Mbak Liza, Mbak Rika. Keluhan dia terbarat mau di Cina. Salah-salahnya untuk dari Bogor sama di Bandung. Yang mana sakit banyak kan nih?
0: Siapa?
1: Miruan.
0: Oh iya kah?
1: Iya sakit, malam belum masuk dia. Sakit. Kalau tadi berak ya.
0: Oh iya, nggak tahu pula
1: yang terbarat. Satu hari gitu ya. Keluar. Malam telepon dia mereka.
0: Oh, pas semalam mereka.
1: Pak Amirwan lihat tenai, berarti menggunai. Okay. Pak Amirwan sehat kali. Itu untuk Aye di Bungkulu. Untuk Pak Kapan di Malak, di Mas Kulu di Batu. Pak Yusuf, Jambi. Pak Yusuf di Lengang di Batam. Pak Rabu, Pak Sedan Kuju. Pak Cikma. Pak Cikma, yang itu. Mereka, di Pondok. Kenapa, anak-anak? Uya,
0: Bang Uya.
1: Ada nama sama Liza. Siapa nama Cemot? Kita kata Uya. Nama Cemot tuh bos Pondok, kan? Uya. itu untuk Putri Rica, untuk pembelian, untuk Purwanta, Andani, saya tahu ini ya, ini Bu ini yang dah Bu Eva, Nadia, Bu Ani, Bunda Sulami, udah di Bakal, di Bakal di Rakit, di Selasih, masuklah, anda masuk ni. Untuk Sukma, Tebak, Bakal, warga

0: Baik, di belakangnya Lexa sapa kembali yang bergabung ya. Selamat siang.
1: Selamat siang, Persada Indonesia.
0: Yuhu.
1: Yuhu. Apa kabar Mbak Erita?
0: Kabar baik diriku.
1: Kita minta lagu dulu boleh?
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Ruang Baru dari apa Barcelona. Adalah
0: Ruang Baru dari Barcelona.
1: Iya. Kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Ayo good.
0: Gimana?
1: Bagus itu, kirain tak dapat. Soalnya aku dengar earphone-nya puter kan.
0: Aha.
1: Iya. Tadi mati kan?
0: Yoi.
1: Iya, kayaknya kok dengar dengan Ardi, Ardi dah siaran. Kok ini kalau aku dandut jadi pro satu ya? Aku gak apa telinga gue yang kan. Ah, diamin aja deh. Pada manusia. Sampai lagi dandut ya.
0: Itu lagu Rido Roma.
1: Iya, Rido Roma. Ya, gak kupingku nih. Apa tak salah ya aku pindah ini ya, channelnya ini. Warpanya betul. Yo, tadi ada Mbak Gile ya?
0: Iya.
1: Ya, salamnya untuk Mbak Erita dulu. Salam Mbak Erita ya.
0: Oke, okay, thank you, lalu thank
1: jaga, you. Karena suara itu paling diutamakan sekali.
0: Benar kan? Sekali.
1: Jadi kalau serak-serak kurang sedap ya kan?
0: Hmm.
1: Biar enak tambah micin sedikit. Ya, aku masak tak pernah pakai micin. Iya, tapi pakai Royco aja. Kalau pakainya paling
0: dua kali lima lah.
1: Iyalah dua kali lima 10, bukan 7.
0: Banyak ngopi nih.
1: Iya kurang ngopi nih, baru bikin anu desain senak ngopi nih.
0: Iya ini kayaknya harus ngopi dulu ini biar semangat saya nih.
1: Iyalah. Iya tadi emang petirnya agak lumayan juga ya.
0: Iya.
1: Iya jaga-jaga juga lah ya
0: kami,
1: kan.
0: Kami takut soal dekat-dekat alat ada petir-petir gitu kan.
1: Iya. Gue nyoba Mbak Erita, aku aja kemarin dia apa namanya itu tembok dunia kayak meroboh loh. Ngeri juga kita sih kan takut juga.
0: Iya jadi kaca semua lagi. Ah nampak sekali iya. Kilatnya.
1: Iya ya mudah-mudahan aja lah selalu dilindungi Tuhan dalam bekerja lah ya.
0: Amin.
1: Kita sudah butuh Bang Ile tadi, ada Bang Ayah di Bengkulu, Teh Dinda, ada Mak Dani, Mak Dani sehat selalu ya Mak Dani. Ada Bunda Permata, Mak Berlian, Bang Udin, ada Pak Demang di Yodo Winangun ya. Ada Bang Uya juga ya. Mak Ucu, Mak Marika di Pulau Ladi. Bang Lukman, ada Bang Herman, siapa tuh? Yang di mana? Ini lupa juga kadang. Oh ya, Mas Cikma sering masuk tuh. Ya untuk keluarga pelaku, selalu diberikan selalu kesehatan, diberikan selalu keberkahan dan selalu terjaga dalam kehidupan. Jadi nggak ada apa-apa lah ya kalau hujan-hujan ini. Ya lagunya Mbak Erita aku tunggu. Ngopi dulu lah kalau ngopi.
0: Ya nanti lah pas putar lagu kita beli kopi dulu deh kayaknya.
1: Ya beli kopi ya enak. Kayak emang kayak layu-layu tuh. Okay. Ya sama kita kayak layu-layu juga nih.
0: Iya sih. Udah terlena kan berapa 45 menit tadi kan gak ngapa-ngapain.
1: Iyalah. Sampai terekam tadi orang luar tadi.
0: Lupa ditutup pintunya tadi tuh.
1: Iya, aku nggak Mbak Rita ini mungkin nggak tutup pintu ini terekam ini kan juga ini rekaman ini dapat radio pun masuk.
0: Iya.
1: Kedengaran ya, era lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Tunggu lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam. Ada Kak Deli di kilometer 5. Baik, kita buka kembali. Masih ada yang ingin bergabung sebelum saya putar lagu yang direquest oleh Bang Ile dan Kak Deli ya. Selamat siang, Persada Indonesia.

0: Halo? Halo? Baik, terputus. Silakan dicoba kembali untuk yang ingin bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Betul Indonesia.
0: Kang, katanya sakit.
1: Iya, baru lagi pemulihan sekarang.
0: Asik. Suara pemulihan dengan suara biasa sama ya.
1: Iya kan sekarang mah udah 99,9%.
0: Oh, kirain 9 bulan.
1: Enggak, 9 bulan mana? Nah, 9 bulan mah dulu atuh Mbak Erita 9 bulan. Udah berapa bulan itu Mbak Erita? 7 bulan terus 8 bulan, 9 bulan itu aja.
0: Sakit apa, Kang?
1: Ini awalnya dari diare saya teh.
0: Oh, musim hujan sana tah.
1: Tengah malam coba aja jam 12. Uh-huh. Jadinya lagi apa? Saya juga lagi nonton debat tentang Timur Tengah. Uh-huh. Tiba-tiba udah mual, ngapain ini mual, ada apa sih teh? Uh-huh. Pertama kali muntah. Lalu beraknya air, saya tahu. Wah, celaka saya sih ini. Oh. Hampir lemas atau coba Mbak Erita saya keluar ya. Saya bingung kepada siapa minta karena sudah pada tidur. Walaupun sudah ada sepeda motor di rumah, nggak mungkin bisa menjalankan kok sih. Akhirnya saya sampai ke jalan, ngetok motor yang lewat minta diantarin ke rumah sakit.
0: Berapa hari di rumah sakit?
1: Ya masuk langsung ya ke puskesmas, kan ada yang jaga 24 jam ya.
0: Okay.
1: Langsung ke sana. Langsung sama petugas rumah sakit itu langsung saya diterima langsung di impus langsung.
0: Yalah, jaga kesehatan, Kang.
1: Ya itu. Okay, coba aja. Bapak sana mana sama siapa? Bilangin saya sendiri di rumah enggak ada yang nemenin. Tiba telepon anak saya jauh pada waduh. Telepon istri mana? Telepon istri bapak enggak ada istrinya juga, Cek. Mm-hmm. Belum ada. Oh, bapak duda iya, Cek.
0: Oke deh, mau lagu apa nih, Kang?
1: Ceritanya.
0: Hah? Mau lagunya apa nih untuk pemulihan?
1: Tahun berapa lagunya?
0: Tahun 90 seperti biasa.
1: Lagu yang ini aja lah, coba minta lagu Munajat Cinta aja lah.
0: Asik, ini Munajat Cinta nih favoritnya Ilek juga ini.
1: Ya favorit saya. Malam ini ku sendiri, tiada peneman menemani. Memang betul itu kenyataan. Aku sendiri ya, teman yang menemani akhirnya terjadi sakit kayak aja. Okay. Itu pasnya nyambung lagunya itu kayak aja.
0: Boleh. Ya. Salam tuh siapa nih, Kang, salamnya?
1: Ya, salamnya ya buat teman-teman yang semuanya teman-teman terdiantar ada Bang Ilek, ada aja Bang Gapar, ada Bang Kumis, ada juga Pak Umar ya, Pak Udin salam mesra, enggak Pak sama enggak guna-gulana Pak Udin. Tahu Udin segerim. Tuh yang guna-gulana cenderung masuk. Ya lagi sakit kemarin sekarang enggak guna-gulana Pak Udin. Ada juga buat Mas Prabu, ada Pak Hamzah Yusuf, Pak Yusufnya yang di Batam. Tuh ya ada juga Bang Jais. Ada tuh pas saya kirim salam buat Bahmus yang belum pemain cadangan yang belum pernah diturunkan. Ada juga Pak itu Pak Andi Yustira ya di Blampung. Mm-hmm. Ada Teh Dinda juga tuh sama-sama anak buah KDM ya. Ada juga buat Mama Dani biasanya suka WA, sekarang udah lama nggak ada WA nggak terlalu, tapi yang penting sehat ya Mama Daninya ya, sama Bunda Epa Ajiyahnya yang Ucu, sama Bunda Siasi, Umi Sulami ya. Ada juga Putri Kedondong dan semuanya ya tanpa terkecuali. Pokoknya salam dari saya, mudah-mudahan terima kasih asa doanya dari semuanya, kembali ikut mendoakan, dan saya juga balik doa kepada saudara-saudara kita yang lagi mendengarkan, lagi kebetulan kurang enak badan, semoga cepat sembuh. Yang lagi sehat cepat-cepat sehat, yang lagi nggak punya duit cepat punya duit, yang belum dapat jodoh semoga dipertemukan jodoh yang diharapkan. Itu
0: amin.
1: Aja
0: Pak Erita
1: ya. Okay. yang lagi rumah tangga semoga rumah tangganya sakinah mawadah dan warohmah. Itu
0: baik.
1: Aja seperti hanya rumah tangga Pak Erita, semoga rumah tangganya sakinah mawadah dan warohmah. Itu
0: baik.
1: Aja
0: oke
1: okay. Terima kasih Pak Erita ya,
0: sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sehat ya, Kang ya. Baik, kita sapa dulu nih penelpon ini sebelum kita ke lagu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Benar.
2: Kepada Indonesia.
0: Iya, Pak Amza Yusuf.
2: Ya, tadi kenapa suara Eri digitalnya enggak ada?
0: Petir tadi, Pak, di sini.
2: Waktu berita kan pukul 1 siang.
0: Iya.
2: Jadi, gimana gitu kan enggak tahu siapa punya.
0: Petir
2: tapi,
0: tadi.
2: Alhamdulillah sekarang sudah bisa suaranya boleh kembali ya. Ya, Mbak Erita, apa kabarnya nih?
0: Kabar baik, sehat.
2: Cuaca gimana di sana, masih gerimis hujan?
0: Hujannya sudah berhenti, tapi masih mendung ya.
2: Oh, kalau sekarang di sini sudah mulai mendung, gelap seperti menjelang maghrib.
0: Oh, gelap sekali berarti.
2: Iya, seperti maghrib ya, waktu maghrib. Gelap, mungkin sebentar lagi turun hujan. Nah, lagunya nih, lanjut ya, lagunya Takkan Melupakanmu
0: dari
2: Raja. Raja.
0: Oke.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Erika. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian tadi yang sudah diwakili dari Bang Elek tadi ya, yang pertama masuk. Mbak Erita, yang pertama Mbak,
0: iya,
2: Bang
0: Ele
2: ya. Ya, Bang Ele yang sudah diwakili sama beliau. Kemudian tadi ada yang ketiga, ada Bang Ahmad Irwan ya, di Bandung, Jawa Barat. Ya, sudah diwakili sama beliau tadi. Yang kedua tadi siapa, Mbak?
0: Yang kedua tadi Kak Deli.
2: Oh iya, yeah. Ya, semua yang sudah diwakili oleh Kak Deli, Bang Hele, Bang Ahmad Erwan semua ya, sampai terkecuali dari A sampai Z. Selamat siang untuk Mbak Erita, selamat siang sama petugas. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap, kayak mau lebaran. Terima
2: kasih banyak. Ya, okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Amza Yusuf di Jambi, kita ke lagu dulu ya. Sudah ada 4 penelpon yang bergabung. Ke lagu dulu, ada Betapa Ku Cinta Padamu. Ini kayaknya di cover oleh Fanny Fabiolani, Bang Ila ya, saya hadirkan. Dan juga ada Ruang Baru yang di request oleh Kak Deli.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, pendengar, masih di Persada Indonesia di siang hari ini di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya sapa kembali Anda yang bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Persada Indonesia. Halo, Arisa, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda.
1: Dekat Pinang macam mana cuaca dia?
0: Sekarang dah okey lah ni.
1: Sama lah.
0: Oh, tadi sama berarti kita kilat dan petir ke?
1: Ya, dentam dentum.
0: Berdentam dentam dentum, oi.
1: Ya, dah gelap-gelap.
0: Kenapa suara ya, bunda ada makin kecil je ni? Ha? Kecil suara bunda. Ha?
1: Dengar-dengar kadang bilang, apa kan ini, ilahiyallah. Jadi apa tengok ada macam terkejut kan kita tengok dia. Apa eh? Dia bukan kat tadi gerung macam dia maan.
0: Betul. Apalagi dekat laut kan.
1: Tadi siaran itu di radio dimatikan dulu sebentar ya.
0: Ada 45 minit lah.
1: Ya tadi. Lepas sana sini kena dia rupanya apa namanya berbunyi semua. Ya, alhamdulillah je orang semua balak-balik. Lagu Erita.
0: Apa itu?
1: Kisah Kasih Anak Sekolah
0: Okey, yang versi mana nih bunda maunya?
1: Cowok, ada cowok.
0: Ada yang semangat. Bukan. Itu anak sekolah. Yeah. Yang resah dan gelisah itu kan?
1: Betul. Yang nyanyi siapa ya?
0: Menunggu di sini ada Peter Pan, tak salah ya nyanyi itu?
1: Iya betul.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Salam dia untuk Arita, Mak Tugas, Kak Salih, Kajar, Kak Ayang. Untuk apa yang masuk ya Arita?
0: Buddha yang kelima.
1: Mas Prabu?
0: Belum.
1: Mas Prabu. Masuk Mas Prabu. Malam tak ada dengar ni suara dia. Untuk Bang Uya, Pak Demang, Bang apa namanya? Bang Andi. Siapa lagi ya? Anu dan Merdu. Mak Berlian. Yang Ucu. Yusof, dia lagi Batam dengan apa namanya? Ya Yusof dengan apa Bang Jirwan. Sama siapa tu? Deli, sama Siska, terus siapa lagi? Dinda. Sekarang kalau masuk Yusof semua. Mak Rosi. Untuk Bang Komes, Kak Umar. Semuanya lah.
0: Okey.
1: Terima kasih Arita.
0: Sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, ada Bunda Permata ya di Pulau Penyengnya. Di belakang Bunda Permata, saya sapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum bersada Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rija.
0: Erita.
1: Erita ya.
0: Dengan siapa?
1: Salam nih? Kenal dulu ya.
0: Iya,
1: siapa? Enggak, belum kenal dengan saya.
0: Iya, maka kenalan dulu kita, siapakah namanya?
1: Pak Demang.
0: Pak Demang.
1: Ya.
0: Di mana, Pak?
1: Di Udawinangun.
0: Oh, tetangga sama Uya dong.
1: Iya, tetangga.
0: Dan dengar satu radio yang sama.
1: Gimana?
0: Mendengarkannya dengan satu radio yang sama. Tahu. Gimana cuaca di sana, Pak? Di Udawinangun?
1: Gerimis mengundang.
0: Oke. Jangan katakan Bapak pengen request lagu Gerimis Mengundang.
1: Petirnya udah nggak ada.
0: Oh, sama lah berarti tadi kita kan.
1: Udah saya suruh pergi. Pergi sana, jauh sana gitu.
0: Cie. Oke, mau lagu apa nih, Pak?
1: Lagunya ikutan yang baru lewat siapa?
0: Yang barusan Bunda Permata di Pulau Penyengat.
1: Oh, Bunda Permata tadi minta bisa kasih di sekolah ya?
0: Kalau Bapak mau kisah
1: kasih. Enggak salah, yang nyanyi Opi Mesak, Pak.
0: Oh, enggak. Kalau Opi Mesak enggak bisa diputar di Persada, bisanya di Ruang Rindu. Jadi ini kita putarkan yang versinya yang nyanyikan oleh Pasto.
1: Oh. Yang udah masuk berapa orang? 6 orang?
0: Bapak yang ke-6.
1: Hah?
0: Bapak yang ke-6.
1: Oh, yang ke-6. Yang dari Bandung tadi siapa? Pak siapa?
0: Pak Ahmad Irwan.
1: Pak Ahmad Irwan, jangan lekas sembuh, Pak ya. Kalau mau cepat sembuh, gini caranya, Pak.
0: Apa itu?
1: Jadi membayangkan wajah-wajah yang sering menelpon itu, nanti kan dengan apa cara langsung didoakan itu sembuh gitu.
0: Apa hubungannya ya kan? Coba?
1: Iya kan didoakan, oh ya, mendengar keluhan Pak tadi kan, jadi oh iya ya, mudah-mudahan lekas sembuh Bapak itu gitu.
0: Aduh, pandai ya Jo.
1: Oke, salamnya yang di Bogor itu siapa?
0: Di Bogor, Dinda. Kak Dinda.
1: Oh, Kak Dinda, selamat siang Kak Dinda. Ada Ilek ya, Ilek gak masuk. Ada Yusuf, ada Pak Ambia Yusuf. Ada Ayah Muju, ada Pak Umis, ada Mas Prabu, ada Putri Merica, ada Irwan, ada Bang Udin. Di mana tinggal Bang Udin? Saya lupa.
0: Di kilometer 13.
1: Oh gitu, mungkin sering lewat depan rumah tapi saling belum kenal. Ada Kak Berlian, ada Kak Sarina, ada Marika di Pulau Lagi ya. Nah, ada Bang Lukman di Teluk Bakau, ada Mas Sulami, ada Uya di Udawinangun, tetangga itu. Tetangga paling baik itu, Pak.
0: Wis.
1: Ada Bu Sinta di Jalan Jawa. Dan ucapannya selamat siang bilang sore. Ya, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiatnya ya. Yang sakit segera sembuh.
0: Amin.
1: Yang sehat semakin sehat. Gitu aja.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Kak, makasih.
0: Sama-sama, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Demang ya di Udawinangun. Di belakang Pak Demang saya sapa kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dah ketawa dulu.
2: Nyonya belagu Pak lah, waalaikum salam. Tahu.
0: Itulah dia pula.
2: Itulah nak membuat hati kita tenang masuk ke dalam tenang ni.
0: Itulah dia, macam mana cuaca dekat Pasir Pengarayan sana?
2: Oh, panasnya berdengkang.
0: Oh, kami sini hujan.
2: Oh, hujan di sana ya?
0: Baru selesai, baru sudah.
2: Oh, dibalikkan. Kemarin pasir. Ah, ini balik ke
0: Tanjung Pinang.
2: Anda juga cakap au ya.
0: Auk sini bahasa Melayu kami sini.
2: Iya, bahasa kami auk juga nyo.
0: Oh, sama lah kita orang Indonesia auk, kan.
2: Iya, auk itu kan yo nyo auk. Iya. Itu kan artinya.
0: Betul.
2: Nama kalau Melayu nak jauh beda tadi cakapnya.
0: Betul sekali.
2: Cuma beda penggalis, penggalis pakai O, kan awak pakai O.
0: Betul
2: kan tu Filipin.
0: Itulah dia.
2: Itulah dia.
0: Bunda nak lagu apa nih?
2: Apalah lagunya dari siapa ya? Dari Semi Sumerangkir lah.
0: Yang mana?
2: Aku apa? Sedang apa dan di mana? Sedang apa dan di mana? Itu nama judulnya.
0: Sedang apa dan di mana? Sebentar.
2: Sedang apa dan di mana?
0: Oh, ada ya.
2: Ada
0: lah,
2: masa tak ada.
0: Ada deh.
2: Assalamualaikum sikit ya.
0: Boleh, sila.
2: Ini siapa? Ini Rika, Rita.
0: Dengan Erita.
2: Erita. Dah belah Erita, salamnya untuk Mama Kembar, Kak Kumi. Pak Umar, Pak Iwan Yono. Siapa lagi ya? Yang tadi masuk tadi siapa Erita?
0: Yang barusan ada Pak Demang.
2: Untuk Pak Demang ya, salam kenal Pak Demang. Dari Pasir Pengarayan, Rokan Hulu.
0: Rokan Hulu, Pekanbaru, Riau.
2: Baru Riau, Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Untuk Pak Demang, sekeluarga, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan siapa lagi ya? Untuk siapa Zainuddin, untuk Mario di mana saja berada, untuk Mama Kembar juga semoga sehat selalu. Dan untuk semualah pendengar RI Tanjung Pinang yang sudah masuk atau yang akan masuk nanti ya, semoga sehat selalu semuanya. Dan penyiar semuanya semoga sehat selalu, untuk Erita juga semoga sehat selalu keluarga ya. Selamat jalan terus sampai tuntas nanti. Terima kasih Erita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Irsal di Pasir Pengarayan ya, Riau, Sada Rohul. Oke, saya sapa kembali di belakang Bunda Irsal. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tetangga.
3: Bau teduh hujan, teduh ke petir.
0: Oh, sama berarti.
3: Kerana panas. Orang tua tu ayah, tadi kakak dengar dekat lanai suara dia lah. Kakak putar ke pro satu sini lah, ada orang tua tu di sini.
0: Orang
3: yang
0: tua?
3: Barusan turun tu.
0: Oh, Ibu Irsal.
3: Yang barusan apa?
0: Bunda Irsal.
3: Kakak tadi monitor lanai kan. Dengar suara. Sekali kakak monitor ke Pro 1 lah, ada orang tu ni lah nyampai pula ke Tanjung Pinang.
0: Cepat dia pakai jet pribadi.
3: Iya, itulah pesawat pribadi gitu memang.
0: Itulah dia.
3: Kakak tadi nak ke Batam, tak dapat-dapat ke Batam. Larilah ke Ranai, ke Tanjung Pinang.
0: Tiket dah sold out kayaknya. Yalah,
3: kita dapat ke?
0: Masih bisa, tetangga nak lagu apa?
3: Lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Lama-lama aku diambil orang.
0: Enggak ada loh, itu dangdut loh.
3: Ada lagu pop dia.
0: Siapa penyanyinya?
3: Penyanyinya lupa siapa. Lupa, ada lagunya itu, lagu pop dia, makanya minta.
0: Tak tahu penyanyinya macam mana nak cari.
3: Nantilah dicari penyanyinya. Lagu lain aja lah.
0: Apa tu?
3: Lagu ini aja. Akhirnya aku menemukanmu.
0: Dari Naf, boleh.
3: Iyalah, salam-salam lah. Tadi ada Kang Irwan ya. Ada satu lagi, ada Ilek buat Mak Dani juga, ada Bunda Sulami, Bu Ani, Kak Epa, buat Bu Yeni, buat kadang merdu, kak merica, buat ibu yang barusan turun tadi itu siapa? Bunda siapa? Bunda Irsal.
0: Bunda Irsal.
3: Bunda Irsal, salam kenal. Kita nanti jumpa di ranai lagi ya, Bu. Buat Bapak Umar, Pak Gapar, Kak Sarinah Kiu-Kiu, buat Pak Kumis, buat Mas Prabu, buat Bunda Permata, buat Yang Ucu, buat semua-mua aja, buat tak lupa buat Bang Aye, buat semuanya aja, pun pertama sampai terakhir, buat tetangga Rita, Peter Hensani, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke lagu dulu ya. Nanti akan kita buka kembali jika ada waktu untuk ada yang bergabung di telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Baik, berikut masih di dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Hey ladies ya, dari Rosa. Lagu ini tadi request oleh Mbak Ciska ya.
1: Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
0: Mbak Siska di kilometer 8 yang request tadi ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengar. Dan saat ini juga waktu menunjukkan pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat. Untuk sajian Persada Indonesia di siang hari ini juga harus berakhir ya, karena juga waktu tidak memungkinkan untuk menerima kembali Anda di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 ya Tanjung Pinang. Kita akan ketemu lagi di Persada Indonesia esok siang bersama dengan rekan kami lainnya, dan Anda nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang sore. Akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda di Persada Indonesia di siang hari ini. Selamat sore. Salam sehat untuk kita semuanya, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negara.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Pendengar, informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita. Mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum, selamat sore pendengar kita di program siaran Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 bersama saya Rika, dan topik kita pada hari ini adalah tentang merawat bumi dengan aksi nyata. Tema yang sangat dekat tentunya dalam kehidupan kita sekaligus menjadi perhatian pendengar. Bumi yang kita tinggali ya, bukan hanya tempat berpijak, bumi adalah rumah bersama bagi seluruh makhluk hidup. Dari bumi kita memperoleh air untuk kita minum, udara untuk bernafas, tanah untuk bercocok tanam, laut sebagai sumber pangan kita, serta alam yang menopang keseimbangan kehidupan. Namun sayangnya pendengar, kondisi bumi saat ini ya tentunya menghadapi banyak tantangan, perubahan iklim yang semakin terasa, cuaca ekstrim terjadi di berbagai daerah, hutan yang terus berkurang, sampah plastik yang mencemari sungai dan lautan, serta polusi yang meningkat. Semua itu menjadi pengingat bahwa menjaga bumi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bersama. Seringkali kita berpikir ya bahwa menjaga lingkungan adalah tugas dari pemerintah atau organisasi, padahal sesungguhnya setiap orang memiliki peran penting dalam merawat bumi. Aksi kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak yang besar jika dilakukan bersama-sama. Lalu pendengar, seperti apa aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk merawat bumi ini?

0: Dialog Publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Gemas Cita. Ruang Dialog Publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, aksi nyata yang bisa dilakukan ya untuk merawat bumi yang pertama adalah mengurangi sampah dan plastik. Salah satu persoalan lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah sampah. Saat ini volume sampah tentunya terus meningkat ya, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan juga gaya hidup dari masyarakat. Selanjutnya pendengar, pengurangan sampah tentunya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, misalnya membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol, mengurangi penggunaan sedotan plastik, serta memilah sampah rumah tangga. Sampah organik ya seperti sisa makanan dapat diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, dan kaleng dapat didaur ulang. Dan yang kedua adalah menghemat energi ya. Selain persoalan sampah, penggunaan energi secara berlebihan juga menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Listrik yang kita gunakan sehari-hari sebagian besar masih berasal dari energi fosil seperti batu bara dan juga minyak bumi. Nah, karena itu menghemat energi menjadi langkah sederhana tetapi penting, pendengar. Menjaga kelestarian hutan. Hutan memiliki peran penting ya sebagai paru-paru dunia, dan hutan ini bisa membantu menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menjaga sumber air, dan menjadi habitat berbagai jenis flora dan juga fauna. Menjaga laut dan menghadapi perubahan iklim. Kita tahu Indonesia ini dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan alam yang sangat besar, namun pencemaran laut akibat sampah plastik dan limbah menjadi ancaman yang serius. Banyak hewan laut yang mati ya akibat menelan sampah plastik, terumbu karang yang rusak, dan ekosistem laut yang terganggu. Nah, karena itu menjaga kebersihan sungai dan laut menjadi tanggung jawab kita bersama.

0: Pendengar, gaya hidup ramah lingkungan dapat dimulai dari memilih produk lokal ya, mengurangi pemborosan makanan, menggunakan barang yang dapat dipakai ulang, hingga mendukung produk yang lebih ramah lingkungan. Selain itu pendengar, pendidikan lingkungan juga sangat penting. Kesadaran menjaga bumi perlu ditanamkan sejak usia dini. Sekolah dapat menjadi tempat yang efektif untuk membangun budaya peduli lingkungan melalui kegiatan menanam pohon, kerja bakti, dan pengelolaan sampah. Generasi muda juga memiliki peran yang besar dalam menjaga masa depan bumi ini. Dan saat ini semakin banyak anak muda yang terlibat dalam gerakan lingkungan seperti penghijauan, pengurangan sampah plastik, hingga aksi bersih pantai dan sungai. Perkembangan teknologi pun dapat membantu menjaga lingkungan. Berbagai inovasi ramah lingkungan mulai dikembangkan seperti energi surya, kendaraan listrik, pengelolaan sampah menjadi energi, hingga teknologi pertanian hemat air. Namun mendengar, teknologi saja tidak cukup ya. Yang paling penting adalah kesadaran manusia untuk berubah, karena sesungguhnya kerusakan lingkungan banyak terjadi akibat perilaku manusia sendiri. Menjaga bumi tidak harus dimulai dari hal yang besar. Mulailah dari rumah sendiri, ajarkan keluarga membuang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik, mengurangi penggunaan plastik, serta merawat tanaman yang ada di sekitar rumah, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan pendengar, dari pembahasan kita hari ini ya, bisa disimpulkan bahwa merawat bumi dengan aksi nyata adalah tanggung jawab bersama. Menjaga lingkungan tidak harus menunggu menjadi orang besar atau memiliki kekuasaan. Setiap orang dapat berkontribusi melalui kebiasaan yang sederhana dalam kehidupan kita. Mengurangi sampah plastik, menghemat energi, menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, membangun kesadaran peduli lingkungan kepada generasi muda merupakan bentuk nyata kepada bumi.
1: Demikianlah Beranda Astacita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selanjutnya kami nantikan lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Sekitar 72 dari 100 orang merupakan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka, PPT Februari 2000.
0: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Berita Korwil kita awali dari RRI Bengkalis. Isu pengurangan penggunaan bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk kendaraan ber-CC 1400 telah beredar. Aturan tersebut belum ada diterima pihak SPBU di Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Isu pembatasan penggunaan bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite untuk kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400cc ternyata belum berdampak terhadap aktivitas pengisian BBM di sejumlah SPBU di Bengkalis. Pantauan di beberapa SPBU pada Kamis 21 Mei 2026, kondisi antrian kendaraan terlihat normal dan tidak terjadi penumpukan kendaraan roda 4 seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Di SPBU Selat Baru Kecamatan Bantan misalnya, antrian kendaraan roda 4 terlihat lengang sejak pagi hingga sore hari, dan kemudian pada hari Rabu kemarin hanya beberapa kendaraan yang terlihat melakukan pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite. Kondisi serupa juga dia terlihat di SPBU Jalan Lembaga Bengkalis. Tidak tampak antrian kendaraan mengular di area pengisian BBM. Bahkan SPBU sempat mengalami kekosongan stok sementara dan juga menunggu pasokan BBM masuk kembali pada sore harinya. Sementara itu di SPBU Jalan Bantan Desa Senggoro aktivitas pengisian BBM juga berlangsung normal tanpa antrian panjang kendaraan. Pengelola SPBU Jalan Bantan Ujang mengatakan hingga saat ini pasokan BBM dari Pertamina masih berjalan lancar dan sesuai dengan permintaan SPBU. Ia menambahkan kondisi penjualan BBM subsidi di SPBU tersebut juga berjalan seperti biasa tanpa adanya lonjakan pembelian. Terkait isu pembatasan pengisian Pertalite bagi kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400cc, Ujang mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi dari pihak Pertamina.
3: Hari ini hanya 15 KL.
4: Oh, hari ini 15 KL ya, berarti sekitar 10 KL semalam. Hari ini 15.
3: Ya.
4: Tapi habis terjual semalam semuanya.
3: Habis. Ya. 10 itu sebentar ya.
4: Tapi masih ada peringatan-peringatan nggak datang ke kita?
3: Ya kita masih juga sebab kita kan rumah sama barcode lah, sama barcode.
4: Oh, barcode masih masalah ya, kendalanya masih lancar ya.
2: Ujang juga menyebutkan belum adanya informasi resmi dari Pertamina terkait pembatasan kendaraan di atas 1400cc untuk pengisian Pertalite. Saat ini pihaknya masih melayani seluruh kendaraan tentunya dengan syarat memiliki barcode My Pertamina yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Berita selanjutnya datang dari RRI Padang. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di daerah ini pada Februari 2026 sebesar 5,51%. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun angka pengangguran di Sumatera Barat masih menjadi yang tertinggi ketiga di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Aceh. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
5: Di Februari 2025 kita lihat di 5,69. Jadi ada penurunan terkait dengan angka pengangguran terbuka kita.
6: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI tadi pagi di Padang mengatakan tingkat pengangguran terbuka di daerah ini turun 0,18% poin dibandingkan Februari 2025. Namun tingkat pengangguran dimaksud masih relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Hasan menjelaskan pengangguran merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan catatan BPS per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka di kalangan perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tercatat TPT perempuan mencapai 5,60%, sementara laki-laki sebesar 5,44%.
5: Dari seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, sekitar 72 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2026 sebesar 5,51%. 1% atau sekitar 6 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur. Februari 2026, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu pertanian, perdagangan, akomodasi, makan, dan minum.
6: Kepala BPS Sumatera Barat, Hasan menambahkan, meski tingkat pengangguran terbuka kedua kelompok mengalami disparitas, namun TPT keduanya mengalami penurunan dibandingkan Februari 2025. TPT laki-laki turun 0,21 persen poin, sementara perempuan turun 0,14 persen poin. Jika dirinci berdasarkan wilayah tempat tinggal, pengangguran di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan. TPT perkotaan tercatat sebesar 6,83 persen, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 3,83 persen. Hans Permananda melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Satu abad gempa 1962, Padang Panjang perkuat kesiapsiagaan dan budaya sadar bencana. Berikut laporan Nofri.
7: Momentum satu abad gempa Padang Panjang 28 Juni 1926 menjadi refleksi bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan dan budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Hal itu mengemuka dalam fokus grup discussion FGD yang digelar Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik PJKIP baru-baru ini. Kegiatan tersebut menghadirkan pelaksana tugas Kepala BPBD Kesbangpol Dian Eka Purnama sebagai narasumber dan diikuti berbagai elemen masyarakat. Mulai dari KNPI, Karang Taruna, Kelompok Siaga Bencana dari 16 kelurahan, PMI, SAR, Relawan Kebencanaan hingga insan pers. Dian Eka Purnama menyampaikan potensi bencana di Kota Padang Panjang dapat terjadi kapan saja, sehingga membutuhkan kesadaran dan kesiapsiagaan bersama. Menurutnya, mitigasi bencana tidak boleh dianggap sepele, karena keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Dirinya juga menjelaskan, pemerintah kota telah menyelesaikan kajian risiko bencana dan saat ini tengah menuntaskan Rencana Penanggulangan Bencana atau RPB, serta Rencana Kontingensi sebagai bagian dari penguatan sistem penanggulangan bencana daerah. Disebutkannya, terdapat 6 potensi bencana yang mengancam Padang Panjang, yakni gempa bumi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, bencana gunung api, dan cuaca ekstrim. Karena itu penanganan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Tragedi gempa 1926 bukan untuk diperingati secara seremonial, melainkan sebagai pengingat bahwa Padang Panjang merupakan wilayah rawan bencana karena dilintasi patahan semangko segmen Siano dan Singkara.
8: Terima kasih kami ucapkan kepada pengurus PJKIP Kota Padang Panjang yang telah melaksanakan FGD pada hari ini. FGD ini dilaksanakan dalam rangka kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang Panjang dalam menghadapi bencana. Kami dari pemerintah Kota Padang Panjang, khususnya BPBD Kota Padang Panjang, ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah melaksanakan FGD yang semoga FGD ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang.
7: Menurut Dian Eka Purnama, momentum satu abad gempa harus menjadi refleksi besar untuk melihat sejauh mana kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Melalui FGD tersebut diharapkan tumbuh budaya siaga bencana sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi dan langkah penyelamatan diri ketika bencana terjadi. Nofri melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Ubah fokus pembangunan infrastruktur, pemerintah Kota Batam fokuskan pembangunan ruang kelas baru dalam 3 tahun ke depan. Sarah Melina melaporkan.
10: Pemerintah Kota Batam menggeser fokus pembangunan dari yang sebelumnya berorientasi pada infrastruktur, ini menuju penguatan sumber daya manusia atau SDM melalui sektor pendidikan. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan, dalam rencana pembangunan pendidikan, Pemko menargetkan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Pembangunan SDM yang unggul dinilai penting untuk menjawab tantangan dan kompleksitas persoalan Batam di masa yang akan datang.
11: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan.
10: Amsakar melanjutkan, Pembangunan infrastruktur memang lebih mudah terlihat secara langsung oleh masyarakat, namun pembangunan manusia, khususnya melalui pendidikan, membutuhkan waktu panjang sebelum hasilnya dapat dirasakan. Pada tahun 2025, Pemko Batam membangun 42 ruang kelas baru dan 2 unit sekolah baru. Pada 2026, Pemkot Batam akan membangun 1 unit SD di Sailangkai dan 1 unit SMP di kawasan Botania. Adapun pada tahun 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 5 unit sekolah baru dan 35 ruang kelas baru. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Mila Hussein melaporkan.
0: Kembali ke RRI Padang, dengar Universitas Negeri Padang memberikan sanksi pemberhentian atau drop out kepada mahasiswa yang terindikasi gay atau LGBT setelah video penggerbekan viral di media sosial. Elan Silvia Sari melaporkan.
12: Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Universitas Negeri Padang UNP, Erian Joni, kepada RRI di Padang pagi tadi. Menurut Erian Joni, UNP tidak mentoleransi perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma, etika, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kampus. Keputusan pemberian sanksi tersebut diambil berdasarkan hasil investigasi. Ia menyebut video penggerebekan mahasiswa terindikasi gay atau LGBT menjadi salah satu dasar bagi pihak kampus untuk melakukan penelusuran lebih lanjut hingga akhirnya menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNP tetap berkomitmen bersikap objektif, adil, dan berlandasan aturan hukum dalam setiap pengambilan keputusan. Proses pemeriksaan dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat program studi, departemen, fakultas, hingga universitas.
13: Ya, kita UNP punya komitmen ya, sangat tegas ya terhadap ya LGBT ya. Jadi jika ada mahasiswa yang terbukti ya melakukan aksi LGBT, ya, ada buktinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNP ya, kita berikan sanksi ya. Sanksinya adalah nonaktifkan sebagai mahasiswa itu, karena itu merusak citra kampus ya, berdampak pada mahasiswa lain ya, dan tentu kita terlibat dalam aksi tidak memberi ruang ya untuk LGBT di ranah kampus itu. Karena UNP sebenarnya secara preventif kita selalu mengingatkan ya, di awal mahasiswa masuk saja itu sudah dikenalkan di dalam program pengenalan kehidupan kampus ya. Nanti ya bahwa tidak ada tempat bagi LGBT.
12: Lebih lanjut, Erian Joni mengimbau seluruh sivitas akademika maupun masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dengan disertai bukti yang kuat. Menurutnya, laporan tersebut akan menjadi dasar bagi kampus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, tetapi juga bagi seluruh sivitas akademika termasuk dosen. Erian Joni menambahkan, pada tahun 2023, UNP pernah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada 2 dosen setelah terbukti melakukan pelanggaran yang dinilai bertentangan dengan aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan kampus. Elan Sylvia Sari melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Peran jurnalis dalam menyampaikan informasi akurat dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
14: Penyampaian informasi yang akurat dan edukatif dinilai menjadi peran penting jurnalis dalam membantu masyarakat menghadapi potensi bencana. Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Provinsi Kepulauan Riau, Jailani, menegaskan, jurnalis memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar dan akurat tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya saat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan edukasi Aji Peduli Bencana terkait mitigasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Bintan. Menurutnya kegiatan edukasi seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana seperti Kecamatan Bintan Timur yang kerap menghadapi ancaman karhutla. Selain karhutla, Jailani juga menyoroti konflik satwa liar yang belakangan terjadi di Bintan. Karena itu ia menilai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami langkah pencegahan dan tidak menjadi korban bencana.
15: Ya, dari sisi media kita sebagai jurnalis tentu juga harus bekerja secara profesional, memberikan informasi yang akurat, jangan sampai informasi yang kita berikan justru menimbulkan kegaduhan karena ketidakbenarannya. Ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait posisi masyarakat dalam situasi terjadi bencana atau suatu peristiwa. Ya, mungkin ini langkah yang baik dan perlu dibanyak ke depannya.
14: Jailani lebih lanjut berharap kegiatan edukasi kebencanaan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, hal tersebut penting agar masyarakat semakin memahami langkah yang harus dilakukan saat menghadapi bencana maupun situasi darurat lainnya. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Bengkalis. Dalam rangka semangat kebersamaan lintas umat beragama, Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis gelar donor darah peringati Idul Adha dan Waisak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
16: Semangat kebersamaan lintas umat kembali terlihat di Kabupaten Bengkalis melalui aksi donor darah yang digelar Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis atau IKPTB pada Kamis pagi. Kegiatan berlangsung di Sekretariat IKPTB Cabang Bengkalis Jalan Rumbia dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan Hari Raya Waisak 2570 BE. Kegiatan sosial tersebut terlaksana melalui kolaborasi bersama PMI, MUI Kabupaten Bengkalis dan Panitia Waisak bersama Kabupaten Bengkalis. Aksi donor darah diikuti masyarakat dari berbagai kalangan dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Ketua IKPTB Bengkalis Huang Ichen mengatakan, donor darah merupakan agenda rutin organisasi yang dilaksanakan beberapa kali dalam setahun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan darah. Pada kegiatan kali ini, panitia menargetkan sebanyak 150 kantong darah dapat terkumpul.
17: Memang agenda kita ya, dalam satu tahun donor darah itu kan kita memang melaksanakan beberapa kali. Jadi kebetulan untuk bulan ini ya bertepatan dengan hari besar Idul Adha, juga hari besar Waisak. Jadi kita ambil momen ini untuk bersama-sama kita berkolaborasi. Kalau yang dari apa, kita dengan MUI. Kemudian dari perayaan Waisaknya, mereka itu ada yang namanya Panitia Waisak Bersama. Jadi kita berkolaborasi dengan MUI dan Panitia Waisak Bersama untuk pelaksanaan donor darah kali ini.
16: Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bengkalis Amrizal mengapresiasi kegiatan donor darah lintas umat tersebut.
18: MUI sangat mengapresiasi lah kegiatan aksi donor darah yang ditaja oleh Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis berkolaborasi dengan MUI. Ini sebagai ikhtiar untuk menjamin dalam tanda petik ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia, yang dengan itu mudah-mudahan sewaktu-waktu bagi pasien yang membutuhkan untuk transfusi darah nanti bisa dipenuhi.
16: Lebih lanjut, Buya Amrizal juga mengatakan sebagai bentuk apresiasi, panitia juga menyediakan bingkisan beras 5 kg bagi setiap peserta yang berhasil mendonorkan darahnya. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Berita selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Perbaikan ruas jalan berlubang di sejumlah titik tengah diupayakan pemerintah kabupaten atau Pemkab Agam melalui dukungan bantuan teknis dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
19: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam telah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk menyikapi kemantapan ruas jalan Maropo Padang Luar dengan perbaikan ruas jalan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Ofrizon kepada RRI mengatakan bahwa saat ini perbaikan jalan rusak ruas Maropo Padang Luar segmen Simpang Malala Padang Luar tengah diupayakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Agam.
20: Kita meninjau ruas jalan Padang Luar Mengopoh yang berlokasi di Balai Selasa Kabupaten Agam. Memang Bapak Bupati kita sudah merintahkan kepada saya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas BMCKTR Provinsi atau UPTD jalan yang berlokasi di kantor di Bukit Tinggi.
1: Insya Allah hasil koordinasi kita dengan Pak Febi, insya Allah akan segera gorong-gorong jalan yang rusak ini akan segera kita tangani. Mudah-mudahan dalam waktu cepat akan dilaksanakan.
19: Sementara itu, Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah 3 Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Febiandra, menunjukkan bahwa perbaikan gorong-gorong yang mengalami kerusakan akan segera dilakukan dengan rencana pemasangan box culvert sebagai solusi teknis yang dinilai paling sesuai. Selain penanganan titik tersebut, menurutnya perbaikan akan dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran dan kebutuhan untuk memprioritaskan titik-titik yang paling mendesak.
21: Pengupadangan luarnya sekitar 20 miliar. Setelah ini kita akan melakukan survei. Kita lihat nanti mana yang prioritas, mana yang bisa kita laksanakan, karena biar prioritas. Mudah-mudahan ada TKD tahap 2-nya, mungkin itu lagi. Jadi kita laksanakan yang prioritas yang prioritas.
19: Sebagaimana diketahui, untuk tahun 2026, terdapat beberapa paket pengerjaan jalan yang akan dilaksanakan melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Di antaranya ruas Manggopo Padang Luar, Matur Palembayan, dan Tarang Koto Gadang. Selanjutnya, Pemprov Sumatera Barat akan melakukan survei lanjutan untuk menentukan titik-titik prioritas yang akan ditangani agar pekerjaan dapat diselesaikan secara optimal. Dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Ayah Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Rawan pencurian data, aparatur sipil negara di Batam diharapkan waspadai kebocoran data cyber. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
22: ASN di lingkungan pemerintah kota Batam diminta untuk lebih waspada terhadap resiko kebocoran data atau data breach yang dapat mengancam keamanan informasi pemerintah.

0: berwenang. Selain itu, ASN juga dianjurkan untuk secara rutin memperbarui perangkat lunak dan sistem agar terhindar dari celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh para peretas. Penggunaan sistem pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan juga menjadi salah satu strategi penting dalam mitigasi risiko.
1: Mitigasi insiden data breach, nah ini yang bisa Bapak Ibu lakukan apabila sebelum ataupun sesudah terkena bocoran data nih. Yang pertama itu mengimplementasikan kontrol akses yang ketat untuk membatasi siapa yang dapat mengakses data sensitif. Nah Bapak Ibu, itu apabila memiliki aplikasi itu contohnya TTE, itu Bapak Ibu batasi siapa aja yang dapat mengakses, yang Bapak Ibu memang percayai. Nah kalau bisa Bapak Ibu sendiri saja, satu orang saja.
0: Alvindo juga menambahkan, mengusapkan aplikasi dan sistem di Kominfo Kota Batam juga akan mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap keamanan digital secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan bisa memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran data di lingkungan pemerintah kota. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Informasi terakhir bertema olahraga kami hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Bupati KAP 2026 di Kabupaten Bintan difokuskan untuk menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat. Laporan selengkapnya dibawakan Rizvan Badrian.
3: Turnamen Bupati KAP Kabupaten Bintan tahun ini bukan sekedar kompetisi perebutan piala. Turnamen ini membawa misi besar menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat yang sempat meredup di tingkat kecamatan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, Alvin Harmi, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menjadikan turnamen ini sebagai stimulus penggerak hidup sehat. Stadion Musung sengaja dipilih dan terus diberdayakan agar fasilitas olahraga milik daerah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Melihat tingginya antusiasme warga, di sekolah Bintan tidak berhenti di cabang sepak bola saja, mengakomodasi aspirasi dari berbagai pihak termasuk anggota DPRD Kabupaten Bintan. Pemerintah juga tengah mempersiapkan turnamen bola voli dan sepak bola mini di tingkat lokal.
4: Semoga turnamen bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berkelanjutan, dan nanti kita akan membuka peluang untuk cabur-cabur lain yang selain sepak bola dan voli. Jadi kita lihat potensi sepak bola
3: kegiatan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat di Kabupaten Bintan. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pada kesempatan sore hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, Serika Pertiwi bersama dengan Mas Fadris dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Fadris.
2: Selamat sore Kak Rika.
1: Apa kabar nih sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Oke, baik, silakan disampaikan informasi ya Mas Fadris.
2: Siap Kak, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Dan cuaca untuk esok hari pada pagi dan juga siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang. Kemudian pada malam hari diperkirakan berawan tebal dan pada dini hari diperkirakan terjadi hujan ringan. Kemudian angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 9 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 97%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Kepulauan Riau bagian selatan, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperakirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk wilayah perairan bagian utara, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir serta angin kencang, terutama pada siang hari. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Nah, terkait dengan hujan disertai dengan petir dan tadi juga ada angin ya, Mas Fadris ya?
2: Iya, Kak.
1: Ya. Oke, baik, ini bagaimana nih potensinya untuk beberapa hari ke depan?
2: Ya, jadi kalau untuk potensi cuaca hingga beberapa hari ke depan, mungkin juga hingga di akhir Mei nanti, masih untuk grafiknya masih konstan seperti beberapa hari belakang Kak, karena masih terdapat fenomena-fenomena skala global yang aktif dan juga gelombang atmosfer yang aktif di sekitar wilayah Kepulauan Riau. Nah, ini tentunya bisa mempertahankan kondisi cuaca yang mana hujan ringan di siang hari ataupun di pagi hari seperti itu.
1: Oke, jadi masih disertai petir dan angin kencang juga ya Mas ya?
2: Masih berpotensi Kak ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Fadris. Ada lagi mungkin himbauan kepada masyarakat agar tetap aman dan waspada?
2: Ya, tentunya kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada masyarakat agar selalu update terhadap informasi cuaca dari BMKG. Bisa melalui aplikasi Info BMKG yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store. Kemudian juga informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Tanjung Pinang dan juga Bintan melalui Instagram dari BMKG Tanjung Pinang, seperti itu Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore, Mas Fadris.
2: Sama-sama, Kak. Selamat sore.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Masih bersama kami tentunya Pro 1 di kesempatan sore hari ini, frekuensi 98,3 MHz, 97,5 MHz, 103,5 MHz serta dari aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Anda dari rri.co.id Premier, TVRI Kepulauan Riau ya bersama dengan RRI Tanjung Pinang dan LKBN Antara menggelar roadshow bola gembira dan coaching klinik yang dilakukan dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026. Kegiatan ini diisi dengan sosialisasi nobar ya, coaching klinik bintang muda Kepri, program Kepri Sport hingga pertandingan eksibisi pada Jumat tanggal 22 Mei 2026. Kepala Stasiun TVRI Kepri Yeni Marlinda mengatakan kegiatan ini menjadi upaya membangun antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026 dikarenakan hak siar Piala Dunia 2026 tersebut dimiliki oleh TVRI bersama dengan RRI dan juga Antara. Yeni menjelaskan hingga saat ini ya sudah terdapat hampir 30 titik nobar yang dirilis di wilayah Kepri. Masyarakat, pelaku usaha maupun organisasi juga dihimbau mendaftarkan kegiatan nobar agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Tanjung Pinang sendiri ya, sejumlah pihak telah mendaftarkan kegiatan nobar termasuk pemerintah Provinsi Kepri. Nobar nantinya direncanakan berlangsung di kawasan Gurindam 12 dan Pulau Penyengat yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kepri serta melibatkan restoran dan juga hotel. Sementara Ketua KONI Tanjung Pinang Abdul Halim mengatakan kegiatan ini mampu memberikan stimulus positif bagi pelajar dan juga mahasiswa dan tujuannya adalah agar dapat lebih aktif dalam olahraga sepak bola. Yang menjelaskan, KONI Tanjung Pinang berencana berkolaborasi dengan Pemko Tanjung Pinang, TVRI, RRI dan juga Antara. Kolaborasi ini untuk menggelar nobar Piala Dunia 2026 yang turut melibatkan pelaku usaha UMKM.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Dengan media sosial TikTok ya, ini menjadi jalan sukses bagi seorang Octavia Permata Putri. Dia adalah seorang pengusaha muda asal Tanjung Pinang. Dari akun TikTok @maxhacken, perempuan usia 23 ini berhasil memperluas jangkauan usahanya hingga dikenal masyarakat luar daerah, bahkan mancanegara, Malaysia dan Singapura. Okta mengaku mulai menggunakan TikTok sebagai media promosi sejak April 2025. Konten live streaming yang ia lakukan ketika berjualan ternyata mendapatkan respon yang positif dan perlahan viral di media sosial. Sebelum dikenal luas di TikTok ya, Okta memulai usahanya dengan berjualan di stand kontainer nomor 18 kawasan tepi laut Tanjung Pinang. Namun setelah kontennya viral, lokasi usahanya mulai ramai dikunjungi masyarakat yang penasaran dengan produk itu. Popularitas dari akun ini semakin meningkat setelah Okta beberapa kali berkolaborasi dengan sejumlah kreator konten dari Batam dan Singapura. Kolaborasi itu turut membantu memperluas jangkauan promosi usahanya di media sosial. Melihat perkembangan bisnis yang terus meningkat, ia mengembangkan usahanya dengan membuka Okta Cafe. Cafe ini beroperasi dari jam 4 sore sampai dengan jam 12 malam dengan menyediakan beragam makanan serta minuman. Dan gak hanya berjualan di malam hari, Okta juga menyediakan menu sarapan bubur yang dijual mulai pagi sampai dengan siang hari. Keberhasilan dari Okta ya, menggunakan media sosial untuk membangun branding usaha dinilai dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam mengembangkan bisnis di era digital.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Pendengar menjelang Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah, permintaan untuk hewan kurban di salah satu peternakan yang ada di daerah kita adalah peternakan Eza Mandiri mengalami lonjakan. Pendengar, tingginya minat masyarakat membuat stok kambing kurban di peternakan tersebut habis terjual, sementara sapi kurban kini hanya tersisa 3 ekor. Pemilik dari peternakan Eza Mandiri adalah Jeff Rizal yang mengatakan tingginya permintaan ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berkembang akan usaha peternakan itu, dan tidak hanya sebagai tempat jual beli hewan kurban tapi juga menjadi pusat edukasi dan ekowisata peternakan di Tanjung Pinang. Dari 150 ekor kambing kurban yang disiapkan tahun ini, seluruhnya telah habis terjual. Sedangkan untuk sapi kurban, dari total 115 ekor yang tersedia, kini hanya tersisa 3 ekor. Informasi dari rri.co.id. dan selanjutnya pendengar, kita akan jelang pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu religi tentunya ke ruang dengar Anda.

diharamkan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

0: Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan santapan rohani dengan judul Ujian dalam Perspektif Islam, disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik Al-Munir, diikuti pengajian Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 21, dilanjutkan dengan surah Az-Zariyat ayat 56, dibacakan oleh Raukul Miyati, dan diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat. Beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, pemirsa dan pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang bisa kita rasakan adalah nikmat kesehatan, adalah nikmat hidup yang Allah berikan pada kesempatan kali ini. Dengan berbekal nikmat hidup, nikmat kesehatan yang kita miliki, dapatlah kita beraktivitas keseharian kita. Dengan aktivitas keseharian kita itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kita dapat beramal kebajikan. Mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dengan sama-sama melafazkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam, mari sama-sama kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas tentang ujian dalam perspektif Islam. Di dalam kehidupan ini, siapapun kita, pasti kita akan diuji di dalam kehidupan ini. Maka yang mesti kita pahami bahwa ujian itu adalah kemestian di dalam hidup kita. Bahkan tentu saja orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah juga orang yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Maka dari ungkapan ini kita bisa mengerti bahwa ujian itu adalah satu kemestian di dalam hidup kita, satu hal yang Allah akan lakukan kepada hamba-Nya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus mengerti bahwa ujian itu ada dan kita akan menerima hal itu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kata ujian di sini itu berasal dari kata fatana, yaitu yuftanun berarti adalah katanya fatana atau juga nanti fitnah. Apa sebetulnya kata atau pengertian dari kata ujian atau fitnah di dalam bahasa Arab? Nah, itu seperti kita

adalah dalam rangka untuk menguji manusia, siapa di antara manusia itu yang paling baik amal pekerjaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Mulk ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Maka dari sini kita bisa mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya itu adalah di dalam rangka menemukan siapa di antara hambanya itu yang paling baik amal pekerjaannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an itu juga ada yang menyebutkan jenis-jenis ujian. Nah, jenis ujian itu bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah yang kita anggap buruk. Yang kedua adalah yang kita pandang sebagai kebaikan. Dari mana kita bisa melihat hal itu? Misalnya di surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Atau di ayat yang lain, yaitu di surah Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at. Dan kami uji mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-buruk. Maka dari sini kita bisa berpandangan bahwa ujian itu jenisnya bisa yang kita anggap baik, bisa juga yang anggap kita buruk. Mana misalnya contoh atau bentuk ujian yang kita anggap baik? Ya. Misalnya di surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian. Tentu kita mengerti bahwa sebagian orang menganggap bahwa banyak harta, bahwa banyaknya keturunan itu merupakan sesuatu yang baik bagi dirinya. Tapi pada hakikatnya itu adalah ujian. Nah, ada juga tentu yang menganggap sesuatu yang dia anggap buruk seperti sakit, seperti kemiskinan, dan lain sebagainya, itu adalah ujian juga. Maka pada hakikatnya ujian itu adalah bisa berupa sesuatu yang kita anggap baik dan bisa juga berupa sesuatu yang kita anggap buruk. Nah, lantas pada pembahasan berikutnya, bagaimana sebetulnya seorang mukmin itu ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dua ujian tadi? Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Muslim bisa menjawab hal ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mukmin. Inna amruhu kulluhu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. In asabathu syarra syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Orang beriman itu mengagumkan semua perkaranya baik. Tidak ada seorang pun yang seperti itu melainkan orang beriman. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar. Dan itu baik baginya. Maka kata kuncinya di sini adalah apabila

Bila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kita anggap baik, maka bersyukurlah. Dan apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita anggap adalah sesuatu yang buruk atau susah, maka bersabarlah. Nah, menimbang dua hal inilah kehidupan seorang mukmin, bagaimana dia bisa hidup di antara syukur dan sabar. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati ujian ini sehingga akan menjadikan kita sebagai seseorang yang benar-benar diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu bin al jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

Peringatan masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, tentunya di kesempatan malam minggu Anda peringat. Semoga Sabtu malam ya, ini menjadi waktu yang menyenangkan bagi Anda dan juga orang-orang yang dekat dengan Anda peringat. Peringat event Balap Sepeda International Tour de Bintan ya, tentunya ini sudah digelar dari tanggal 21 sampai dengan hari ini 23 Agustus. Kami ulangi peringat untuk event Balap Sepeda International Tour de Bintan akan kembali digelar ya pada tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus 2026 di Lagoy Bay, kawasan wisata Bintan Resort Lagoy. Aiki, masih lama ya bulan Agustus. Dan di sini pemerintah Bintan nih optimis nih untuk ajang sport tourism ini mampu mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara. Targetnya gak main-main, peringat itu mencapai 300 ribu kunjungan untuk tahun 2026 ini. Sekda Bintan Roni Kartika mengatakan tren kunjungan wisata sejak kuartal pertama 2026 terus menunjukkan peningkatan yang positif ya. Spot tourism ini masih menjadi daya tarik utama dalam mendatangkan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi di daerah. Ajang ini tidak hanya menarik wisatawan domestik dan internasional, tapi juga memperkuat posisi Bintan sebagai tuan rumah untuk event kelas dunia pendengar. Nah, untuk rutenya sendiri ya, khas Pulau Bintan menyuguhkan panorama pantai, hutan, perkampungan dengan jalur aspal minim gangguan lalu lintas tentunya di sana. Koordinator event itu adalah Raja Azmizal Usman mengatakan Tour de Bintan bukan sekedar ajang balapan, tapi juga pengalaman berwisata bagi peserta dan keluarga. Waduh, tentunya gak sabar ya untuk menantikan Tour de Bintan 2026 di Lagoy yang membidik 300 ribu wisman ke Bintan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Anda. Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Salah satu bentuk penguatannya supaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan

0: protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu per kilo. 70 ribu per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
0: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan bangun, sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14 ribu hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
3: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
2: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
2: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa yang Letih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2, jangan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton perharinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Saudara, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wirohumas Kemenhas yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak, itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
1: Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan salam.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan kami masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan tim peringkat 2 yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Manchester United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau presscon jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang dan makin perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Itu sementara, bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirimu dapat rezeki.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekitar jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami masih akan terus hadirkan lagu-lagu selingan pop Indonesia untuk menemani suasana malam minggu Anda ya. Dan juga ada informasi untuk Anda peringer dari pemerintah kota Tanjung Pinang yang melakukan kegiatan menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Tanjung Pinang bekerjasama dengan Asosiasi Distributor Barang Pokok atau Dibapo yang akan menggelar pasar murah ya di halaman Gedung Tengku Manda Bintang Center, Kelurahan Eraja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, besok hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Dan kegiatan ini berlangsung dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah meningkatnya permintaan bahan pangan menjelang Idul Adha. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah bersama dengan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Raja Ariza dijadwalkan akan hadir meninjau langsung pelaksanaan pasar murah tersebut. Kegiatan ini melibatkan Adi Bapo Tanjung Pinang, M. Satmi Al-Kayum, serta sejumlah distributor UMKM dan juga ada IKM pendengar. Ya, harapannya pelaksanaan pasar murah ini ya bisa membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat sinergi pemerintah, distributor, dan pelaku usaha.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan juga selamat berakhir pekan ya. Menyongsong suasana liburan bersama keluarga tentu sangat indah, terlebih lagi akan mendekati liburan berikutnya ya. yang jelas pastinya di penghujung bulan Mei ini ya, banyak sekali tanggal merah ya dan juga hari libur pastinya. Baik, untuk Anda ditemani bersama saya Ardian Huta Barat di Tanjung Pinang Malam sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali jumpa kita untuk malam hari ini, kami persembahkan terlebih dahulu dengan Kilau Pancasila, dilanjutkan dengan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Ternate berjudul Ditahan Ya. Tapi kita awali terlebih dahulu dengan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni,

0: dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bu, tahu nggak? Si Rina semalam pulang diantar pakai mobil loh. Mobilnya bagus, keluaran terbaru lagi.
4: Bu Tuti lihat nggak siapa yang ngantar?
3: Nggak Bu, nggak kelihatan mukanya. Tapi posturnya laki-laki sih.
4: Calonnya kali.
3: Ya ampun, baru cerai 4 bulan yang lalu udah ada penggantinya aja loh.
4: Katanya kan kalau cepat dapat pengganti berarti emang sudah dari lama ketemu yang baru.
3: Masa sih Bu? Mereka cerai karena apa sih? Kok gak ada gosip apapun tiba-tiba cerai gitu?
4: Gak tahu juga sih saya Bu. Kelihatannya sih baik-baik aja mereka. Tiba-tiba udah ngurus surat cerai aja. Terus rumah sini ditempati Rina deh.
3: Bukannya waktu awal pindah ke sini yang ngurus beli rumah itu Andi ya? Punya Andi dong rumah itu.
4: Ya iya, harusnya sih punya si Andi. Berarti Andi ngasih rumah ke mantan istri dong, gitu.
3: Baik juga ya Andi. Rina berarti yang bermasalah.
5: Bu Tuti, Bu Mega, lagi ngobrolin apa sih? Serius banget.
4: Bu Meli, biasa Bu, lagi bahas si janda.
3: Semalam diantar laki-laki loh Bu. Udah punya pengganti tuh.
5: Masa sih Bu, temennya kali. Saya beberapa kali ketemu di luar, dia selalu sendiri kok.
3: Ya kan, sembunyi-sembunyi gitu. Pas aja semalam ketahuan saya.
5: Belum tentu benar itu Bu. Fitnah nanti jadinya. Besok juga sudah mulai puasa loh, gak baik gosip.
4: Iya ya, besok sudah puasa ya.
5: Nah, puasa gak boleh gosip Bu, berkurang nanti pahalanya. Kan sayang puasanya.
3: Duh Bu Mega, kita berhenti dulu ya gosipnya mulai besok. Saya mah gak mau sia-sia puasanya.
4: Iya deh Bu, kita gak gosip selama puasa deh.
5: Nah gitu Bu, kalau bisa sih lanjut sampai seterusnya.
3: Gak bisa dong Bu, gosip itu informasi juga.
4: Bu Tuti, tadi sahur apa?
3: Saya kalau sahur pertama semangat 45, semuanya ada. Anak-anak juga bantuin, jadi lengkap deh.
4: Kalau sahur pertama sepertinya emang gitu ya Bu ya. Saya juga lengkap tuh, ada sayur, ayam, telur, masih ada buah juga tuh.
3: Bener Bu, sama berarti kita ya.
5: Bu Tuti sama Bu Mega, kenapa lirik-lirikan gitu?
4: Bu Meli, kaget saya tiba-tiba muncul dari belakang.
5: Saya sudah panggil loh, tapi Bu Tuti sama Bu Mega asik lirik-lirikan sambil saling keplak gitu. Kenapa sih Bu? Di arah sana ada apa?
3: Itu loh Bu, si Rina sama laki-laki yang saya bilang nganterin dia. Duh Bu Meli, saya akan jadi kayak mulai gosip.
5: Loh, itu mah saya kenal orangnya. Itu sepupunya Rina Bu. Saya pernah datang ke nikahannya. Dia juga sekantor sama suami saya.
3: Bu Meli serius?
5: Iya, masa saya bohong puasa gini loh.
6: Halo Bu Meli, Bu Mega, Bu Tuti, apa kabar? Saya udah lama gak ngobrol bareng kalian.
5: Halo Rina, habis dari mana kamu sama Bayu?
6: Oh itu Bayu, lagi dinas di sini seminggu, jadi minjam mobil saya. Karena itu dia sekarang jadi bolak-balik antar saya.
5: Mobil baru kamu ya?
6: Enggak juga Bu, cuman emang baru saya bawa ke sini saja, sebelumnya di rumah orang tua saya.
5: Oh alah, yang lama dijual.
6: Ah, itu mah punya mantan suami saya, jadi dibawa dia.
5: Oh gitu toh, Bu Mega sama Bu Tuti kok diam aja?
4: Gak apa-apa sih.
6: Oh iya Bu, saya sekalian mau ngundang Bu datang ke rumah saya hari Minggu. Syukuran kecil-kecilan awal puasa.
5: Wah, oke Rin, kami pasti datang. Ya kan Bu?
6: Ya sudah, saya izin masuk duluan ya Bu, mau beres-beres.
5: Nah, jadi Bu Mega sama Bu Tuti cuma salah sangka aja kan?
4: Bu Tuti sih duluan bahas Rina.
3: Ya, saya cuma memberikan informasi loh Bu. Bu Mega yang ngira kalau calonnya.
5: Sudah, gak perlu dilanjut, nanti gosip lagi.

Demikian mini drama Ditahan Ya, produksi RRI Ternate. Bututi diperankan oleh Zilan, Rima sebagai Bu Mega, Safira sebagai Bu Meli, dan Rina diperankan oleh Sri Anugrah. Dan penulis naskah Olivia Febrianti. Terima kasih, sampai baku dapa lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Kehadiran media visual seperti video pendek, platform streaming hingga media sosial membuat perhatian publik semakin terfokus pada konten berbasis gambar dan visual bergerak. Mengutip dari Gramedia.com tentang buku yang berjudul Dialektika Digital, Dialektika Digital, Kolaborasi dan Kompetisi Antara Media Massa dan Platform Digital, memotret keadaan faktual hubungan penerbit seperti media massa cetak, radio, televisi, dan media siber. Dengan platform digital, diantaranya seperti media sosial, kemudian juga mesin pencari, agregator, situs e-commerce, dan lain-lain, kedua belah pihak tentunya dapat berkolaborasi dalam mewujudkan mode baru bermedia, berkomunikasi, dan berpariwara secara lebih efektif. Di tengah perubahan itu, radio tetap bertahan dengan identitas khasnya sebagai media audio yang dekat dengan pendengar. Radio digital kini menghadapi dialektika antara mempertahankan karakter lama dan juga mengikuti perkembangan zaman. Di satu sisi pendengar, radio dikenal sederhana, imajinatif, dan fleksibel karena dapat dinikmati sambil beraktivitas. Namun tentunya, di sisi lain, kemudian juga di perkembangan zaman di era digital saat ini, mendorong radio untuk hadir lebih visual agar mampu bersaing dengan platform multimedia lainnya. Transformasi tersebut terlihat dari hadirnya siaran radio berbasis streaming, podcast, feature, hingga live video di media sosial. Banyak stasiun radio kini tidak hanya mengandalkan suara penyiarnya saja, tetapi juga menghadirkan konten secara visual untuk memperluas jangkauan audiens. Dan tadi pendengar, informasi yang kami dapatkan dari portal rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

melihat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Iya, silakan masuk, Pak.
1: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Embok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu kembali di akhir pekan ya, di Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Ardian Huta Barat ya, di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan untuk malam hari ini seperti biasa kita akan berikan kesempatan untuk pendengar dan juga pemirsa ya, untuk merequest lagu-lagu nostalgia maupun lagu-lagu lawas ya, yang kita mulai dari tahun 80 hingga 90-an ya. Jadi hanya bisa request lagu-lagu 80 hingga 90-an ya. Berarti di bawah tahun 2000-an begitu ya. Dan silakan di line telepon 0771

0: 12700 dan juga bisa melalui line WhatsApp kita ya di 0811-778-9830. Sepertinya sudah ada penelpon yang ingin berinteraksi bersama kami untuk malam hari ini ya. Dan mohon maaf saya mohon maaf apabila di live visual kita ada klip-klipnya ya, mungkin ini listrik dan sebagainya begitu ya. Kita lanjutkan, terima line telepon yang pertama ya. Ruang Rindu, selamat malam. Sayang sekali terputus, kita menuju ke Pak Demang. Assalamualaikum Ruang Rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, apakah memori lewat lagu?
1: Lewat lagu.
0: Iya, lagunya opo?
1: Lagunya boleh pilih.
0: Kalau ada lagunya kita carikan.
1: Gini, pilih-pilih aja.
0: Pilih-pilih.
1: Bisa milih sendiri, ya?
0: Bisa pilih sendiri, bisa.
1: Yang ini aja, Merantau.
0: Merantau? Merantau kemana, Pak Demang? Udah malam-malam gini.
1: Ke Tanjung Pinang.
0: Mau merantau kemana? Nanti kalau merantau nanti nggak bisa ngopi.
1: Ada lah, kopi itu di mana-mana ada.
0: Oh iya, tapi kan setiap warung kan beda-beda selera, beda-beda rasa.
1: Merantau ke Braket sana boleh lah.
0: Boleh lah, ngopi-ngopi di Kelong ya. Sedap tuh ngopi-ngopi ya di Kelong ya.
1: Ada ya lagunya ya?
0: Ada dong, tergantung lah. Kalau ada kopi diputerin. Baik, kalau begitu saat ini di Yudo Winangun atau lagi on the way atau on the apa nih namanya nih ya? On the coffee.
1: OTW
0: ya.
1: Okay. Sekarang di rumah.
0: Sekarang di rumah, baik. Bersama keluarga.
1: Iya, Dewi Nangun. Kalau siang keluar, rumah ditinggal, nggak dibawa.
0: Enggak lah, ngapain bawa rumahnya. Baik, kalau gitu salam-salamnya singkat nih, Pak Demang.
1: Salamnya ya untuk semua lah ya.
0: Iya.
1: Yang lagi dengar, yang nggak dengar, yang belum dengar,
0: yang belum bisa dengar juga ya.
1: Yang
0: bisa
1: masuk. Iya, okay. Nanti kan disampaikan pada yang lain. Yang kemarin Pak Demang kirim salam, kamu dengar enggak?
0: Enggak dengar.
1: Pokoknya. udah sampai salamnya gitu.
0: Ketiduran katanya, enggak bisa dengar.
1: Ketiduran.
0: Itu karena enggak ngopi, ketiduran.
1: Oke. Okay. Kemudian.
0: Apa
1: ya, lupa ya.
0: Nah, itulah yang ingat ngopi aja.
1: Ingatnya ngopi aja ya, besok kapan-kapan ngepel aja.
0: Boleh, aman itu. Lanjut.
1: Lanjut, salamnya buat si inilah siapa, Umar ya. Ada Nenek Jasmine. Ada yang Ucu, ada Ibu Sinta ya. Ada siapa namanya Bu?
0: Bu siapa
1: tuh? Yang di mana? Jalan Jawa, Bu Sinta.
0: Ibu Sinta, Pak. Saya selalu ya buat ada. Bu Sinta ya. Semoga saya selalu buat Ibu Sinta.
1: Mudah-mudahan Pak Irwan yang katanya tadi kurang enak badan.
0: Ya, itu kalau enggak enak badan kasih kucing aja.
1: Oh, ya kalau untuk minang kan kita nyemirang bolehlah siram kopi.
0: Mandi kopi aja ya.
1: Mandi kopi. Ada Kak Berlian, okay, ada
0: Berlian, kemudian
1: ada Uya ya. Uya ada tidur nih ya, bisa
0: iya, masuk. Dia biasa tidur sambil kayang dia kalau bangun Uya.
1: Ada Ilek ya, ada Ilek, ada Pak Irman, ada semua yang lagi, ya semuanya yang lagi dengar lah. Sampai tuntas nanti semuanya ya, sehat selalu.
0: Iya.
1: Pak Ardian.
0: Ya.
1: Panggil aja,
0: ya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Demang tadi ya di Yudo Winangun ya. Sembari bersantai di rumah. Kita ucapkan selamat malam buat anak kedua ya. Bang, lagu dari aku bisa gak Bang, dari Tiara Andini, Tanpa Cinta. Kita lagunya lagu nostalgia ya. Tidak lagu tahun 2000-an ke atas ya, tapi 80 hingga 90-an. Kalau memang masuk kategori lagu 80 hingga 90-an nanti kita putarkan ya. Kemudian juga dari Kak Aizahira ya. Waalaikumsalam nih Kak Aizahira. K Oke, selamat malam juga ya. Baik, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Kita menuju Ganet terlebih dahulu ya. Kita sapa di Ganet. Oke, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Ah, kabar baik nih. Kak Berlian, bagaimana nih kabarnya?
2: Kabar baik juga.
0: Dari Alhamdulillah. Pulau Kapuk. Udah ke Pulau Kapuk. Ini kan malam libur nih. Malam inilah, bawa jalan lah orang rumah. Jalan.
2: Udah tua, tak muda lagi di rumah je.
0: Mau muda, mau tua. Kalau panjang umur boleh lah. Bersembang-sembang, jalan-jalan
2: malam
0: ke.
2: Nak jalan ke mana, Yan? Rumah je lah ada tua.
0: Iya, jalan-jalan keliling-keliling rumah aja. Udah belakang, depan rumah, teras.
2: Itu udah betul lah tu. Selalulah ke dapur, ke depan masak kan, nyapu, ngepel.
0: Itulah hari-hari dia kan.
2: Oh, ini malam-malam di sini lah. Malam-malam di radio.
0: Di radio, aku dengar.
2: Aku dengar lagu kesayanganmu.
0: Asik.
2: Nah, tu di Batam sekarang karaoke tu.
0: Oh iya, kalau di Batam ya karaoke biasa. Kalau di Batam.
2: Iya, malam minggu karaoke dia.
0: Kalau kita.
2: Kita nak ke situ juga lah nanti, nak coba.
0: Boleh juga lah kalau di Pro 1 masih boleh karaoke. Kalau kami di sini udah tak boleh lagi seperti di RRI Batam.
2: Oh gitu ya.
0: Udah beda-beda tipe soalnya.
2: Lah. Ini lagu apa kita?
0: Nostalgia dan juga lagu-lagu lawas.
2: Nostalgia lagu apa ya?
0: Nostalgia
2: lagunya je lah. Burung pun ingin pulang.
0: Burung pun ingin pulang. Ada burung pun.
2: Adalah ramai ramai burung.
0: Itu orang rumah suka pelihara burung tak?
2: Ada.
0: Oh, tak ada ya.
2: Ini cinta ni telepon dia.
0: Saya fikir.
2: Iyalah, salam-salam lah. Tadi tu Pak Demang.
0: Pak Demang tadi tu luar biasa. Pak Demang.
2: Kau tahu dia Nenek Yasmin di sini. Kan Nenek Yasmin di Batam.
0: Oh iya ke?
2: Oh Nenek Yasmin di Batam dia sering masuk juga.
0: Iya.
2: Sini kan bukan Nenek Yasmin. Kau tahu dia di mana? Dia tahu dengan Nenek Yasmin.
0: Nenek Yasmin berarti Kak Berlian juga kah? Bukan.
2: Iya itulah di sini kan Kak Berlian, kan di Batam kan Nenek Yasmin, di mana dia tahu apa dia dengar Google Kakak sering telepon di Batam.
0: Sekarang kita ada aplikasi jadi, kan jadi bisa dengar seluruh RRI.
2: Iyalah kalau gitu salamlah buat Pak Demang, makasih lah salam tadi buat Bu Sinta juga. Bu Sinta ada miss call nih. Buat Kak Sarina QQ, buat Mas Prabu. Buat Pak Gapar, Pak Umar, buat yang Ucu, Makcik Ma, buat siapa lagi ya, Putri Pondok atau Kak Dang Merdu, Kak Gadis, Kak Merica, Bu Slami, Bu Hani, Bu Epa, Kak Epa, Mak Dani, Glek, Yusof juga, Pak Hamzah Yusof, siapa lagi ya? Pak Kumis.
0: Pak Kumis ya.
2: Buat siapa lagi? Ada lupa buat semua jelayan.
0: Ya ingat-ingat
2: buat aja. Buat pertama tadi sampai terakhir ya.
0: Iya.
2: Buat Mbah Mos tak terlupakan ya. Buat Mbah Mos. Bang Aye, Kang Irwan. Buat semuanya buat pertama tadi sampai terakhir. Buat Adian, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju line telepon. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Herman 8 Batu Timur Tengah.
0: Timur Tengah luar biasa.
3: Cuaca di Timur Tengah adem-adem.
0: Adem ya. Iyalah pun. Apa kabar nih Bang Herman? Di
3: baru sampai dari apa perasaan Mesir.
0: Gitu.
3: Kali rumah buka radio Pak Demang masuk.
0: Pak Demang masuk ya, luar biasa.
3: Demang atau lemang?
0: Yang mana ya? Lemang manis
3: Dak Pak Lemang atau Demang?
0: Pak Demang.
3: Oh, Demang.
0: Iya.
3: Lemang ya.
0: Iya, Pak Demang.
3: Salam lagu dulu.
0: Lagunya?
3: Lagu Hayal dan Tangis.
0: Hayal dan Tangis? Suka berkhayal ke? Apa suka bertangis-tangis?
3: Hayal dan tangis.
0: Okey deh.
3: Hayal dan menangis.
0: Yalah.
3: Masa-masa lalu.
0: Suka berkhayal ya.
3: Mengayal kadang-kadang jadi kenyataan.
0: Iya benar sangat.
3: Menangis sehari. Ingat masa lalu.
0: Iya.
3: Salam ya.
0: Salamnya.
3: Pak Demang.
0: Pak Demang.
3: Buat tadi Bunda Berlian.
0: Iya.
3: Yang utuh karena ya nih dia punya guru besar bahasa Inggris.
0: Iya. Oke. Macam ni, Bang Herman, kita ada sekarang nih ada dua judul nih. Maksudnya ada dua penyanyi. Ada dari Inka Kristi dan juga Eli Sunaria.
3: Yang nomor dua itu.
0: Dari Eli Sunaria ya. Iyalah, seumur lah nih dengan
3: betul.
0: Apa Bang Herman ya?
3: Bang Uden, Pak Tunes.
0: Iya.
3: Semua di salam buat
0: semua anak di salam ya.
3: Ini Pantan Radio.
0: Iya.
3: Apa ini? Terus di dalam acara Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Dan tak lupa.
0: Dan tak lupa juga.
3: Sahabat kita. Susianto.
0: Iya.
3: Sama dengan Bang Ria.
0: Baik.
3: Salam jalan ketugas. Listianto mendengar nih.
0: Mudah-mudahan ya Mas Listianto ya, mendengarkan ya. Khawatirnya ya, lagi malam mingguan beliau.
3: Nanti dia dengar di radio itu.
0: Iya.
3: Mobil tapi dia nanti dia tembak lagu yang mantap-mantap tuh.
0: Okay.
3: Tembak deh.
0: Okay.
3: Saya Timur Tengah kan yang tembak aja kan.
0: Iya, Timur Tengah, Kampung Tengah ya, nah, gitu lah.
3: Okay, Bang Yan.
0: Baik, ya.
3: Salam satu untuk semua ya, yang lain
0: yang mengikuti. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga penelpon ya yang berinteraksi bersama kita. Kita pending dahulu untuk menerima penelpon. Kita sapa-sapa di live chat TikTok dan WhatsApp ya. Pertama di WhatsApp terlebih dahulu ya, ada dari Oma Sulami. Selamat malam Mas Ardian, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagunya dari Kus Plus ya, baik. Nanti kita coba usahakan lagunya ya, Oma ya. Mau saya songgol buat Ilek, buat Lukman, buat Hamzah Yusuf. Juga Yusuf, Kak Berlian, Eyang Ucu, Bang Udin, Bang Gafar, Ibu Nafsiah, Pak Kumis, juga semua pendengar Radio Pro 1. Tanpa terkecuali, salam sehat buat Mas Ardian ya. Kemudian Waalaikumsalam buat Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Oke, requestnya nanti lagunya pilihkan. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, tanpa terkecuali selamat malam, semoga saya selalu bersama keluarga. Untuk yang siaran, selamat malam, semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Baik. Kita menuju ke live chat kita nanti anak kedua. Bang, kalau enggak ada judul lagunya Ku Cari Jalan Terbaik. Baik, nanti kita usahakan ya ke anak kedua ya. Kemudian yang sudah menulis atau menyapa ada Ramda Oma. Oke, kabarnya baik alhamdulillah. Kalau Kak Ramda Oma apa kabar? Kapan kita ngopi lagi nih ya? Kemudian Pak Saudari Wiranto, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Pak Saudari Wiranto ya. Oke, ini Mas Bro Doridi. Iya nih, kita layarnya nih kedap-kedip nih. Tak tahu nih apa nih, mungkin listrik di studio atau seperti apa nih ya. Karena memang mungkin dalam kondisi tidak stabil. Oke, tadi sudah diperbaiki tapi layar masih kedap-kedip ya. Tapi kalau terlalu parah, nanti saya pindah haluan di perangkat handphone. Tapi sementara ini kita masih menggunakan PC ya. Kemudian juga dengan nama Kingsa Bintan, sehat sejahtera ya. Oke, Pak Saudari Wiranto katanya Kingsa Bintan. Oke, si U Rusep ya. Oke, Rusep tuh enak loh bro ya. Kemudian tadi yang menyapa tadi ada Mas Theodorus Yudhistira ya. Selamat malam buat Mas Theo ya. Barangkali masih monitor ya di live chat kita malam hari ini ya. Baik, nanti ditunggu ya. Kita langsung saja putarkan lagu ya, berjudul Merantau dari Titi Sandora, dilanjutkan lagu dari Nia Daniati dengan Burung Pun Ingat Pulang. Untuk malam ini kita ada lagu-lagu nostalgia di era 80 hingga 90-an ya. Bukan berarti hanya khusus untuk orang tua saja lagu-lagu ini, tapi banyak sekarang anak-anak muda yang juga suka dengan lagu-lagu lagu-lagu nostalgia atau lagu-lagu lawas, apalagi yang sudah di remake ya atau sudah diperbaharui. Titi Sandora dengan Merantau, khusus bagi para perantau ya dimanapun berada.

0: Ya baik pendengar, masih di siaran kita ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan mohon maaf ya apabila di live streaming kita visualnya kedap-kedip ya. Ini bukan handphone Anda ya, tapi mungkin dari listrik kita yang kurang begitu stabil ya. Salam kenal untuk siapa ya tadi yang sudah menginformasikan ya, buat Mbak Maharani Kartika Putri ya. Selamat malam buat Mbak Maharani Kartika Putri ya, salam kenal dan selamat bergabung ya. Kemudian juga teman-teman yang baru saja bergabung ya. Oke, mudah-mudahan suara audionya bagus ya Pak Saudari ya. Oke, iya ini dari studio ya. Oke, kita terima line telepon ya. Baik, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Rindu, selamat malam. Memori Lewat Lagu, Bung Ardian.
0: Baik, oke, apa kabar Ibu Sinta?
1: Alhamdulillah, bagaimana sebaliknya, keluarga sehat?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat juga. Bagaimana juga dengan keluarga Ibu Sinta, iya, semuanya?
1: Alhamdulillah, sehat, ya Rabbil Alamin.
0: Alhamdulillah, wa syukrillah, iya. Kalau begitu. Baik.
1: Masih bisa minta lagu, baik, Bung Ardian?
0: Baik, diusahakan nanti lagunya, Bu Sinta. Silakan lagunya.
1: Lagu Ii Sugianto.
0: Ii Sugianto, apa judulnya, Bu?
1: Nasibmu dan nasibku begini.
0: Nasib. Okay.
1: Dan nasibmu begini, biarlah.
0: Oke. Ada nih, ada.
1: Salamnya untuk Bung Ardian, baik, sekeluarga.
0: Iya, Bu.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Untuk Aini dan anak-anak ya.
0: Iya, Bu.
1: Untuk Kak Berlian tadi. Untuk Kak Sarina Kiu-Kiu. Untuk Bunda Permata.
0: Iya.
1: Untuk Dang Merdu.
0: Baik.
1: Untuk Mak Ujiang Cu ya.
0: Iya.
1: Untuk Mama Dani, pokoknya untuk semuanya ya Bung Ardian.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon berikutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa malam ini?
2: Kak Deli.
0: Oh ya, Kak Deli apa kabar kakak?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya. Jadi saat ini sudah okay, hari ini bagaimana suasana di rumah atau mungkin ada kegiatan bersama keluarga?
2: Lagi santai.
0: Lagi santai.
2: Lagunya apa nih?
0: Lagunya kita nostalgia dan juga lagu-lagu lawas 90-an. Banyak loh lagu 90-an tuh, banyak seperti Poppy, Nike, Memes, Ruth Sahanaya, Vina Panduwinata dan sebagainya. Banyak.
2: Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu, Rindu.
2: Obi Mesak ya.
0: Oke, okay, Obi Mesak ya. Telepon Rindu ya. Telepon iya. Rindu yang dia duet itu ya. Oke.
2: Okay. 2, 4, 1.
0: Telepon Rindu. Oh, yang dengan duet Nani Sugianto ya. Oh ya ya ya ya, oke.
2: Okay. Ya,
0: oh tuh, saya terkejut saya tadi. Bunyi apa tadi?
2: Ada.
0: Oke, okay, ada.
2: Oke, okay, salamnya untuk Bang Krianel ya.
0: Baik.
2: Tadi kita Bu Sinta ya.
0: Iya.
2: Sinta. Itu untuk Sinta aja salamnya ya.
0: Iya. Yeah.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kedua Bang, nanti pulangnya hati-hati, jangan lupa minum air putih ya Bang. Baik, terima kasih perhatiannya buat ke anak kedua. Ada Suju, selamat malam Kak. Titip salam untuk saudara-saudara di Batam Kak. Baik, semoga saja saudara keluarga di Batam mendengarkan ya, dari Suju. Kemudian Mbak Indah Madia, Bang, kapan Bintang Radio pendaftaran tuh? Nanti ya kita informasikan ya, nanti di semua media nanti kita informasikan soal Bintang Radio ya, pendaftarannya seperti apa dan bagaimana ya. Ditunggu aja, mudah-mudahan di ini Januari, Februari ya. Oke, okay, nanti deh ya. Di tahun 2026 ini ya. Oke, okay, lanjut di line telepon barangkali yang ingin bergabung berinteraksi bersama kami, kami silakan ya. Oke, nanti ini settingan kameranya kita ubah lagi ya. Ini kita settingan biasa dulu nih kameranya ya. Agak burem ya. Oh iya, dari Kak Hani di Jalan Sultan Sulaiman nih. Oke, kita baca dahulu ya. Oke, waalaikumsalam nih buat Kak Hani ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Requestnya lagu dari Titi Puspa, Bing ya. Salamnya untuk Bang Ardian, sekeluarga, semoga sehat dan bahagia selalu. Untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Aye, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Elsa ya, dan Nona Fika di Manado, Bang Bunda Permata, Eyang Ucu, Bang Ilek dan Yusuf, Mama Dani, Putih Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, Mak Cikma, Eyang Ucu dan fans RRI dimanapun berada ya dari Kak Hani. Lagunya tadi coba cek ya. Oke, tadi sudah Bing ya tadi ya, Titi Puspa ya. Oke, sudah ada lagunya Bing dari Titi Puspa. Kemudian untuk yang baru saja bergabung di live chat kita ya malam hari ini ya, kami ucapkan selamat bergabung dan oke, ya. Ya masih monitor ya, seperti anak kedua Indah Madia dan Bim Bim aja. Hai, juga ada Mbak Erna ya. Oke, kita lanjutkan barangkali di line telepon yang ingin berinteraksi bersama kami untuk malam hari ini ya. Dan juga yang ingin request nanti kita coba ya. Di live chat tadi ada beberapa yang sudah merequest ya lagu untuk malam hari ini ya. Dan nanti kita cek juga yang sudah follow ya, terima kasih yang sudah mengikuti acara kita ya. Baik. Oke, kita lanjutkan putarkan ya lagu dari siapa dahulu nih. Dari Fanny Fabiola dengan Kucari Jalan Terbaik.

Ya, untuk Anda ya, Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store atau di App Store ya di iPhone Anda. Oke. Jadi ketik saja RRI Digital, Anda download aplikasinya, nanti Anda login. Nanti setelah Anda berhasil login, Anda bisa mendengarkan beragam program RRI ya di seluruh Nusantara ya. Oke, ada yang bertanya nih dari M. Gibran Rafiski ya. Tanjung Pinang itu provinsi Bangka ya. Tanjung Pinang itu provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Bangka Belitung itu ya ibu kotanya Pangkal Pinang ya, bukan Tanjung Pinang tapi Pangkal Pinang. Tapi yang siaran malam ini adalah anak kelahiran atau pernah masa kecil-kecilnya itu di Provinsi Bangka ya, di Bangka Belitung. Penyiarnya juga bisa berbahasa Bangka ya, karena masa-masa kecil ya sampai dengan SMP saya itu pernah hidup dan juga memiliki keluarga di Bangka Belitung, khususnya di Pangkal Pinang, oke, okay, dan di Bangka Tengah ya kalau salah ya, atau di Pangkalan Baru gitu deh ya. Oh iya, baik, kita terima line telepon juga ya di 08, maksud saya di 0771 2700, dan juga di 0811 7789830 ya. Dan untuk Anda yang sedang menyaksikan siaran live kita malam hari ini, dan juga mohon maaf ya kalau ada kedap-kedip ya di layar monitornya, karena saat ini saya menggunakan layar monitor. Biasanya ini akibat dari kondisi listrik ya, listrik yang tidak stabil sehingga menimbulkan kedap-kedip ya di layar kamera Anda ya, atau di layar kamera saya, sehingga berdampak kepada para penonton ya di malam hari ini. Oke, tadi yang sudah bertanya tadi ya, oke, tadi M. Gibran Rafiski tadi, oke. Kalau Tanjung Pinang itu provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk Bangka atau provinsi Bangka Belitung itu ibu kotanya Pangkal Pinang ya. Oke, okay. Ada masih ada keterkaitannya dengan saya ya, karena saya juga masa-masa kecilnya juga pernah di Pangkal Pinang ya, pernah di Kacang Pedang ya. Oke, okay, baik. Iya, ini informasi nih untuk pemirsa yang sedang menonton nih ya. Oke, okay, oke. Okay, kedap-kedip nih layarnya nih ya. Mohon maaf ya, karena mungkin listrik tidak belum begitu stabil ya untuk malam hari ini ya. Mungkin ada beberapa listrik yang mungkin dinyalakan semua karena di studio ya. Tapi nanti saya akan mencari nih apa yang menjadi kendalanya ya.

0: Oke, silakan di oke. Pangkal Pinang hadir, Bang. Pernah di Kaca Pedang ya? Pernah nih, Mbak Arum. Oke, Mbak Arum, orang Kaca Pedang ya, Mbak Arum ya. Aduh, senang sekali saya kalau memang Mbak Arum ini kalau memang orang Kaca Pedang ya. Saya pernah Kacang Pedang itu tinggalnya tuh daerah Warung Si Neneng. Nah, mungkin Mbak Arum waktu masa-masa 90-an masih ingat ya, ada warung Si Neneng. Nah, itu turunan Warung Si Neneng itu tempat saya bermain. Itu kan tembus ke Bukit Tani kalau nggak salah saya. Itu masa-masa SD saya itu, Mbak Arum ya. Mbak Arum, Kaca Pedang di mananya, Mbak Arum ya? Nanti diinfokan ya, Mbak Arum. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan sekali lagi mohon maaf ya apabila ketika Anda menonton atau menyaksikan siaran saya layarnya tuh kedap-kedip ya, karena ini pengaruh dari listrik ya, atau mungkin bola lampu nih di studio atau di sekitar studio kita malam hari ini ya. Tapi nanti akan saya carikan solusinya. Oke, Mbak Arum, katanya saya Kaca Pedang di dekat SMK Negeri 2, Bang. SMK Negeri 2 Kacang Pedang. Saya lupa nih, Mbak Arum. Saya taunya tuh STM. Tapi SMK Negeri 2 tuh dulunya STM gak? Atau oke, nanti dijelaskan sama Mbak Arum ya. Wah iya, betul. Luar biasa. Dulu STM, betul ya. Iya, Mbak Arum, bener banget. Berarti sekarang namanya nama sekolahnya itu Sekolah Kejuruan Negeri 2 ya, SMK Negeri 2. Kalau dulu kan STM tuh. Iya, Mbak Arum, dulu saya masa-masa SD di era 90-an ya. Itu tempat saya cari belalang atau main di rumput-rumputnya. Mbak Arum tahu deh dulu waktu STM ya. Banyak rumput-rumput, halaman begitu kan. Nah, baik, terima kasih Mbak Arum ya sudah mampir di live saya. Berarti orang Bangka juga nih, Mbak Arum ya. Saya pernah kecil di Kacang Pedang ya. Tapi kalau Mbak Arum pernah nggak main ke daerah apa namanya itu, Warung Si Neneng ya? Oke, Mbak Arum, katanya kenapa penyiar RRI suaranya merdu semuanya ya? Wah, mungkin ini udah jadi karakter kali ya, Mbak Arum ya. Karena rata-rata semua vibranya itu mirip-mirip ya di seluruh RRI ya, bukan hanya di RRI Tanjung Pinang, termasuk RRI Sungaliat di Bangka Belitung juga ya. Kalau yang biasa yang cowok-cowoknya itu suaranya pasti ngebas ya, vibra. Tapi kalau didengar terus lama-lama nanti setiap penyiar itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Oh iya, Mbak Arum, katanya kebetulan saya penyiar juga tapi di radio swasta di Pangkal Pinang, Bang. Oh gitu ya, Mbak Arum ya. Oke. Saya tahu tuh beberapa radio swasta di Pangkal Pinang ya. Tapi waktu itu saya masa-masa SMP kali ya, sampai SMP ya. Oke, kita terima dulu line telepon ya, ada yang mau gabung malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam kembali.
0: Wah, selamat dari Bengkulu nih ya. Ya, baik.
1: Ngomong-ngomong tadi itu penyiar radio lokal Sungai Liat Bangka Belitung.
0: Iya, makanya tadi ada yang
1: ini tolong ngobrol. Dikonfirmasi gitu kan.
0: Kenapa itu?
1: Frekuensi radio amatirnya gitu. Sebenarnya saya ini pernah ke sana tugasnya dulu.
0: Pernah dinas di Bangka Belitung ya?
1: Betul.
0: Dulu Bangka Belitung di mananya tuh?
1: Di Bombaru Mentok gitu ya.
0: Oh, di daerah Jalan Mentok ya, Mentok ya? Sampai ya, ke pelabuhannya enggak?
1: Betul, Bombaru.
0: Oh iya. Saya punya keluarga juga di sana, tapi saya lupa alamat Mentoknya tuh di mana ya. Lupa banget itu masa-masa kecil saya dulu tuh ya. Ini pas banget nih acara kita di Ruang Rindu nih. Iya. Jadi ingat masa-masa dulu ya.
1: Iya.
0: Baik kalau gitu ya.
1: Apalagi kalau pelabuhannya di Pangkal Pinang ya.
0: Iya. Oh iya, Mas Ayi dulu, Abang Ayi. Dulu di sana bertugas dinas kedinasannya itu berapa tahun?
1: Saya di sana hampir 2 tahun gitu ya.
0: Oh, hampir 2 tahun ya. Yeah. Sedikit-sedikit bisalah berbahasa Bangka ya.
1: Ya, aula.
0: Aula gitu. Aula kan kemana? Kan kemana? Aula gitu.
1: Tapi banyak ini bahasa dusun, orang dusun ya.
0: Iya, gitu. Iya, kita kadang-kadang setiap kampung, setiap dusun itu punya punya nadanya, logatnya masing-masing.
1: Lagi kalau rutenya dari misalnya dari Kabupaten Musi Banyuasin itu Bung Adel ya, itu kan banyak jalur-jalurnya gitu. Jadi perairannya itu istilahnya kalau sudah sampai di Kabupaten Oban Pemerin Hilir, nah itu sudah perbatasan ya, istilahnya ke perairannya Bangka gitu. Belum ke Belitungnya gitu waktu itu, belum pemekaran
0: wilayah gitu ya. Iya, waktu itu masih gabung dengan Sumatera Selatan ya, betul. Oke, baik. Oke, lanjut Bang Aye.
1: Lagu apa ini, Bung Tes?
0: Kita nostalgia sama lawas.
1: Masalahnya baru turun dari Mataram ini.
0: Udah sampai Mataram juga ya. Luar biasa banget kita nih.
1: Tadinya Denpasar.
0: Denpasar Mon. Ah, bukan ya.
1: Awalnya dari Ambon gitu. Dan alhamdulillah
0: ini
1: rutenya sudah sampai ke Tanjung Pinang gitu.
0: Oke, rutenya ya tidak tidak berarti tidak transit lah ya, langsung jalurnya nih.
1: Nanti selanjutnya ini transitnya jarak pendek aja ke Ranai gitu ya.
0: Oh iya, benar. Iya, jarak pendek ke Ranai bisa jadi tuh. Bang Ayu udah sampai ke Ranai juga ya berarti ya gabungnya.
1: Iya, saya lebih awal di sana di Ranai. Saya kenal semua penyiar-penyiar yang salah satunya di sana. Termasuk itu Bung Oval Ketsanya, itu kan dari Bandar Lampung tadi.
0: Oh iya gitu. Begitu ceritanya.
1: Jadi kalau untuk konfirmasi silakan Anda hubungi dengan relasi Anda di sana ya.
0: Baik, kalau gitu Bang Aye mau request lagu apa nih? Kalau memang ada lagunya, kita tunaikan.
1: Sebenarnya saya itu senangnya cover gitu ya.
0: Oh, yang cover-cover. Itulah, padahal kita memang
1: apalagi tadi Bung Adrian, saya dengar dari awal sebelum acara ini dimulai itu ada lagunya Nipora gitu ya.
0: Iya, sayangnya itu nanti deh, mungkin itu lagu-lagu itu bisa kita ambil dari 2000
1: rilisannya istilahnya lagu terbaru.
0: Kita pertahankan nih ke original lagu-lagunya nih. Soalnya kita kan lagu-lagu nostalgia sama lawas nih.
1: Betul. Iya, iya. Maklumin gitu ya. Jadi ini aja dari Ani Carrera.
0: Ani Carrera ya.
1: Judulnya Terluka ya.
0: Terluka. Duh, sedihnya Terluka. Oke, tapi ini hanya lagu
1: tapi
0: saja.
1: Tapi bukan untuk yang merasa dan dirasa gitu.
0: Iya, betul.
1: Ini hanya lagu gitu.
0: Hanya lagu ya.
1: Tapi kalau barangkali merasa ya, kalau bisa lukanya segera berlalu gitu.
0: Iya, asal jadi jangan luka tak berdarah nih.
1: Misalnya ada saudara kita saat ini sehat atau lagi dalam perawatan, semoga cepat sembuh gitu ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Kemudian
1: selanjutnya nanti ini mungkin sudah dari awal sudah di mobil gitu.
0: Ya.
1: Karena saya baru mantau program ini, salam aja untuk semuanya gitu ya.
0: Ya,
1: selanjutnya saya kembalikan ke Anda. Salam sehat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Sekali lagi mohon maaf ya kalau siaran monitor kita di layar kita kedap-kedip ya, tapi mudah-mudahan audionya bagus. Ini karena pengaruh dari listrik ya, apalagi ada misalnya ada sesuatu yang mungkin kurang begitu stabil atau kurang begitu optimal ya, macam beragam faktor lah ya. Membuat biasanya kita baik-baik aja nih siaran kita, maksudnya layarnya ya, tapi audio bagus ya. Oke, Mbak Arum katanya Bangka Belitung, alhamdulillah kota aman Bang, alhamdulillah. Ngomong-ngomong lagunya apa-apa nih Bang? Kita lagunya nostalgia ya, hingga ke lagu-lagu lawas ya, dari tahun 80 hingga 90-an ya. Boleh Indo, boleh manca ya gitu. Tito Sumarsono ya, untukmu dari Tito Sumarsono. Baik Mbak Arum, nanti ditunggu ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita putarkan lagunya buat Mbak Arum ya, di Kacang Pedang ya, Bangka Belitung. Wah, kalau ngomongin Kacang Pedang, ingat masa-masa saya kecil ya. Di Kaca Pedang itu saya ingat di masa-masa saya waktu SD kelas 1 sampai kelas 3. Saya ingat betul ya. Oke, baik. Ada Lampung hadir juga, Mbak Henny Salma. Ya, baik. Mbak Henny Salma, yang baru aja gabung ya. Ini bukan layar monitor handphone Anda yang kedek-kedip ya atau rusak ya, tapi dari layar monitor kita dari sini ya. Tapi audio tetap stabil karena mungkin ini faktor listrik ya. Dan juga selamat malam buat Brother Erwin RC. Sehat selalu juga buat Brother Erwin RC. Semangat ya untuk terus berkarya, memberikan yang terbaik untuk pendengar kita ya. Di Lingga ya, kalau tidak salah saya nih, Brother Erwin RC. Oke, Mbak Arum, yuk pulang kampung ke Kacang Pedang, kelak kita pacak ketemu. Oh. Iya, mudah-mudahan ya ada kesempatan. Allah, Mbak Arum ya, saya sudah lama sekali tidak pulang ke kampung masa-masa kecil saya ya, di Pangkal Pinang, di Kacang Pedang ya khususnya ya. Mungkin teman-teman saya yang masa-masa kecil yang berada di Kacang Pedang yang belum pindah ya, yang sampai dengan saat ini sudah berusia 30-an, 40-an, yang panjang umur ya. Saya selalu ya buat teman-teman kecil saya di Kacang Pedang khususnya ya. Baru pancing-pancing dia. Masih ingat kakek Rusep and lempah kuning? Masih ingat dong, Mbak Arum. Itu Rusep tuh udah kayak apa namanya tuh, lauk pokok ya. Udah kayak macam lauk lah ya. Kita dulu ada pakai botol gitu ya dulu ya. Apalagi lempah kuning. Waduh, sedapnya lempah kuning ya. Oke, Wahyudin ya. Bang Wahyudin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wahyudin, salam kenal juga dari Batam. Oke, Bang Wahyudin. Ya, kita tunggu juga di line WhatsApp ya, di 0811-778-9830. Dan juga di line telepon kita di 0771-27100 ya. Ini Mbak Arum nih, mengingatkan saya.

ini ya. selamat malam dan juga selamat bergabung. Kalau gitu kita dengarkan lagu selanjutnya nih, pendengar dan juga pemirsa ya. Lagu selanjutnya kita putarkan dari Ii Sugianto, Nasibmu dan Nasibku, dan juga Nani Sugianto, Telepon Rindu, featuring dengan Obi Mesak ya. Namanya sama nih, mungkin adik beradik ya. Kita dengarkan bersama.

0: Ya, kita masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Sekali lagi mohon maaf ya kalau layar kita kedap-kedip ya. Ini bukan dari handphone Anda, tapi dari sumbernya ini ya. Ini mungkin karena lampu kelistrikannya ya. Oke, cuman kita kami masih mencari nih, di mana sumbernya nih ya. Oke, apa nih tadi disampaikan? Iya, kata Pak Saudari, main kedap-kedip mata kita. Iya Pak Saudari ya, tapi audionya bagus ya. Kemudian juga anak kedua. Oke, nanti kita lanjut ya. Kita sapa dahulu di Teluk Bakau. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman, apa kabar Bang Lukman?
1: Alhamdulillah sehat kan.
0: Alhamdulillah. Bagaimana siaran audio kami di sana? Baik? Bagus?
1: Kalau di sini masih bagus ya.
0: Iya, masih bagus ya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Oke. Lanjut nih Bang Lukman, suasana di Teluk Bakau saat ini seperti apa?
1: Cuacanya kurang mendukung lah ya.
0: Cuacanya kurang mendukung ya. Iya, ya. Kalau kurang mendukung pakai sarung. Baik, Bang Lukman, nanti kalau memang ada waktu dan kesempatan, mau request lagu apa?
1: Lagunya Biarkanlah Dia Pergi ya.
0: Biarkanlah Dia Pergi, dari siapa tuh?
1: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Sebentar, Biarkanlah Dia Pergi. Saya cari-cari dulu nih, ada nggak nih? Biarkanlah Dia Pergi. Sebentar. Baik, sembari saya cari-carikan lagunya.
1: Salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat Ardian. Selamat malam, selamat tugas.
0: Baik.
1: Itu salam yang tadi barusan dengar ada Bang Aye ya.
0: Bang Aye.
1: Ada Pak Irwan juga.
0: Iya.
1: Ada Teh Linda. Terus ada Yusuf juga, ada Mas Prabowo, ada Kak Sarina, ada yang lucu juga,
0: ya.
1: Ada Pak Kumis,
0: baik.
1: Ada Yele, ada Mak Dan juga, ada Omo Sulami,
0: ya.
1: Terus ada siapa lagi, ada Mak Cima juga,
0: lanjut.
1: Terus ada Putri Pondok juga,
0: baik.
1: Pokoknya buat semua lah ya. Dari penelpon pertama sampai terakhir di salam semua tempat kecuali.
0: Iya, Bang Lukman, tadi lagunya apa judulnya? Saya lupa nih.
1: Biarkanlah dia pergi.
0: Biarkanlah dia pergi, sebentar. Betaria Sonata, Biarkanlah Dia Pergi.
1: Buat Uya juga ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Demang juga tadi. Ayo, itu aja layannya. Makasih. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali di line telepon tadi yang mau bergabung kami silakan ya. Lanjut tadi ini. Oke, Betaria Sonata, Biarkanlah Dia Pergi. Biarkanlah Dia Pergi. Oke, Biarkanlah Dia Pergi ini di rilis tahun 1991 ya. Oke, line telepon dahulu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Yus dari Pekanbaru.
0: Ibu Yus dari Pekanbaru. Baik, Ibu Yus apa kabar?
2: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau Adrian apa kabarnya?
0: Kabarnya alhamdulillah, saya juga sehat walafiat.
2: Amin.
0: Amin ya robbal alamin. Silakan, Bu.
2: Lagunya boleh.
0: Lagunya nanti diusahakan ya, Ibu. Ibu Yus mau request lagu apa, Bu? Nanti kalau memang ada lagunya, kita
2: lagunya,
0: usahakan.
2: Lagunya dari apa? Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi.
2: Di sini aku rindu, di sana kau bercumbu.
0: Judulnya apa ya?
2: Di sini aku rindu, di sana kau bercumbu dari Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi, sebentar. Rati. Ya, judulnya panjang ya, Rat. Pernahkah dulu antara benci dan rindu, hati dan cintamu, kau dan aku berbeda? Oke, nanti dicoba cari, Bu. Apa?
2: Kalau enggak ada antara benci dan rindu aja.
0: Oke, antara benci dan rindu. Baik, kalau begitu, Bu.
2: Ya.
0: Salahnya buat siapa saja, Bu?
2: Buat kamu ya.
0: Oke.
2: Buat Adrian.
0: Ya.
2: Adrian yang ganteng.
0: Ibu Uyus, juga kayak pernah lihat aja.
2: Di sana kita belum kenal betul namanya ya.
0: Baik, Bu. Lanjut, Bu.
2: Makasih.
0: Sama-sama, Bu Yus.
2: Kemewanya buat Adrian ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yus tadi ya, di Pekanbaru ya. Kita lanjutkan, tadi ada yang bertanya ya. Apa nih? Akun baru, waalaikumsalam buat akun baru. Bang, boleh ikutan request lagunya? Boleh. Kita lagu-lagunya lagu malam ini ya. Di malam minggu ini di Pro 1 RRI Tanjung Pinang itu lagu-lagunya 80 hingga 90-an ya. Lagu nostalgia dan juga lagu-lagu lawas ya. Kemudian, oke. Terima kasih Pak Saudari, audionya gak masalah kok Mas. Ya baik, terima kasih ya. Mungkin visual kita nih ya, kamera kita mungkin pengaruh dari listrik ya, kelistrikan malam hari ini ya, barangkali tidak stabil sehingga membuat siarannya kedap-kedip. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Dan juga buat Joe STPL, Anes ya, Anes Sitompul ya, selamat malam brother, saya selalu buat brother ya. Oke, kita lanjutkan. Siapa lagi nih? Tadi ada pertanyaan ya. Oh, Pak Saudari bertanya ya. Maharani Kartika Putri di mana tinggal? Oh, gitu. Oke. Okay. Oh, bertanya tadi ya Pak Saudari ya. Oke, okay, siapa lagi nih? Yang belum saya baca nih. Tadi katanya oke, okay, masih kedip-kedip terus, masih kedip-kedip terus ya layarnya. Iya nih layarnya nih. Tapi audionya enggak kedip-kedip kan? Oke, okay, kita lanjut. Ibu Yani atau Mama Kembar ya. Waalaikumsalam Ibu Yani. Selamat malam juga. Iya Mama Kembar. Sehat ya buat Mama Kembar atau Bu Yani di Kampung Jawa ya. Oke, lama tidak bersua dari dengan Mama Kembar ya, mungkin karena beragam hal ya. Saya pun sudah lama nih enggak ketemu sama Pak Buyung sama Bu Yuli juga ya. Di Kampung Jawa gitu ya. Dan terima kasih buat Hafiz Kurnia Ramadan atas like-nya ya. Oke. Okay. Kemudian siapa lagi nih yang menyapa nih? Saya cek-cek dahulu nih sembari menantikan pendengar kita di lantai telepon ya. Oke. Okay. Okay. Lanjut ya. Kak Sarmiah Miah ya 539 ya. Baik, terima kasih ya. Dan juga selamat malam buat Zaitun Abdurrahma ya. Abdurrahma Bang John Spain ya, Kak Long ya, ada Galih ya. Oke. Okay. Masih kedip-kedip ya. Kayak kelap-kelip lampu di kota. Kalau begitu kita putarkan saja lagu selanjutnya ya, kita tunaikan permintaan dari Kak Hani ya tadi ya, di mana tadi, di jalan Jalan Sultan Sulaiman ya kalau tidak salah saya ya, Jalan Sultan Sulaiman Tanjung Pinang tadi ya, requestnya lagu dari Titi Puspa dengan Bing ya. Kalau gitu kita tunaikan saja dari Titi Puspa dengan judul Bing ya. Lagu ini lagu sedih ya, mengingatkan seseorang yang telah pergi meninggalkan kita ya. Ini Bing ini adalah sebuah judul lagu atas kehilangan seseorang yang dibanggakan, disanjungi dan dihormati ya. Karyanya, hidupnya, juga pengalamannya gitu ya. Kita dengarkan Bing Titi Puspa.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya, untuk malam hari ini ya. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 27 menit ya, waktu Indonesia Barat. Kalau begitu kita menuju ke Kota Bogor ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Ardian.
0: Baik, apa kabar Kak Dinda?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat ya Kak ya. Baik.
1: Sebaliknya Tian juga sehat pasti ya.
0: Insya Allah selama masih diberikan kesehatan, saya terus berusaha untuk menghibur pendengar dan pemirsa kita.
1: Ya. Dari pendengar juga seperti itu. Terima kasih banyak sudah dihibur setiap malam.
0: Setiap malam. Baik, Kak Dinda, saat ini bagaimana nih suasana di Kota Bogor?
1: Panas luar biasa
0: berarti cerah dong.
1: Sudah beberapa hari panasnya luar biasa, Ardian.
0: Berarti maksud saya itu kemana-mana bisa jalan-jalan, ya dimanapun, tidak basah, tidak kehujanan.
1: Kalau terlampau terik juga mau keluar itu malas gitu,
0: panasnya. Kota Bogor juga pernah terik ya berarti ya?
1: Iya, seperti itu. Apalagi kalau mau hujan, udah mendung-mendung gitu, nggak jadi. Udahlah, makin panas.
0: Iya, saya pikir Kota Bogor jarang terik-terik begitu, panas terik.
1: Ya begitulah, belum tentu juga. Tapi sekemarau-maraunya hujan Bogor tetap ada hujan sih memang. Tapi beberapa hari ini memang teriknya luar biasa.
0: Tapi meskipun demikian tidak membuat kekeringan yang signifikan atau kekeringan air dan sebagainya tidak masalah ya.
1: Kalau air alhamdulillah aman.
0: Aman ya. Oke, kalau gitu. Baik, Kak Dinda, nanti kalau memang ada waktu, boleh Indo, boleh Manca, boleh Nostalgia, boleh Sweet Memory.
1: Tahunnya?
0: Tahunnya 80 hingga 90-an.
1: 80-90. Mancanegara boleh ya?
0: Mancanegara boleh. Ini dari tadi belum ada nih yang request mancanegara nih. Semuanya Nostalgia Indo.
1: Semuanya Nostalgia Indo. Iya, tadi dengar sih, sempat dengar. Makanya tadi pikir, apa Indonesia kah gitu, kalau ternyata manca.
0: Iya.
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Dari Vince Gill aja deh.
0: Judulnya Kak Dinda?
1: Vince Gill.
0: Itu judul apa penyanyinya?
1: Itu penyanyinya. Penyanyinya namanya Vince Gill.
0: Judulnya
1: I believe in you.
0: I believe in you. Sebentar, saya cek dulu nih. Sini, I believe I can fly. Ada believe in love. I believe. I still believe. If you believe.
1: I still believe in you.
0: Ini dari Brenda. Tadi dari siapa tuh?
1: Vince Gill.
0: Oke, sebentar. Saya cek lagi nih ya. Lagunya agak sedikit nih susah ya spellnya.
1: I still believe in you.
0: I still believe in you ya. Dari Vince Gill, I still believe in you. Baru ketemu nih ya. Baru ketemu spell lagunya. Oke, sudah ketemu nih lagunya nih. Ada dong.
1: Oke, doa terbaik deh untuk Ardian. Pulang nanti hati-hati. Happy nice weekend pastinya ya.
0: Oke, thank you.
1: Rumah dari RRI jauh kah?
0: Di sini kilometer 4 ya. Sekitaran 5 km lah dari rumah.
1: Oh, 5 km. Oh, lumayan ya.
0: Lumayan. Kalau jalan kaki ya, lumayan lah.
1: Gak terlampau jauh juga, gak terlampau dekat juga lah ya.
0: Iya, begitulah ya.
1: Oke, tetap pulang hati-hati ya.
0: Oke, Kak Dinda.
1: Oke, mau menyapanya boleh ya, antaranya ya. Untuk Madani, untuk Bunda, Bunda?
0: Iya.
1: Yang muncul, ya. Nah, Bunda Permata, Bunda Permata. Kalian, ada Ilek juga, Bang Udin juga, Bang Lukman juga dan Mbak ini Bung ini Bung Yusuf di Batam.
0: Oke.
1: Okay. Ardian Bang Ardian Bang Andi aku jadi Ardian sih.
0: Iya.
1: Bang Aye.
0: Andi
1: Aye. Aye. Di Bengkulu ya.
0: Iya.
1: Terus Bang Kang Ahmad Irwan nih yang lagi seneng hati dia.
0: Oh, seneng bobotnya. Hati sampai enggak gabung dia saking senengnya berarti.
1: Lagi seneng hati dia. Boboto menang.
0: Gitu.
1: Jadi orang Jawa Barat lagi bersukaria ini, bukan hanya orang Bandung tapi se-Jawa Barat.
0: Se-Jawa Barat ya, luar biasa.
1: Oke, kalau gitu Ardian, lanjut. Ada lagunya ya?
0: Ada dong.
1: Oke, kalau gitu dilanjut. Thank you, malam. Bye-bye.
0: Bye. Dari Kak Dinda di Bogor tadi ya, pendengar dan juga pemirsa. Dan juga sekali lagi saya ucapkan selamat malam yang masih memonitor siaran kita ya, baik melalui aplikasi RRI Digital atau melalui frekuensi di 98,3 MHz dan juga di 103,5 MHz ya, khususnya di kota Tanjung Pinang sekitarnya dan juga Kijang sekitarnya ya. Oke, untuk Mbak Arum tadi masih monitor nggak nih ya? Soalnya lagunya mau diputerin nih Mbak Arum di Kacang Pedang ya, Bangka Belitung ya. Oke, buat Cias ya, saya ucapkan waalaikumsalam ya Cias, kemudian juga Cias di Malaysia tadi ya. Kemudian juga Tuan Nona ya, selamat malam buat Tuan Nona atau Adik Mida ya. Saya selalu buat Tuan Nona ya, Adik Mida mungkin sedang beraktivitas ya di pekerjaannya pastinya ya gitu ya. Kita menuju ke lanjut ya. Oke. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum Adrian.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Ibu Ibu Yani apa kabarnya?
2: Ibu Yani error sikit lah.
0: Enggak apa-apa.
2: Matur umur.
0: Oh iya, enggak masalah itu. Yang penting sehat sekarang kan, alhamdulillah. Nama juga
2: alhamdulillah.
0: Manusia terkadang ada silap dan salahnya gitu.
2: Betul.
0: Ini Ibu Yeni di Kamboja kan? Jalan Kamboja.
2: Iya.
0: Oh iya betul. Iya. Ya. Oke, masih di sana belum pindah berarti ya?
2: Belum.
0: Belum.
2: Masih di iya, masih stay di situ.
0: Masih stay. Oke. Lanjut. Oke.
2: Bisa minta lagu nih Adrian?
0: Diusahakan nanti ya.
2: Diusahakan ya?
0: Iya, diusahakan apa lagunya. Kita usahakan pastinya. Judulnya apa Bu Yeni?
2: Selamat jalan kekasih.
0: Kaulah
2: Cinta dalam hidupku.
0: Aku kehilanganmu
2: Untuk selama-lamanya. Asik. Kalau bisa.
0: Iya, nanti kalau bisa ya. Kita waiting list nanti lagunya ya. Nah, insya Allah nanti waktunya banyak, panjang, bisa kita putarkan nanti. Dari Rita Effendi ya, Bu Yeni ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam-salamnya dari penelpon pertama sampai yang terakhir.
0: Baik.
2: Salam sehat selalu, salam kompak di udara. Buat Adrian pulangnya hati-hati.
0: Baik.
2: Jaga kesehatan.
0: Ya, terima kasih.
2: Jangan lupa makan.
0: Iya, itu penting tuh. Nanti pingsan.
2: Iya, ngopi supaya jangan ngantuk.
0: Oh iya.
2: Ngopi pasti. Supaya jangan ngantuk.
0: Ngopi.
2: Oke, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeni di Jalan Kamboja ya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang ingin berinteraksi nanti bersama kami ya. Oke, tadi di line telepon barangkali yang ingin berinteraksi bersama kami silakan di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Di kesempatan malam hari ini ya. Kemudian juga kita nanti putarkan juga nih ya lagu dari Kus Plus ya dengan Kembali. Tapi kita dahulukan dulu ya lagu dari Tito Sumarsono dengan Untukmu, permintaan dari Mbak Arum tadi di Kacang Pedang Bangka Belitung ya, dan juga lagu dari Kus Plus dengan Kembali.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita ya, di program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan selamat malam untuk yang baru saja bergabung ya, untuk di kesempatan malam hari ini ya. Ya, terutama buat Gali ya, buat Mbak Erna dan juga buat anak kedua ya, yang belum tidur ya, atau yang belum bisa tidur juga malam ini ya, barangkali ya. Atau ya baru pulang dari jalan-jalan bersama keluarga, atau bersama teman-teman, atau juga bersama pasangannya ya. Oke, tadi di sini buat siapa ya namanya nih, Hafiz Kurnia Ramadan ya. Baik, kita lanjutkan. Selamat malam ya, terima kasih atas apresiasinya. Kemudian juga Muhammad Danif ya, 3658. Oke. Yang ingin menyapa silakan di chat ya. Dan juga mohon maaf kalau di layar monitor kita di live visualnya kedap-kedip ya. Mungkin sedang kelistrikan kita tidak stabil barangkali ya. Tapi mudah-mudahan audionya baik-baik saja ya. Terutama yang sedang beraktivitas ya, sedang bekerja, mungkin malam hari ini sedang bertugas ya, baik itu di pos security atau di pos keamanan ya, baik itu di rumah sakit, di pelabuhan ataupun juga di bandara ya, barangkali sedang monitor siaran kami. Kami ucapkan selamat malam dan juga selamat bertugas. Kemudian juga yang sedang on the way ya, baik itu yang sedang menuju ke kota Tanjung Pinang maupun ke Kabupaten Bintan. Dan selamat malam buat Bang Agil ya. Bang Agil, ini Bang Agil, Bang Agil berakit kah? Dan juga seniman api ya. Oke. Ao, betul rupanya. Kirain Bang Agil yang lain. Apa buat nih Bang Agil? Nah, belum tidur ke? Terima kasih ya, udah bergabung di malam hari ini. Tapi kita sudah berada di ujung-ujung siaran kita nih Bang Agil. Ada line telepon rupanya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Jan.
0: Ah, selamat malam, luar biasa gabung kembali.
1: Saya pernah apa studi banding belajar di STM Kacang Pedang.
0: Oh, di STM Kacang Pedang, sekarang berganti jadi SMK Negeri 2.
1: 79.
0: Oh, 79, berarti saya belum lahir tuh.
1: Ya. Kenapa ya?
0: Iya, tahun itu saya belum lahir.
1: Kata kami masuk untuk.
0: Hah?
1: Kapal masuk di apa, pelabuhan Mento.
0: Di pelabuhan Mento. Waktu itu kapal apa namanya, Bang Herman?
1: Kapal apa ya? Kapalnya kapal kayu besar.
0: Kapal kayu besar. Oh, berarti itu zaman-zaman muda ke atau zaman remaja tuh, Bang Herman?
1: SMA.
0: Oh, zaman SMA.
1: Kelas 2 SMA.
0: Oh, kelas 2 SMA.
1: Tahun 79.
0: Oh, 79, berarti masa-masa masa-masa muda, remaja, ya gitu lah pokoknya ya.
1: Pelajar, masa pelajar.
0: Oke, gitu.
1: Masa remaja pelajar.
0: Masa-masa.
1: Waktu itu di sana sedang-sedang ngetopnya baju peta-peta, peta kayak papan catur.
0: Oh, gitu. Oh, lagi musim saat itu di sana ya?
1: Lagi musim baju peta-peta.
0: Oh, gitu. Oh, iya. Oke deh kalau gitu. Baik. Oh, itu. Bang Herman
1: sudah jadi apa, SMK ya?
0: Iya, SMK Negeri 2 sekarang, STM itu.
1: Sekarang itu jadi SMK ya?
0: Iya, kalau di era 90-an, STM itu yang sekarang jadi SMK Negeri 2 itu tempat bermain saya sepulang sekolah.
1: Oh, warung di pinggir jalan banyak betul tuh.
0: Iya.
1: Warung jual kerupuk, apa namanya tuh, sanja.
0: Gitu ya, saya lupa juga nih. Di masa-masa itu ya.
1: Bagian nomor berapa itu bagian? Tahun 79.
0: Saya belum lahir. Tahun 79. Saya belum lahir.
1: Belum lahir?
0: Belum. 90-an. Saya di masa 90-an.
1: Saya 79 kelas 2 SMA. Kami adakan studi banding ke STM Kacang Pedang.
0: Oh gitu. Kalau tahun 79 saya masih direncanakan barangkali ya. Nah, udah seumuran lah sama Bang. Enggak, kalau tahun 70-an, 79 saya masa SD, mungkin sekarang saya udah pensiun enggak ya?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum,
0: bukan lagi. Gitu ya. Oke, baiklah kalau gitu Bang Herma, terima kasih sudah bercerita.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Bang Herma tadi ya, luar biasa. Oke, Bang Agil masih monitor ke malam ini ya. Seperti apa nih suasana di Berakit sana ya. Oke, kita lanjutkan line WhatsApp ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Oke, terputus ya. Oke, yang ingin gabung bersama kami, kami silakan ya di oke, kita coba kembali. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, dengan siapa?
2: Saya Bang Mahmud dari Kabupaten Ini, Sumatera Selatan.
0: Dari Bang Mahmud?
2: Ya. Yeah.
0: Sumatera Selatan?
2: Sumatera Selatan, betul.
0: Sumatera Selatan di Palembangnya kah?
2: Di Ogan Hilirnya, Bang.
0: Oh, Ogan Hilir. Saya pikir di Palembang tadi, Sumatera Selatannya. Oh, di Ogan Hilir ya. Oke lah kalau gitu. Salam kenal buat Bang Mahmud ya.
2: Ya, sama-samanya. Sama-sama Bang siapa ini?
0: Dengan Ardian.
2: Bang Ardia.
0: Ardian.
2: Oh, Ardian ya.
0: Iya, Ardian Huta Barat.
2: Ardian Huta Barat, orang nah, Medan
0: saya
2: ya.
0: Saya orang Sumatera Utara ya.
2: Sumatera ya, kita Sumatera Selatan gitu.
0: Iya, ya, sesama Sumatera kita ya.
2: Sama Sumatera. Iya. Mau minta lagu ini, Bang.
0: Kalau ada waktu nih ya.
2: Iya.
0: Lagunya apa?
2: Lagu dari Niki Astria, Biar Semua Hilang gitu.
0: Biar semua hilang.
2: Betul, nah, lagu lama
0: lagu,
2: gitu.
0: Lagu lama betul tuh. Iya.
2: Remaja dulu kan.
0: Betul. Tapi bukan remaja saya, itu remajanya Bang Mahmud ya.
2: Iya. Yeah. Nak kirim-kirim lah.
0: Boleh.
2: Yeah. Ayo kena kirim buat Kak Sarinah Kiu di Batam.
0: Oke, okay. Udah berkenalan di udara ya berarti ya.
2: Iya, okay. Mas Prabu.
0: Mas Prabu, lanjut.
2: Mak Berian.
0: Mm-hmm.
2: Mak Dini
0: ya.
2: Yeah. Mak Rosi.
0: Mak Rosi juga
2: Kak
0: ya.
2: Merdu. Yeah, Kak Merdu.
0: Iya.
2: Yeah. Iya. Kak Putri Merica.
0: Putri Merica.
2: Halo. Bang Awang Janggut.
0: Mm-hmm.
2: Terus Bang Udin.
0: Bang Udin.
2: Pak Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Ya.
2: Ya, ucapannya salam kenal.
0: Salam kenal ya.
2: Dan kompak selalu.
0: Kompak selalu.
2: Ya, untuk Bang Penyiar sama operator, selamat tugasnya.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bang Mahmud ya di Sumatera Selatan ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di RRI Tanjung Pinang buat Bang Mahmud ya. Oke, kita putarkan lagu berikutnya ya. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya untuk memutarkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita malam ini. Baik, kita langsung saja dari Rati Purwasi, Antara Benci dan Rindu, dan juga Betaria Sonata, Biarkanlah Dia Pergi.

0: Ya baik, pendengar masih dalam siaran kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari... Oke, ada Kak Sibawel. Waalaikumsalam ya buat Kak Sibawel ya. Selamat bergabung dan juga selamat malam. Kemudian juga Kak Vera, Mbak Vera Bawean ya, Mbak Vera Bawean ya. Sudah selesai karaoke-nya nih Mbak Vera. Oke, selamat malam ya. Selamat bermalam minggu dimanapun tentunya ya. Yang penting dimanapun kita berada, semua dalam kondisi yang sehat, tetap bahagia, senang ya. Menikmati kebersamaan bersama keluarga, terlebih lagi saat ini ya, suasana liburan ya, bagi yang memang kerjanya kerja kantoran ya, atau memang yang sudah terbiasa libur Sabtu Minggu ya. Terlebih lagi yang WFH ya, hari Jumat. Iya, Mbak Vera Bawean katanya tahu aja, tahu ya. Tadi sempat nontonin live-nya, tapi gak bisa kelamaan ya, karena masih ada aktivitas pada saat itu ya. Oh iya, oh juga ada WFA, luar biasa. Jadi kalau WFA untuk mengajar anak-anak sekolah atau taman kanak-kanaknya gimana tuh Mbak Vera Bawean ya? Atau dikasih tugas aja, atau belajarnya di rumah? Oh tidak ada gitu ya, berarti Senin sampai Kamis aja ya kegiatan belajar mengajarnya ya Mbak Vera ya. Baik, kalau begitu silakan ya yang masih memonitor siaran kami ya. Oke, Senin sampai Jumat. Oh ya, oke. Berarti WFA-nya Sabtu. Sama aja ya. Juga selamat malam buat Kak Nia Yusni. Oke. Kalau gitu kita putarkan saja lagu-lagu berikutnya ya. Karena masih ada nih beberapa lagu yang harus kita tunaikan di malam hari ini ya. Oke, waalaikumsalam buat Kak Nia Yusti. Baru pulang ke rumah ya, habis jalan-jalan bersama keluarga kah ya. Baik, kita dengarkan lagu dari Vince Gill dengan I Still Believing in You. Dan juga lagu dari Rita Effendi dengan Selamat Jalan Kekasih ya. Oke, selamat malam juga buat Kak Nia Yusti.
1: Mr. Gill,
2: Vince, we love you. Vince, we need to talk to you for just a second over here. Vince, look over this way, would you?

Pendengar, demikianlah jumpa kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita dapat berjumpa kembali di acara yang sama. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan selamat malam, sampai jumpa kembali. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan juga terima kasih yang masih bergabung ya, dan juga yang sudah berpisah dari live streaming kita di malam hari ini ya. Ya, selamat malam juga buat semuanya. Dan akhirnya sebagai lagu penutup kita di malam hari ini ya, ada lagu dari Nicky Astria dengan judul Biar Semua Hilang. Sampai jumpa.

Igu Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur agar negara ini semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
3: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, sebelum kami menutup siaran untuk malam hari ini, seperti biasa kita akan dengarkan renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Al Azim yang nanti akan dibacakan oleh Qori'ah Wirdatul Aini, membacakan surah At-Taubah ayat 103. Dan kami awali di penutup siaran untuk malam hari ini dengan renungan malam.

0: Pendengar, setiap manusia pasti memiliki masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada pula yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari, setiap manusia pasti mendapatkan ujian. Setiap kita menghadapi masalahnya masing-masing. Ada yang diuji dengan sakitnya, diuji dengan kesempitan hidup, cobaan hidup yang beruntun, kehilangan pekerjaan, rezeki yang seret, ataupun juga dizolimi oleh orang lain, bahkan terlilit oleh hutang. Bahkan tidak jarang pula diuji dengan harta, kekayaan dan jabatannya. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah caranya untuk menghadapi, seberapa masalah yang kita hadapi, seberapa cerdas menyikapinya, seberapa siap menghadapinya, dan seberapa bijak menyelesaikannya. Namun tenanglah, tegar, tenangkan hati karena Allah bersama kita. Karena di balik semua ujian yang ada, Allah berjanji tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita dengan melampaui batas kemampuan dari umatnya. Yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam ayat lainnya, Allah juga berjanji bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ketika perasaan kita bersama Allah, itulah yang membuat kita tenang. Maka tidak ada masalah besar, yang ada hanyalah Allah yang maha besar. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Itu yang patutnya kita yakini. Yang kita perlukan sekarang adalah melatih perasaan itu. Melatih perasaan bahwa ada Allah yang selalu mengawasi kita. Ada Allah yang senantiasa memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya yang bersabar. Perasaan itulah yang perlu kita hadirkan saat masalah datang kepada kita. Dan sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada para pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di hari ini Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di pagi hari ini di edisi hari Minggu, hari ke-24 di bulan Mei tahun 2026. Saya Erita Fitra Insani kembali hadir mengudara menyapa Anda di program Tanjung Pinang Pagi di edisi kali ini. Baik, seperti biasa pendengar, di hari Minggu nanti ada Mutiara Pagi bersama Ustadz Arusman Yusuf yang Anda dapat bergabung bersama saya nanti di lantai telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dengan topik yang akan kita angkat adalah terkait dengan kurban dan zakat, mengajar kita melepaskan dari kecintaan dunia yang fana ini. Dan nanti setelah itu ada warta berita sepekan, dilanjutkan dengan informasi publik. Di situ kami juga buka ruang untuk Anda yang ingin bergabung, dilanjutkan dengan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, dan ada opini publik di pukul 7.30. Dan saya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di siang, di pagi hari ini. Semoga semuanya baik-baik saja, semoga semuanya sehat-sehat saja, dan semoga semuanya apa yang Anda rencanakan, apa yang Anda ingin lakukan di hari ini, semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengar diawali perjumpaan kita di pagi hari ini pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Bagus Aditya, membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, dilanjutkan dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu islami.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: 1.
1: Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk mutiara pagi hari ini, kami akan hadirkan rekaman ulang dari Ustaz Arusman Yusuf berjudul Zakat Mengayomi Kurban Melindungi.
2: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam mutiara pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allah berfirman, sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak, oleh karenanya salatlah, lakukan salat Idul Adha, kemudian berkorbanlah. Pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, dan diberikan nikmat yang paling banyak sampai kita bisa menikmati semua nikmat-nikmat Allah itu dengan baik. Berselawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tunjuk ajar kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai hari ini. Pemirsa yang berbahagia, kali ini diberi judul pertemuan kita dengan zakat mengayomi, kurban melindungi. Apa maknanya? Zakat dan korban adalah dua ibadah yang memiliki dimensi sosial keagamaan yang kuat dalam Islam. Ada beberapa penjelasan yang menguatkan judul ini. Di antaranya, zakat mengayomi atau dia berada dalam dimensi sosial dan ekonomi. Berarti zakat berfungsi mengayomi atau melindungi dan memberikan rasa aman atau amanah kepada golongan yang kurang mampu atau fakir miskin. Artinya, dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang kurang mampu, paling tidak untuk sesaat hidupnya bisa aman dari kemiskinan dan mungkin bisa berkelanjutan jika dia diberikan dalam bentuk produktif. Zakat itu sebagailah adalah penyucian diri, baik itu zakat harta, zakat mal ataupun zakat fitrah, yang kedua-duanya berfungsi membersihkan harta muzakki dan mensucikan jiwa yang berzakat. Zakat juga bisa mengurangi kesenjangan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan membantu kaum duafa bisa terbebas dari jerat kemiskinan. Kalau betul-betul zakat bisa diimpun dengan baik dan dikelola dengan baik, kemudian diberikan kepada mustahik-mustahik yang membutuhkan. Karena zakat juga bisa sebagai pedulian sosial. Ketika kita mendistribusikan kekayaan, harta dari orang-orang yang kaya kepada orang-orang yang tidak mampu, karena itu adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala agar kekayaan Para orang-orang agriya itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Ini bisa membuat dan menjadikan kerukunan bertambah erat. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya aminkum, kata Allah. Harta itu sebaiknya tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Oleh karenanya, didistribusikan melalui zakat, sedekah, infak, dan pemberian-pemberian lainnya pada orang-orang yang membutuhkan. Lalu bagaimana dengan korban? Korban itu adalah berdimensi spiritual dan kemanusiaan. Korban bisa membentengi dalam artian mendekatkan diri seseorang pada Allah Subhanahu wa taala dan membentengi diri dari sifat-sifat kikir. Karena sebagian nikmat-nikmat Allah itu berikan kita dengan banyak, maka kita dianjurkan berkorban. Kita berkorban bukan hanya menginginkan pada dagingnya, membutuhkan darahnya, kulitnya, bulunya, tidak. Yang sampai pada Allah itu adalah sejauh mana ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban juga ada nilai takwanya. Dia membuktikan sebagai kesyukuran kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana darah dagingnya tadi tidak akan sampai kepada Allah melainkan sejauh mana ketakwaan kita kepelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berkorban. Ini Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Darah, daging, korban atau lembu yang kita potong itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah walakin yanalu taqwa minkum. Ketakwaan seseorang yang berkorban mudahi itu akan Allah nilai. Sejauh mana kepatuhannya, kesyukurannya pada Allah ketika dia diberi nikmat dari harta yang dimiliki. Maka Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu sa'atun falam yudihha wala yuqribanna musallana." Hadis riwayat Tabrani. Siapa yang diberikan kelapangan oleh Allah berbentuk rezeki, lalu dia pada sampai bulan Zulhijjah, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, dia tidak memperkorban. Rasulullah sampaikan, "Fala yuqribanna musallana." Sebaiknya jangan dekat-dekat di tempat solat kami, Rasulullah. Oleh karenanya, mari kita berkorban. Mungkin bisa berkorban dengan seekor kambing atau dengan seekor lembu 7 orang, atau berkorban dengan uang sekedarnya membantu pekerjaan, memberi makan. Paling tidak berkorbanlah, jangan pernah mencaci orang-orang yang berkorban atau menghalang orang untuk berkorban. Pemirsa yang berbahagia, korban juga bisa sebagai bentuk solidaritas sesama muslim. Korban membentengi umat dari perpecahan. Dia bisa membuat persatuan, mempererat tali silaturahim melalui pembagian daging yang tidak seberapa itu kepada sesama, pada masyarakat, terutama yang membutuhkan. Jadi korban bisa diberikan kepada orang-orang kaya bisa diberikan kepada orang-orang mampu, malah bisa diberikan kepada tetangga yang non-muslim kalau memang korbannya sudah memenuhi dan melebihi untuk orang-orang muslim. Menurut saya berbahagia. Korban juga sebagai bentuk simbolik kemanusiaan. Korban menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan kita. Mungkin selama ini kita tidak bertegur. Selama ini mungkin kita renggang. Atau mungkin ada permusuhan. Maka ketika kita memberikan daging korban, ketika kita membagi-bagikan, mereka merasa diperhatikan. Apalagi yang tak pernah menikmati daging, mungkin setahun sekali atau tidak sama sekali. Pendengar yang berbahagia, lalu apa kaitan dan perbedaannya? Zakat, perbedaan zakat dan korban. Kalau zakat itu bersifat wajib bagi orang yang mampu, sampai nisabnya, sampai haulnya bagi pada zakat harta. Dan mempunyai kelebihan pada hari Idul Fitri dan akhir Ramadan pada zakat fitrah. Sedangkan korban adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW bagi orang yang punya kelebihan. Bagaimana hadis sebagian tadi? Yang perlu diperhatikan adalah bahwa korban itu boleh dimakan oleh orang-orang yang berkorban pesertanya. Jangan kita berprasangka dia yang berkorban juga makan harta, makan dagingnya. Boleh. Itu perintah Allah. Dan soal hadis 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Jadi korban itu dipotong, dibersihkan, dicacah, dibagi. Nah, apa kata Allah? Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Boleh dimakan sebagiannya. Lalu kemudian sebagian yang lain diberikan pada orang-orang fakir, orang-orang membutuhkan. Kalau memang dia banyak, cukup, maka dibagikan seisi kampung itu. Kalau dia lebih banyak lagi, boleh dia terkeluar di tempat domisilinya dan boleh bagi pada orang-orang non-muslim untuk persaudaraan. Perbedaan kedua, penyaluran zakat mal, zakat wajib itu pada sekali setahun sudah sampai haul dan nisabnya. Demikian juga zakat fitrah, keluarkan sebelum sholat id. Sedangkan korban itu dilakukan setelah sholat id. Ini bedanya. Kalau zakat fitrah sebelum sholat id, tapi korban setelah sholat id. Tidak ada korban yang diwajibkan sebelum sholat id, dan tidak ada zakat fitrah diberikan setelah sholat id. Catatan yang perlu diperhatikan, bahwa zakat harta tidak boleh digunakan untuk membeli hewan korban. Zakat mar, zakat harta, ya zakat diberikan pada fakir miskin dan kemudian tidak boleh diberikan kepada hewan untuk membeli hewan korban. Kedua, ibadah ini jika kita laksanakan dengan benar dan baik, maka dia bisa membentengi diri dari dosa-dosa yang dilakukan dan bisa mengayomi masyarakat secara keseluruhan dari kesulitan ekonomi. Maka kami Basnas Perbisuan Riau pada bulan Zulhijjah ini juga mengajak kaum muslimin yang sudah mampu, mari kita impunkan korban kita. Kami menampung korban. Kami juga menyalurkan korban. Alhamdulillah tahun ini kita salurkan ada 4 ekor untuk masjid-masjid, masyarakat yang tidak mampu. Itu yang kami himpunkan dari dana himpunan sumbangan orang-orang kaya, donator-donator yang ingin berkorban. Dan kita salurkan kepada masyarakat membutuhkannya. Kebaikan pada masjid-masjid yang mungkin mereka tidak pernah dapat korban atau minim sekali dia menerima korban. Mungkin hanya satu ekor kambing, padahal penduduknya kakaknya mungkin ratusan atau puluhan. Maka kami mencari di mana masjid masyarakat yang tak pernah mendapat korban, insyaallah kami hantarkan sesuai dengan kemampuan yang ada di Basnas. Terakhir kami himbau, mari himpunkan baik itu zakat, infak, sedekah, dan khusus pada bulan Zulhijjah ini, himpunkanlah, berikanlah kurbannya melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau. InsyaAllah bermanfaat dengan harga RM3,600,000 per orang. Himpunkan dan kita kumpulkan 7 orang, satu ekor sapi atau kambing, lalu kita potong, disampaikan kepada masyarakat-masyarakat di mana mereka sangat membutuhkan daging korban itu. Demikian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi hari ini, 24 Mei 2026. Dan inilah Warta Berita Sepekan selengkapnya. Lokapom Tanjung Pinang menegaskan pengawasan penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring berlakunya Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang.
1: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Tanjung Pinang menegaskan pengawasan terhadap penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring berlakunya Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang. Aturan tersebut menjadi pedoman teknis pengawasan distribusi obat di sarana retail modern. Kemarin, Inspektur Senior Cara Distribusi Obat yang Baik Loka POM Tanjung Pinang, Risa Uspi Plower ini menjelaskan, aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Sehingga aturan baru per BPOM Nomor 5 Tahun 2026 akan menjadi teknis pengawasan agar retail modern yang sebelumnya belum diatur secara detail, sekarang sudah diatur mekanisme pengawasannya.
2: Kemudian yang diawasi itu, sebenarnya di per BPOM Nomor 5 Tahun 2026 itu tidak hanya hipermarket, supermarket dan minimarket, semuanya ada di peraturan itu. Jadi hipermarket, supermarket dan minimarket ini sifatnya sarana tambahan yang dulunya belum diatur, sekarang jadinya diatur, Mas, gitu.
1: Menurutnya, keberadaan aturan ini justru memperluas pengawasan pemerintah terhadap peredaran obat di masyarakat. Karena sebelumnya penjualan obat di retail modern belum memiliki mekanisme pengawasan yang rinci. Risa menegaskan obat yang boleh dijual di minimarket hanya golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Ia menambahkan, penjualan obat di minimarket tetap berada di bawah pengawasan tenaga kefarmasian. Minimarket wajib memiliki supervisor dari toko obat atau apoteker penanggung jawab distribusi agar proses penyaluran dan penyimpanan obat sesuai ketentuan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau, Lagat Siadari, meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan terus aktif mengawasi penjualan obat di apotek maupun toko obat guna mencegah peredaran obat ilegal dan kadaluarsa.

0: jadi penjualan obat keras secara bebas tanpa pengawasan.
1: Saya sudah memberikan perintah tegas ya kepada instansi terkait Kemenkes BPOM segera menindaklanjuti hal ini. Dan kami di daerah Pasca Pusat telah menyampaikan rekomendasi kepada BPOM untuk melakukan pengawasan, penarikan, pengendalian obat ini di daerah kan saja tinggi. Bagaimana BPOM daerah telah melakukannya? Ya ini kalau nggak dilakukan segera, potensi kemungkinan bertambah korban ada kan? Belum lagi ya obat-obat yang memang diselundupkan kan?
0: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau Lagat Siadari juga menghimbau masyarakat agar lebih teliti sebelum membeli obat dengan memastikan kemasan dalam kondisi baik, mengecek tanggal kadaluarsa, serta memastikan produk memiliki izin edar resmi dari BPOM. Lagat menambahkan pengawasan yang optimal memerlukan sinergi antara BPOM, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat demi menjamin keamanan peredaran obat di Kepulauan Riau. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, pemerintah Kabupaten Bintan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok penting atau bapoting dalam kondisi stabil dan aman.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan melalui Satuan Tugas Satgas Pangan terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional dan distributor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta menjaga ketersediaan stok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan Setia Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, mayoritas harga bahan pokok di Kabupaten Bintan masih terpantau stabil. Bahkan sejumlah komoditas tercatat mengalami penurunan harga. Untuk komoditas gula pasir, harga rata-rata saat ini berada di angka Rp14.200 per kilogram, tepung terigu Rp13.500 per kilogram, tepung terigu curah Rp11.000 per kilogram. Di sektor hortikultura, pasokan cabai yang didatangkan dari Surabaya dan Medan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Cabai merah besar dijual Rp56.000 per kilogram, cabai rawit Rp60.000 per kilogram, cabai merah Medan Rp48.000 per kilogram, dan cabai hijau lokal Rp35.000 per kilogram.
4: Untuk daging kerbau itu kita monitor per hari ini sekitar 5 ton, kemudian daging sapi itu ada 2 ton 40 kilogram, kemudian untuk ayam beku itu ada 23,3 ton, itu untuk ayam beku. Dan kemudian untuk stok ayam ras atau ayam potong itu sudah dilaporkan oleh seluruh kandang, itu termonitor kita ada 458 ribu ekor. Jadi untuk persiapan ini tidak usah khawatir, persediaan ayam itu sudah sangat mencukupi.
3: Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan Setia Kurniawan menambahkan, selain bahan pokok, pemerintah daerah juga memastikan stok daging dan ayam menjelang Idul Adha berada dalam kondisi sangat mencukupi. Harga ayam ras di pasaran saat ini masih stabil di kisaran Rp39.000 per kilogram hingga Rp40.000 per kilogram. Stabilitas harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, asosiasi peternak unggas, dan perusahaan pemasok. Sementara untuk ketersediaan stok, saat ini tersedia sekitar 5 ton daging kerbau, 2,04 ton daging sapi, dan 23,3 ton ayam beku. Adapun jumlah ayam ras, potong, dan yang tersedia di seluruh kandang tercatat 458 ribu ekor. Pemkab Bintan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli kebutuhan secara bijak. Jika terjadi lonjakan harga akibat peningkatan permintaan yang signifikan, Satgas Pangan juga telah menyiapkan langkah mitigasi berupa operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Sebelum hewan kurban disembelih, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan agar hewan kurban seperti sapi menghasilkan daging yang berkualitas, tidak stres, dan kondisi kesehatannya terjaga.
5: Sebelum hewan kurban disembelih, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan agar hewan kurban seperti sapi menghasilkan daging yang berkualitas, tidak stres, dan kondisi kesehatannya terjaga. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Hewan Iwan Beri Prima mengatakan, langkah pertama pastikan hewan kurban sudah diperiksa oleh dokter hewan setempat. Langkah ini penting untuk memastikan hewan kurban terjamin kesehatannya. Kemudian pastikan proses pengangkutan dilakukan dengan baik, termasuk penurunan hewan dari kendaraan harus dilakukan dengan hati-hati. Pada saat penurunan, perlu disediakan tempat gundukan seperti pasir atau ban lainnya yang berfungsi sebagai pijakan agar hewan tidak terpleset atau mengalami cedera seperti patah kaki. Kemudian hewan diistirahatkan.

0: diistirahatkan selama kurang lebih 12 jam sebelum disembeli. Pada waktu istirahat, hendaknya hewan tidak diberi makan dan minum.
1: Ini sapi ini kan lambungnya ada 4 ya. Mereka makan itu tidak benar-benar langsung ke dalam usus, tetapi diproses di lambung. Nanti dikeluarkan lagi, dimamah lagi. Ketika akan disembelih, sementara di dalam tubuhnya masih ada makanan yang berproses, nah ini akan mengganggu. Mengganggu nanti pada saat pemotongan juga, karena pasti dia akan keluar ya, dan akan menyebabkan juga kesulitan dalam hal ini mencemari daripada daging maupun organ yang lain ya. Ketika masih ada itu. Kedua, ini juga dari sistem metabolisme tubuhnya. Pada saat dia memamah biak itu kan ada aktivitas yang tinggi ya. Tiba-tiba kita paksa kita potong, kita sembelih, ini kan berdampak pada kualitas daging itu sendiri juga.
0: Pemotongan hewan kurban juga hendaknya dapat dilakukan dengan baik dan benar, karena hewan kurban yang stres dapat berdampak pada daging hewan kurban. Jika hewan kurban stres, akan berdampak pada pengeluaran darah yang tidak maksimal dan meningkatkan hormon tertentu. Kondisi ini akan mengakibatkan daging hewan kurban akan cepat menjadi busuk. Reporter Fidewati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kuasa hukum PT Swakarya Indah Busana SIB resmi menempuh upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.
3: Tim advokat karyawan PT Swakarya Indah Busana Rijaliung Solihin Simatupang dan Adi Irawan mendesak PT Swakarya Indah Busana untuk segera melunasi hak 31 mantan pekerjanya. Desakan ini menyusul putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang yang mewajibkan perusahaan membayar total 2,1 miliar rupiah. Kuasa hukum Rijaliung Solihin Simatupang mengatakan, hakim menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian menyatakan putus hubungan kerja antara para penggugat dengan tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan.
4: Dengan adanya putusan yang sudah ingkrah di Pengadilan Negeri, walaupun ada upaya hukum terakhir kasasi di Mahkamah Agung perkara PHI, namun kami sebagai kuasa hukum dari 31 orang ex atau mantan karyawan atau karya Indah Busana berharap apabila ada itikad baik diselesaikan segera dan secepatnya. Terkait dengan aset, kami berharap tidak ada pengalihan ataupun penjualan terhadap aset yang sekarang ini berada di perusahaan Swakarya Indah Busana yang ada di Bandung.
3: Kuasa hukum Adi Irawan mengungkapkan bahwa para pekerja sebelumnya sempat bertahan selama 6 bulan meski hanya menerima upah seadanya. Kondisi ini sangat memprihatinkan lantaran mayoritas buruh adalah ibu-ibu berusia di atas 50 tahun yang telah mengabdi sejak tahun 1995.
5: Mereka ini PHK sebelumnya tidak digaji, namun tetap dijaga selama lebih kurang 6 bulan. Gaji sekarang tetap 4.000.
3: Kuasa hukum PT Swakarya Indah Busana, Hendy Rinaldi, resmi menempuh upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Langkah ini diambil guna menyikapi kewajiban membayar hak 31 pekerja yang nilainya mencapai 2,1 miliar rupiah tersebut.
6: Pertimbangan hakim, saya rasa dalam hal ini SIB tersebut, karena di mana perkara nomor 49 ada 11 karyawan yang melakukan kan karyawan PT SIB. Jadi 5 karyawan itu melainkan mereka adalah karya Wisman Graha. Gugatan tidak dapat diterima. Jadi dengan itu kita akan melakukan kasasi dua perkara tersebut.
3: Ketegasan perusahaan melakukan kasasi bertujuan untuk meluruskan penerapan hukum acara yang dianggap menyimpang. Mereka berharap keadilan dapat ditegakkan melalui pemeriksaan yang lebih mendalam di tingkat Mahkamah Agung. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan mengajukan perluasan kawasan Free Trade Zone atau FTZ ke seluruh wilayah guna mendorong pemerataan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
7: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, menyebut gedung DPRD Bintan saat ini memang membutuhkan sejumlah perbaikan, terutama pada bagian atap yang mengalami kebocoran di beberapa ruangan. Menurut Viven, kebocoran tidak hanya terjadi di ruang paripurna, tetapi juga di ruang ketua dan wakil ketua DPRD. Meski demikian, DPRD Bintan memilih melakukan perbaikan secara bertahap. Tahun ini, DPRD Bintan mendapatkan perbaikan atap untuk gedung utama. Viven mengatakan pihaknya sebenarnya bisa saja memprioritaskan renovasi ruang pimpinan. Namun, sebagai lembaga yang menggunakan anggaran daerah, DPRD tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
8: Jadi bukan hanya ruang paripurna,

0: buat tuh usulan pemerintah pembangunan itu. Kita mau direhab bisa karena kita yang megang palunya gitu. Tapi hari ini kita bukan bicara tentang wajib DPRD saja, tapi masyarakat juga
1: Vivien Sumanti juga lebih lanjut menegaskan pihaknya tidak ingin pembangunan hanya berfokus pada fasilitas internal DPRD. Sementara kebutuhan masyarakat masih banyak yang harus diprioritaskan. Ke depan, DPRD Bintan berharap perbaikan dapat dilanjutkan pada tahun 2027, khususnya untuk penggantian atap ruang paripurna. Menurutnya, jika atap telah diganti, maka perbaikan plafon juga akan lebih mudah dilakukan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang menggelar kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi persiapan ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Batu 10.
3: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Tanjung Pinang menegaskan pengawasan terhadap penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring berlakunya peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang. Aturan tersebut menjadi pedoman teknis pengawasan distribusi obat di sarana retail modern. Kemarin, Inspektur Senior Cara Distribusi Obat yang Baik Loka POM Tanjung Pinang, Risa Uspi Plower ini menjelaskan, aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Sehingga aturan baru per BPOM nomor 5 tahun 2026 akan menjadi teknis pengawasan agar retail modern yang sebelumnya belum diatur secara detail, sekarang sudah diatur mekanisme pengawasannya.
4: Kemudian yang diawasi itu, sebenarnya di per BPOM nomor 5 tahun 2026 itu tidak hanya hipermarket, supermarket dan minimarket, semuanya ada di peraturan itu. Jadi hipermarket, supermarket dan minimarket ini sifatnya sarana tambahan yang dulunya belum diatur, sekarang jadinya diatur, Mas, gitu.
3: Menurutnya, keberadaan aturan ini justru memperluas pengawasan pemerintah terhadap peredaran obat di masyarakat. Karena sebelumnya penjualan obat di retail modern belum memiliki mekanisme pengawasan yang rinci. Bisa menegaskan obat yang boleh dijual di minimarket hanya golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Ia menambahkan, penjualan obat di minimarket tetap berada di bawah pengawasan tenaga kefarmasian. Minimarket wajib memiliki supervisor dari toko obat atau apoteker penanggung jawab distribusi agar proses penyaluran dan penyimpanan obat sesuai kebutuhan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnesto melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ketersediaan kebutuhan stok ayam di Kabupaten Bintan aman terkendali menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan stok ayam pedaging di wilayah Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang dipastikan masih dalam kondisi aman. Meski demikian, tren permintaan masyarakat terhadap daging ayam diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan seperti momentum hari besar keagamaan lainnya. Anggota Asosiasi Peternak Unggas Bintan, Apuk Jemi, menjelaskan menjelang Idul Adha tahun 2026 ini, permintaan ayam cenderung berjalan normal, bahkan berpotensi sedikit menurun dibandingkan hari biasa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fokus masyarakat yang lebih banyak tertuju pada pelaksanaan ibadah kurban dan mengonsumsi daging kurban.
6: Kalau menjelang Idul Adha biasanya ayam biasa-biasa aja sih. Malah ayam agak kurang. Karena kan kalau Idul Adha ini kan mengadakan pemotongan apa tuh kurban. Jadi ayam biasanya biasa-biasa aja, nggak terlalu permintaan di pasar tak terlalu drastis sekali, biasa-biasa saja.
5: Menurut anggota APUP, Jamie, situasi tersebut berbeda dengan momentum Idul Fitri yang biasanya diiringi lonjakan konsumsi daging ayam secara signifikan. Pada perayaan Idul Adha, kebutuhan protein masyarakat sebagian besar dipenuhi dari hasil penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Meski permintaan relatif stabil, para peternak tetap menjaga ketersediaan stok guna mengantisipasi perubahan kebutuhan pasar sewaktu-waktu. Saat ini total stok ayam yang dimiliki anggota Asosiasi Peternak Unggas di Bintan berada di kisaran 100.000 hingga 150.000 ekor. Dengan demikian, ketersediaan stok daging ayam aman di Bintan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Satgas Pangan lakukan monitoring bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026.
7: Satgas Pangan Kabupaten Bintan lakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok penting atau bapoting dan dilaksanakan di Pasar Karet Motor Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, pada hari Rabu kemarin. Monitoring harga bahan pokok tersebut dilakukan sebagai antisipasi terjadinya fluktuasi harga menjelang Idul Adha 2026. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Bintan, Ibdateng Saluman, mengatakan dari hasil monitoring tidak ada ditemukan harga bahan pokok yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Sementara bahan pangan lainnya hingga saat ini masih belum ada perubahan harga yang signifikan. Ia berpesan kepada para penjual untuk tetap menjaga keseimbangan harga bahan kebutuhan pokok yang ada di Bintan.
8: Dari ayam itu kita temukan di

0: Kepala Badan Urusan Logistik Bulog Tanjung Pinang, Farid Al-Hajihab, mengatakan kebutuhan bahan pokok lainnya, seperti beras dan minyak goreng, disuplai dari Bulog Tanjung Pinang dan masih mencukupi kebutuhan pasar Bintan menjelang Hari Raya Idul Adha. Sementara pemantauan dirinya tidak menemukan perbedaan harga beras SPHP maupun minyak kita dengan HIP.
1: Pastikan para mitra kita, pengecer di pasar dan RPK lainnya ketersediaan stok beras SPHP dan harga yang sesuai HIP. Nah, dari pantauan tadi kita lihat di pengecer di sini ketersediaannya beras SPHP dan harga masih di bawah HIP. Ya, kisaran jual mereka per 5 kilo antara 60 sampai 62 ribu per 5 kilo.
0: Pemerintah melalui Satgas Pangan Bintan terus berupaya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, memastikan stok tetap stabil agar masyarakat Bintan dapat terpenuhi kebutuhannya hingga Lebaran Idul Adha 2026. Reporter Kerja Ramadan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Generasi muda diharapkan untuk dapat menyesuaikan diri serta mawas diri dengan perkembangan teknologi saat ini. Jika tidak akan tergilas oleh kecepatan perkembangan transformasi digitalisasi yang berkembang cukup cepat.
3: Generasi muda diharapkan untuk dapat menyesuaikan diri serta mawas diri dengan perkembangan teknologi saat ini. Jika tidak akan tergilas oleh kecepatan perkembangan transformasi digitalisasi yang berkembang cukup cepat. Akademisi Disipol Raja Haji Tanjung Pinang, Endri Sanopaka mengatakan, hari ini generasi muda dihadapkan pada tantangan berupa kebebasan yang sangat luar biasa. Jika tidak mampu menyikapinya serta menyesuaikan diri dengan kondisi hari ini, maka akan tergilas oleh kecepatan perkembangan dan perubahan yang cukup cepat. Perubahan saat ini berlangsung per detik dan juga per menit, serta dapat merubah orang baik menjadi jahat dan sebaliknya disebabkan oleh perkembangan teknologi. Oleh karena itu, harus selalu mawas diri setiap waktu, karena salah jari menekan tombol, satu kata dan ucapan bisa menghancurkan karakter seseorang.
4: Generasi muda kita hari ini dihadapkan pada sebuah tantangan kebebasan yang sangat luar biasa, yang kalau tidak mampu untuk menyikapi dan menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan hari ini, justru akan tergilas oleh kecepatan perkembangan perubahan yang terjadi hari ini. Hari ini perubahan yang dihadapi itu per detik, per menit gitu ya, yang tentu bisa merubah seseorang dari orang yang paling baik hari ini, tiba-tiba satu menit kemudian bisa jadi orang paling jahat, karena perubahan yang begitu cepat. Apa generasi muda kita sekarang hari ini mengejar viral dan sebagainya. Tadi, kalau beruntung viralnya bisa positif, kalau tidak beruntung viralnya jadi negatif. Tapi untuk merubah orang jadi baik, jadi jelek, hari ini bisa begitu cepat hanya gara-gara sebuah teknologi.
3: Lebih lanjut dikatakan Endri Sanopaka, saat ini pencemaran nama baik atau pembunuhan karakter seseorang menjadi semakin mudah terjadi melalui media atau konten digital. Sebuah kalimat atau komentar kecil saja bisa merusak reputasi seseorang yang sebelumnya dihormati atau dipuja, bahkan dapat menyebabkan mereka jatuh atau tersungkur di mata masyarakat. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Melanie Luciana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Ya, berikut masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Selamat pagi dan happy weekend ya buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Waktunya memang sedikit santai di pagi hari ini. Rebahan lebih lama, ngopi lebih lama, lebih nikmat ya mungkin, dan menikmati pagi tanpa terburu-buru. Dan buat Anda yang lagi di rumah, di jalan menuju tempat liburan ataupun olahraga pagi, atau mungkin masih mager di kasur, nah, terima kasih sudah memulai weekend ini bersama kami. Dan kita awali kembali pendengar di pagi hari ini untuk update nih perkiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon ada Mbak Rizky, yang merupakan perkirawan BMKG Tanjung Pinang. Selamat pagi Mbak Rizky.
2: Selamat pagi juga Kak Enita.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Kak.
0: Baik, alhamdulillah. Nah, kita ingin update untuk perkiraan cuaca di hari ini. Mbak Rizky, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar di Tanjung Pinang dimanapun berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2026. Itu perakiran cuaca umumnya untuk pagi hari, diperakirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian pada siang hari, diperakirakan berawan hingga hujan berintensitas sedang. Kemudian pada malam dan dini hari, diperakirakan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah variabel, yaitu utara hingga barat laut, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter, sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menghasilkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi menjelang siang hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian dari kami, terima kasih.
0: Baik Mbak Rizky, terima kasih informasi untuk update cuaca di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak Erita, selamat pagi.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Baik pendengar, kita akan lanjutkan acara kita dengan informasi publik di pagi hari ini. Kami undangan lah yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini di lantafan 27100 dan di WA Pro 1 RR Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi Anda di pagi hari ini. Saya sapa dulu untuk penelpon yang pertama bergabung. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Elita.
0: Selamat pagi Pak Sony.
3: Ya. Informasi saya pagi ini tentang di atas langit masih ada langit ya Mbak Lita. Itu artinya yang berkuasa ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai manusia nih, meskipun kita punya jabatan, punya uang banyak itu artinya ya kita punya uang dibanding tetangga kita, makan aja susah. Tetapi ada orang yang meskipun kaya, tapi dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung tetangganya. Tetangganya miskin, dia tak mau bilang miskin. Tetangganya tak punya uang, dia tak bilang punya uang. Malah didekatinya, ada uang di rumah untuk belanja. Aduh, kami sulit dikasihnya duit. Nah, itulah orang yang paling baik dan mulia di dunia ini, dari menolong orang. Tapi yang kita temui sekarang nih, Mbak Elita, Pak Cakap, dia selalu merendahkan orang. Kenapa? Karena dia merasa kuat, merasa hebat, dan merasa memiliki. Jadi orang itu dibilangnya, ah kau tak punya duit, kau miskin. Itu yang terjadi. Sehingga orang itu tersinggung. Nah, kalau orang tersinggung, itu doanya terkabul loh. Nanti didoakan dia, kita bisa terbalik jadi miskin, Mbak Elita. Atau kita sakit dan sebagainya. Itulah hukum Allah. Ini harus kita renungkan, terutama buat kita yang muslimin dan muslimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony di Sungai Ijang. Baik, di belakang Pak Sony saya terima dan sapa kembali Anda bergabung. Selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Informasi.
0: Baik, di Bang Herman ya.
4: Iya, betul.
0: Silakan Bang Herman.
4: Di Kabupaten Lingga, Kecamatan Dabu Singkep, Kabupaten Lingga, Kecamatan Dabu Singkep, Kampung Boyan, ya, itu terdapat demam berdarah untuk kena dengan anak-anak yang sudah satu minggu ini dibawa ke Batam. Anak itu belum sadar-sadar, sadar sebentar hilang. Jadi ditanya orang tuanya, kena demam berdarah, akutnya sangat ganas katanya. Akut demam berdarah itu paling ganas itu. Jadi ini sebagai informasi buat Dinas Kesehatan Provinsi. Ditujukan buat Dinas Kesehatan Provinsi macam mana untuk mengatasi demam berdarah di Dabu Singkep.
0: Oke.
4: Nah, yang kedua, di jalan peralatan ini, yang saya bilang banyak kali, dua gudang besi tua itu ada pembuangan sampah karung-karung bekas pembelian-pembelian barang-barang itu ditumpuknya di pinggir tembok. Ini hujan panas-panas, nyamuk sangat banyak itu. Supaya Dinas Kesehatan Provinsi Kota turun lah, lihat sendiri. Kita tahulah dengan orang pengusaha itu sebelum terjadi hal-hal yang tak diinginkan dengan masyarakat kampung.
0: Ya.
4: Itu aja lah informasinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman di kilometer 8 ya. Baik, terima kasih. Kami buka kembali untuk Anda ingin bergabung bersama kami di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjibinang 0811 7789830. Saya sapa kembali, selamat pagi. Baik, terputus, silakan dicoba kembali. Untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi Anda di pagi hari ini ya, di edisi hari Minggu, hari ke-24 di bulan Mei tahun 2026. Untuk Anda menyampaikan informasi Anda seperti disampaikan oleh Bang Herman ya, yang barusan tadi, ya memang menjaga lingkungan juga penting ini, apalagi di musim dan kondisi cuaca saat ini. Waspada DBD juga sangat penting ini dilakukan dengan semaksimal mungkin nih, terutama bagi kita yang bertempat tinggal di daerah-daerah yang rentan dengan ataupun lingkungan yang penuh dengan semak-semak ataupun juga dengan lingkungan yang masih ini ya, masih rawan dengan banjir ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami sapa kembali di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang di pagi hari ini.
5: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih, ngelanjutin kemana ya?
6: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
7: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
6: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
5: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
6: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
0: Baik, dengar kami sapa Anda kembali yang bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erita Fitra Insani.
0: Siap, Pak Abdul Qadir.
8: Salam sehat selalu Mbak Erita. Selamat bertugas di akhir pekan Mbak Erita ya.
0: Siap.
8: Tugas mulia, tugas negara yang selalu memberi informasi kepada masyarakat hal-hal yang sangat baik Mbak Erita. Mbak Erita ya.
0: Oke.
8: Ini hari Minggu, kita kurang lebih lagi 3 hari lagi dan sampai pada hari Idul Adha Mbak Rita, 10 Zulhijjah 27 Mei. Saat ini kita ketahui mungkin para pemilik sapi yang akan melaksanakan kurban mungkin hari ini pada gotong royong Mbak Rita. Nah, pas kebetulan kita di kilometer 6 di Masjid Anasria sedang ada gotong royong persiapan penyembelihan hewan kurban nanti Mbak Rita. Namun saya berharap kepada Pak pelaku-pelaku petugas penyembelihan hewan kurban ini hendaknya sudah memiliki sertifikat juliha Mbak Rita.
0: Oke.
8: Sertifikat juliha ini mungkin para jemaah-jemaah masjid yang ingin mengikuti panitia penyembelihan ini hendaknya sejauh-jauh hari yang sudah mengikuti pelatihan penyembelihan halal Mbak Rita ya. Yang di situ termasuk dalam yang paling pernah diangkat oleh RRI adalah asuh aman sehat utuh dan halal ya. Itu jadi supaya nanti hewan yang dikorbankan itu menjadi yang baru disampaikan tadi tadi Wakaf Vita tadi ya, aman ya, tidak tersiksa hewannya. Jadi semoga dalam hal penyembelihan nanti kita harus ikutlah aturan-aturan yang ditentukan. Mungkin Ketua Juleha Kota Tanjung Pinang adalah Bapak Saparis ya. Ketua Camat Kota Tanjung Pinang Mbak Rita. Semoga nanti ada waktu nanti siapa yang mau ikut pelatihan boleh saja mendaftarkan diri Mbak Rita ya. Yang keduanya Mbak Rita, kita ketahui akhir-akhir ini Kota Tanjung Pinang sering diguyur hujan Mbak Rita. Saya hanya bermohon kepada pihak terkait mungkin dari pihak pemerintah kota untuk dapat memperhatikan selokan-selokan longkang-longkang yang kurang memadai tatkala debit hujan deras itu airnya air longkang itu meluap ke atas jalan Mbak Rita. Kalau kita ketahui ya saya seringkali saya sebutkan itu titiknya di sebelum kantor camat Bukit Sari itu lampu merah Kota Piring depan gudang Bulog Kaki Lima di depan Sualayan Kurnia di depan Sintang Kek Merah itu banyak lagi lah titik-titik yang mungkin tidak bisa disebutkan, namun banyak juga mungkin masyarakat yang mengetahui titik-titik yang paling vital itu adalah di depan Hotel Pesona, di depan Disnaker Mbak Rita ya.
0: Okay.
8: Itu terkala hujan lebat itu tanah dari atas itu naik ke jalan itu kan sangat mengganggu. Semoga saja ke depannya pemerintah itu mungkin bisa memperhatikan lah kelayakan jalan kita, pengguna jalan supaya tidak akan kenakan air limbah kotor Mbak Erita ya. Itu aja mungkin masukan saya Mbak Erita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir di kilometer 6 yang sudah menyampaikan informasinya di pagi hari ini. Baik, masih ada waktu nih pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang di informasi publik, dan nanti pada pukul 7.30 juga masih bisa bergabung juga di opini publik di pukul 7.30 dengan topik yang bebas ya. Anda dapat kembali bergabung di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan kami sampaikan sebuah informasi nih pendengar, di mana TVRI sudah merilis nih ada 30 titik nobar Piala Dunia untuk wilayah Kepulauan Riau. Diungkapkan oleh Kepala Stasiun TVRI Kepulauan Riau, Yeni Marlinda, yang mengatakan hingga saat ini TVRI Pusat sudah merilis 30 titik nonton bareng atau nobar Piala Dunia tahun 2026 yang tersebar di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Dan nanti menurutnya akan dikurasi lagi apakah nobarnya bersifat komersial ataupun juga non komersial. Dan khusus di Tanjung Pinang sendiri, sejumlah pelaku usaha termasuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah mendaftarkan nobar Piala Dunia tahun 2026, dan nobar direncanakan berlangsung di kawasan Taman Gurindam 12 dan juga Pulau Penyengat yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kepulauan Riau dan melibatkan restoran serta hotel. Kepala TVRI juga menghimbau kepada masyarakat, pelaku usaha maupun juga organisasi kemasyarakatan masih bisa nih melakukan pendaftaran kegiatan nobar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk kick off Piala Dunia dimulai pada 11 Juni 2026 hingga 19 Juli 2026. Dan kegiatan Bola Gembira sebagai upaya membangun antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026. Dan hal ini dikarenakan hak siar Piala Dunia 2026 di tanah air hanya dimiliki oleh TVRI yang dibantu oleh RRI dan juga Perum LKBN Antara. Baik pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan sebuah lagu sebelum kita nanti mengikuti siaran Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Tahukah Anda? Masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi terkini melalui Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
7: Kita cari dimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suapnya pedik kan bagi kami.
5: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu per kilo. 70 ribu per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar, hanya di sana ikan.